0: Manuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program. Dan kemudian dari situ, dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istiqha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Yes, teman
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
16: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
15: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
17: Our energy systems are being reshaped.
18: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
17: Affordability and security.
15: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
19: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
15: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis. Bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi...
1: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam pagi ini mendengar. Masih sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara-acara berikutnya akan menemani Anda untuk edisi pagi hari ini. Tetap bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kita tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Ternyata kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5-foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5-foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki 5. Dagangan yang termasuk kaki 5 diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan, baik yang menggunakan gerobak atau dipikul, disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki 5. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki 5 merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Lagu dari Ceylon 7 dengan judulnya Kita ini emang legend ya. Mereka juga legend sih soalnya sih. Mau ke Malang loh nanti. Ada turnya juga ini kayaknya ya. Kayaknya nanti bakal mampir ke, gak tahu deh ke Pro 2 apa ke Pro 1. Saya sih berapa ke Pro 1 aja tuh. Sesaat lagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini. Ada dialog interaktif Malang Menyapa ya, yang nanti akan kami hadirkan tentang akses pendidikan bagi penyandang disabilitas cerebral palsy, yang akan hadir untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk malam pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Jadi sih hari Sabtu 6 Juni 2026 kita berjumpa kembali pagi hari ini untuk dialog Malang menyapa hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan bahas tentang akses pendidikan bagi penyandang disabilitas cerebral palsi. Jadi pendidikan inklusif ini sudah jadi salah satu agenda penting ya dalam implementasi Astacita Presiden, khususnya pada misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif. Cuman dari niat tersebut ada beberapa tantangan utama yang perlu menjadi perhatian di sini pendengar. Yang pertama adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Secara aturan memang setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang setara, tapi kesiapan sekolah inklusi masih sangat beragam. Ada yang udah siap, ada yang setengah siap, gitu ya. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cerebral palsi itu sendiri. Jadi banyak keluarga masih menghadapi diskriminasi atau penolakan karena ini sering disalahpahami sebagai keterbelakangan mental. Nah, berikutnya lagi adalah keterbatasan sumber daya pendidikan inklusif. Jumlah guru pendamping khusus atau shadow-nya biasanya ya, terapis pendidikan serta fasilitas akses yang masih terbatas. Kemudian masih banyak lagi. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Ken Kerta, founder Linksos, Lingkar Sosial Indonesia, dan juga Bu Ina Sudaryati, beliau ini adalah koordinator Sahabat Cerebral Palsi. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak dan Ibu.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Selamat. Pagi banget tadi datangnya. Belum mulai udah waduh udah datang ternyata beliau berdua ini. Semangat ini ya untuk kasih insight buat pendengar juga pemirsa kami. Karena ini bukan cuman ada di ini Pak ya. Oh, bisa agak mendekat sedikit. Okay. Bapak dan Ibu biar suaranya lebih jelas lagi.
3: Oke,
0: Bukan cuma di radio aja. Bisa dilihat juga di YouTube. Kita live untuk pagi hari ini. Jadi saya ke Pak Ken dulu ya, ini ya. Sebagai organisasi yang fokus pada isu sosial dan inklusivitas ya. Bagaimana kalau dilihat dari Linksos ini Pak? Kondisi akses pendidikan bagi anak-anak dengan cerebral palsi di Indonesia saat ini.
3: Baik, terima kasih waktunya. Jadi kita kenali dulu apa itu cerebral palsi. Jadi cerebral palsi itu salah satu supragam disabilitas yang dia disebabkan karena masalah di otak. Jadi ada kelainan otak atau kelumpuhan otak begitu, sehingga dia mengalami hambatan kognitif maupun sensorik. Jadi ada hambatan-hambatan dalam gerak dan juga berpikir begitu. Nah, ada beberapa persoalan yang mereka alami. Yang pertama tentu terkait dengan pendidikan itu adalah terkait dengan data dulu ya. Jadi penyandang cerebral palsi atau CP ini banyak dikenal sebagai penyandang disabilitas fisik karena memang fisiknya ada hambatan. Tapi di luar itu sebenarnya teman-teman CP ini juga mengalami hambatan intelektual, kemudian juga ada mengalami hambatan perkembangan dan juga wicara. Sehingga satu anak ini bisa mengalami berbagai macam hambatan atau disabilitas. Sehingga dia sebenarnya lebih tepat disebut sebagai disabilitas ganda. Nah, tapi karena kedatanya itu hanya disabilitas fisik, nah ini kemudian kebutuhan mereka ini juga di program-program pemerintah itu juga hanya terkait dengan urusan fisik.
0: Fisik aja, jadi nggak spesifik gitu.
3: Iya, misal kursi roda. Paling itu yang dipenuhi. Bagaimana dengan kebutuhan komunikasi, kebutuhan intelektual dia gitu kan. Nah, makanya ini juga akhirnya kemudian merambah kepada pemenuhan hak lainnya. Misalnya kayak pendidikan. Gitu kan. Nah, teman-teman CP ini banyak karena dia mengalami hambatan wicara, hambatan intelektual juga. Meskipun tidak semua CP mengalami itu, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, itu kemudian mereka tidak mendapatkan hak pendidikan di sekolah karena ya tidak ada gurunya dan sebagainya. Itu berbagai alasan yang ada saat ini, sehingga mereka memang bisa dibilang kelompok difabel yang paling tertinggal di bidang pendidikan karena dia mengalami hambatan ganda begitu.
0: Jadi pemahamannya yang perlu diluruskan
3: kan, ya, begitu. Pemahaman termasuk regulasi. Karena di
0: regulasinya nggak paham berarti.
3: Ya, karena di undang-undang disabilitas itu cerebral palsy itu juga disebut sebagai penyandang disabilitas fisik.
0: Oh.
3: Di undang-undang disabilitas undang-undang RI nomor 8 tahun 2016. Jadi ini memang harus kita merubahnya itu dari pusat juga begitu, bukan hanya di tingkat daerah gitu. Dari regulasinya juga masih apa namanya masih belum spesifik begitu.
0: Regulasi itu muncul sudah kapan Pak?
3: 2016 untuk undang-undang apa namanya RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
0: Sudah ada upaya dari teman-teman untuk bisa apa ya meminta supaya ini dibenerin dong Pak gitu.
3: Nah, ini masih kita suarakan karena memang kita juga terbatas hambatan untuk bagaimana mengubah regulasi itu. Namun ada hal-hal lain yang kami lakukan di tingkat daerah, misalnya mendorong adanya perda disabilitas. Kemudian membuat inisiatif-inisiatif terkait dengan pemberdayaan, termasuk di bidang ekonomi dan pendidikan. Itu yang Lexus lakukan saat ini. Gitu.
0: Dari perda dulu berarti maunya. Maksudnya itu berarti akan apa bisa terlihat oleh yang lain juga.
3: Ya, ya sebenarnya yang kami lakukan tuh ya di tingkat bawah sekaligus di tingkat atas begitu. Jadi kalau kita menunggu adanya perubahan regulasi, sementara sudah kita suarakan, itu kan juga kita belum tahu apakah itu nanti menjadi prioritas pemerintah.
0: Iya.
3: Nah, sambil menunggu itu kita melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan di bidang ekonomi atau pendidikan bagi SIPI, anak-anak SIPI dan juga keluarganya.
0: Mudah-mudahan nanti di waktu dekat ini bisa Pak ya, karena kan sekarang ini sudah jadi program prioritas juga di Astacita gitu kan. Untuk ada pendidikan inklusif yang lebih bagus. Jadi ketika nanti emang ada regulasi yang kurang pas bisa segera dibenerin gitu.
3: Iya, harapannya seperti itu. Oleh karena itu kami terus menyuarakan begitu dan juga menyambut baik inisiatif-inisiatif dialog seperti ini. Makanya kami pagi-pagi bener karena memang masalah SIPI ini masalah yang sangat penting. Dan khususnya di Kota Malang atau di Malang Raya ini menjadi kelompok yang paling tertinggal karena mereka memiliki hambatan yang ganda begitu, dan itu juga belum terakomodir karena dari awal pendataannya juga sudah kurang spesifik begitu.
0: Bisa dikatakan berarti hambatan teman-teman ini yang paling besar gitu ya. Karena gak diketahui secara spesifik tadi itu.
3: Betul,
0: Pak. Oke, sejauh ini sekolah-sekolah inklusi yang benar-benar siap mendampingi siswa dengan cerebral palsy, Pak Ken taunya di mana aja?
3: Belum ada.
0: Belum ada.
3: Ya. Karena gini, anggota ini kan ada rekan kami dari sahabat SIPI.
0: Iya.
3: Bu Ina itu kan anggota kami ada 40 orang. Itu hanya satu yang sekolah. Itu pun karena dia tidak begitu memiliki hambatan intelektual. Jadi intelektualnya masih mampu untuk mengikuti pendidikan di sekolah begitu.
0: Yang lain?
3: Nah, yang gak sekolah gitu. Nah itu, karena gini teman-teman CP ini kan berhadapan dengan yang pertama kalau di dunia pendidikan itu dia tidak mendapatkan haknya karena dianggap ya tidak mampu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran gitu. Baik di sekolah umum, sekolah inklusi, bahkan termasuk SLB.
0: Termasuk SLB?
3: Iya. Nah ini kan masalahnya penting bagi kami. Kemudian di bidang pemberdayaan, teman-teman SIPI ini kerap kali dianggap tidak mampu didik dan tidak mampu latih. Sehingga program-program tidak menyasar kepada anak-anak dengan hambatan cerebral palsy ini. Makanya kami membuat inisiatif, membuat kelompok-kelompok pemberdayaan anak-anak SIPI, sekalipun nanti kemudian yang kita dorong aktif itu adalah orang tuanya. Anak-anak ini kemudian gini, jadi kita di Lowaru itu membuat sebuah program namanya Ruang Tumbuh, di mana orang tuanya kita ajak berkarya, anak-anaknya kita ajak bermain.
0: Emosional Pak. Iya. Kita nyampekannya itu beliau berapi-api loh. Karena emang kenyataannya begitu.
3: Iya. Jadi orang tuanya kita ajak berdaya, menjahit, kemudian membuat keset, membatik, anak-anaknya kita ajak bermain. Bermainnya karena kita memimpikan adanya pendidikan yang mereka bisa akses, ya kita bermainnya seperti bermain kartu huruf, bermain puzzle, seperti itu.
0: Sambil belajar.
3: Iya. Istilahnya, biar mereka itu mengenal apa itu huruf, apa itu gambar dan sebagainya. Sambil nanti ya harapannya, karena kami ini bukan dari ahli pendidikan, ya harapannya nanti juga ada orang-orang yang support itu untuk mendorong baik dari sisi penerapan pendidikan di sekolah ataupun nanti di regulasinya seperti itu.
0: Yang tadi Pak Ken katakan ketika banyak stigma ya, dari yeah. masyarakat yang beranggapan seperti ini seperti itu, pada kenyataannya ketika mereka dididik, diajari begitu bermain sambil belajar, kayak gimana Pak Ken hasilnya? Yeah.
3: Ada beberapa mereka yang sebenarnya masih mampu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Cuman mengapa mereka juga tidak bersekolah ya? Karena memang ada hambatannya, kan bukan hanya hambatan kognitif ya atau daya pikir, tapi juga hambatan fisik. Jadi anak-anak SIP ini mengalami fisik dalam bentuk kekakuan tubuh. Tubuhnya itu kaku gitu kan. Tidak bisa rileks, kemudian juga ada yang lemes gitu kan. Terus kemudian ada juga yang seperti apa? Tremor atau geter gitu kan. Seperti itu. Nah, memang masalahnya memang tidak sederhana untuk mereka bisa bersekolah, tetapi itu kan hak mereka
0: untuk belajar juga.
3: Dan kami memulainya supaya nanti menjadi contoh bagaimana penanganan anak-anak SIPI di bidang pendidikan. Toh mereka masih bisa kok mengenal angka, apa mengenal gambar gitu kan, masih bisa.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, saya ke Bu Ina dulu ya pakainya. Bu Ina, ada yang mau ditanggapi dulu enggak?
2: Ya, terima kasih. Saya kan kebetulan saya juga kebetulan memang saya orang tua dari penyandang SIP yang berat ya untuk kategori anak saya. Jadi sekarang umur 14 tahun memang belum bisa apa-apa. Ya, cuman dengan saya ketemu Pak Ken di apa komunitas di lingkar sosial itu, saya sangat berterima kasih karena selama ini memang di komunitas-komunitas itu tidak ada yang pernah bisa menjembatani anak-anak SIP. Jadi kebetulan di Lingsos ini Pak Ken istilahnya mau berjuang bersama-sama untuk apa penyandang SIP ini untuk lebih diperhatikan dari segi juga akses pendidikannya. Karena kebetulan saya dari umur 5 tahun anak saya sering ditolak untuk sekolah, di sekolah SLB maupun terutama di SLB kan ya. Mereka berpikir memang anak saya tidak bisa untuk aktivitas untuk sekolah, terutama mungkin mengikuti kurikulumnya. Cuman kemarin saya sempat ke sekolah di Dharma juga, itu kebetulan juga mau ditolak lagi, cuman saya pengen hanya dia bisa bersosialisasi dan mengenal lingkungan sekolah. Akhirnya kemarin kita mau diuji coba untuk ajaran tahun baru. Cuman ya, cuman yang kita inginkan ini kan gimana dari pemerintahnya sendiri juga untuk mungkin memperhatikan untuk kebutuhan anak-anak apa SIP yang terutama apa untuk pendidikannya.
0: Kalau katanya itu, Pak Ken tadi itu kan lain-lain Pak ya kondisinya ya.
3: Iya.
2: Iya, cuman kalau untuk SIP yang berat itu semuanya hampir sama. Tidak bisa aktivitas memang. Jadi banyak tiduran di rumah. Iya. Cuman minimal lah kalau ada istilahnya, mungkin yang dibutuhkan mungkin akomodasi ya Pak ya. Mungkin akomodasi untuk juga kebetulan memang orang tua itu kan yang untuk pendamping SIP itu kan terhambatnya memang kalau anaknya semakin besar itu kan juga tidak bisa bawa kemana-mana gitu. Jadi kan kasihan kadang anaknya akhirnya tidak bisa diajak keluar ataupun diajak berkegiatan.
0: Oke, itu jadi benar-benar ini Bu ya Pak, hambatannya banyak istilahnya.
2: Iya, jadi global lah istilahnya, multi disabilnya maksudnya ya itu.
0: Tapi kalau Ibu Ina katakan nggak bisa apa-apa itu seperti apa maksudnya?
2: Ya nggak bisa misal anak saya, misalnya umur segitu ya, kalau dia normal kan SMP ya istilah, itu dia masih kayak anak bayi. Okay. Jadi tumbuh kembangnya seperti anak bayi.
0: Tapi untuk komunikasinya juga?
2: Nggak bisa sama sekali. Baik. Minta aja nggak bisa. Jadi ya kayak kita merawat anak bayi di bawah 1 tahun.
0: Baik. Nah, ketika apa yang seperti ini Pak Ken, untuk apa mengarahkan ke pendidikannya seperti apa Pak Ken?
3: Ya, kita ada pendekatan tersendiri. Jadi kalau saya sih masih sangat optimis ya. Jadi memang di Fabel itu kan ada spektrum-spektrumnya. Ada spektrum ringan, itu mereka bisa mandiri segala aktivitas. Kemudian yang sedang, ini masih butuh bantuan orang lain. Yang ketiga itu berat, ini memang dia membutuhkan bantuan orang lain. Baik dari sisi, khususnya dari perawatan diri dan urusan toilet. Nah, anaknya Bu Ina ini termasuk berat, tetapi dia masih bisa kemana-mana. Jadi kalau di dituntun masih bisa jalan itu kan. Nah, kami melakukan pendekatan. Jadi si namanya si Zahra ya. Dulu itu tidak mau kontak mata, kemudian dipanggil juga tidak respon. Nah, karena kita biasakan untuk interaksi di komunitas, itu kemudian dia tahu namanya dipanggil. Kalau kita ajak ketawa dia ikut ketawa. Itu kan. Nah, karena sebenarnya mereka itu butuh interaksi.
0: Kayaknya butuh ini Bu, apa namanya, biar dia bisa respon dari orang lain, butuh pembiasaan.
3: Betul.
0: Kayak gitu ya.
3: Nah, makanya anak-anak sipi itu juga kita ajak untuk mengenal dunia lebih luas seperti camping.
0: Oke.
3: Nah, jadi kita ajak ke Ndau ketika itu, di mana di Bedengan itu ya. Ya, kita pakai kursi roda, kita ngecamp juga di situ. Kita izin ke pengelolanya ngecampnya di bawah pendopo. Jadi nggak di luar gitu. Kemudian pagi-pagi atau sore itu ya, kita ajak ke sungai, kita angkat, kita masukkan ke sungai dan mereka bermain di situ.
0: Oke.
3: Itu mereka juga seneng, bisa tertawa, bisa apa. Nah, minimal mereka itu sebenarnya sambil kita belajar bagaimana membuat konsep pendidikan bagi anak-anak sipi, nah kita melakukan pendekatan dulu bagaimana karakteristik anak-anak sipi supaya mereka itu bisa lebih luas mengenal dunia luar. Karena kalau enggak, mereka di rumah saja.
0: Nah, gitu. Itu dia. Baik, Bu Ina, selama ini kalau misalnya apa sudah bergabung dengan komunitas ini, berarti ada perkembangan paling tidak ke sana.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Bisa diceritakan, Bu?
2: Karena apa anak saya untuk apa itu berkegiatan di komunitas-komunitas itu, terutama mungkin kemarin di Linksos itu juga ada apa itu ngecamp ya. Jadi untuk jadi dia mengenal lingkungan. Jadi kalau setahu saya ternyata anak-anak seperti ini harus sering banyak mengenal lingkungan. Jadi diajak istilahnya untuk mungkin outing kelas lah istilah kalau di sekolah ya, mungkin bisa apa. Soalnya anak saya kayaknya itu seneng gitu loh. Itu kalau anak saya ya, itu kayak seneng, biarpun dia enggak bisa mengutarakan, cuma dia itu ekspresinya.
0: Tapi dari ekspresi seneng. Kelihatan
2: ya, Bu, iya. Dari ekspresinya itu dia seneng. Makanya sekarang kan saya sering saya ajak keluar. Jadi makanya apa itu di komunitas itu saya berpikirnya biar dia itu yaitu apa ada banyak berkegiatan gitu loh. Karena sampai sekarang masih belum di sekolah ya. Jadi di komunitas-komunitas, terutama kemarin di Linksos itu ada apa itu kita kemah lah. Jadi hampir mengikuti seperti kurikulum di sekolah, maksudnya untuk
0: kegiatan yang di luar.
2: Ekstranya, iya.
0: Iya. Kan ada istilah Pak Ken, kalau misalnya yang namanya belajar itu kan gak harus makan bangku sekolah. Makan kayak rayap ya, makan bangku sekolah ya. Maksudnya itu kan teori ya. Praktek itu juga sekarang sudah dilakukan ya kan, untuk SMK misalnya. Kemudian kita juga sudah tahu lah kalau istilahnya itu belajar teori aja gak cukup, harus bersosialisasi biar kenal sama masyarakat yang di luar juga gitu kan. Oke. Ini berarti kan juga termasuk salah satu pendekatan ke apa teman-teman sipi ini tadi. Biar gimana caranya supaya belajar itu, ya udah kita belajar, ya ini kehidupan gitu ya. Itu yang Pak Ken lakukan berarti.
3: Iya. Jadi sebenarnya kami ini kan ingin membuat sekolah ya sebenarnya.
0: Sebenarnya.
3: Iya. Tapi kan nggak semudah itu ya kan. Ya. Apalagi kami backgroundnya juga bukan background pendidikan gitu kan. Nah, tapi minimal kita coba melakukan pendekatan seperti sekolah alam. Ya kan, dimana anak itu ya belajarnya di luar ruang, kemudian langsung interaksi dengan alam dan manusia lainnya.
0: Betul.
3: Karena memang faktanya ketika anak-anak itu kita ajak keluar rumah, kemudian kita ajak sosialisasi dengan teman-teman yang lain, mereka ada peningkatan baik dari sisi emosi, dari sisi apa respon lingkungan dan sebagainya, termasuk pengetahuan mengenal benda, mengenal huruf. Kita kan ke depan kan orang nggak harus bisa baca ini kuda, nggak harus, tapi orang akan tahu, anak akan tahu ini gambar kuda tulisannya ini. Gitu. Nah jadi mereka akan mengenal seperti itu harapannya. Nah namun kami menyadari bahwa pekerjaan seperti ini ya tidak bisa kami lakukan sendiri.
0: Oh nggak bisa.
3: Oleh karena itu kami menginisiasi ruang tumbuh di Lowaru ini kan kita mengumpulkan beberapa orang tua yang peduli.
0: Ya.
3: Kemudian beberapa terapis yang mau bergabung
0: ya.
3: Tanpa bayaran. Nah itu untuk mengelola itu. Termasuk CSR perusahaan. Kita mencoba untuk
0: CSR.
3: Untuk mengembangkan itu, nah, supaya itu nanti bisa jadi model. Ini salah satu model yang berhasil. Selain urusan SIPI itu adalah misalnya kayak posyandu disabilitas.
0: Oke.
3: Itu kan ada kasus-kasus di awal itu kan, dimana difabel itu mengalami hambatan terapi. Kalau ke rumah sakit harus melalui rujukan yang panjang dan juga ada biaya transportasi dan sebagainya. Akhirnya posyandu itu kita buat di tingkat desa. Kita ngajak puskesmas, rumah sakit sama pemerintah desa atau kelurahan kalau di Kota Malang. Sehingga ada terapi di tingkat desa. Karena itu bagus, kemudian program ini sudah diadopsi oleh Pemkab Malang dan Pemkot Malang.
0: Iya.
3: Jadi ada sekarang ada sekitar 15 posyandu lah di Malang Raya. Yang itu dimulai dari komunitas itu.
0: Nah, harapan itu kalau, dimulai dari komunitas.
3: Iya, dari Linksos itu ya.
0: Okay.
3: Nah, kami juga berharap ruang tumbuh bagi anak-anak SIPI ini nanti juga begitu. Kita harus sabar dulu lah membuat konsep, merancang konsep, belajar dari masalah gitu kan. Yang nanti harapannya setelah ini terbentuk bisa dipahami, bisa kita buktikan apa namanya manfaatnya dan efektivitasnya, ini harapan kami juga bisa diadopsi oleh Pemkot Malang.
0: Selama ini responnya gimana sih sebetulnya Pak Ken? Dari pihak-pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab di sini, maksud saya gitu loh.
3: Ya, jadi gini, kalau di Kota Malang sebenarnya itu ada peluang bagus ya.
0: Oke.
3: Namanya kan di Malang kan ada Musrenbang tematik disabilitas. Nah, tetapi memang di sini kami harus bersabar dan terus berjuang karena Musrenbang tematik ini berbasis usulan yang itu harus ada kamusnya. Kamus itu kamus usulan. Jadi ada beberapa kata kunci yang itu ditetapkan oleh Pemkot.
0: Oke.
3: Nah, terkait dengan teman-teman disabilitas berat ini kayak SIPI ini kan belum masuk. Jadi kalau apa sih yang mau bisa diajarkan oleh anak-anak untuk anak-anak SIPI ini kan belum masuk. Gitu. Bahkan untuk urusan posyandu disabilitas pun ini kita juga masih agak sulit untuk mengusulkan. Akhirnya kita mengusulkannya lewat kelurahan gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pelatihan memasak itu udah ada. Pelatihan komputer atau pelatihan public speaking itu udah ada. Tapi untuk yang detail-detail terkait dengan teman-teman dengan hambatan berat ini kita yang belum bisa untuk mengaksesnya. Oleh karena itu kami sudah 2 tahun ini menugaskan Bu Ina sebagai koordinator SIPI ini untuk masuk ke dalam forum itu.
0: Oke.
3: Biar dia fokus untuk menyuarakan teman-teman dengan hambatan berat, termasuk teman-teman cerebral palsi, begitu.
0: Baik, Bu Ina, menyambung seperti yang Pak Ken barusan katakan, Ibu ditugaskan sini untuk bisa masuk di situ menyuarakan. Suara Ibu gimana sampai sekarang, Bu? Didengar nggak? Ini bisa disuarakan di sini, bisa.
2: Iya.
3: Di Musrenbang itu.
2: Kemarin memang sempat di usulan itu sudah saya masukkan ya, cuman kayaknya masih belum ada apa itu
0: respon.
2: Iya, respon. Mungkin yang banyak respon itu memang yang apa yang sudah-sudah

0: kendaraan atau tidak bisa berkendara sendiri. Kan anak seperti itu kan minimal harus bawa kendaraan mobil, soalnya kan sudah tidak memungkinkan untuk diajak apa mondar-mandir. Misalkan ada terapi mungkin ya. Nah itu mungkin yang belum ada respon, mungkin di sistem model kayak divisi, jadi dari pihak misalnya Dinsos mungkin kalau ada kedakan terapi ya itu harus visit gitu, jadi harus pihak yang terapi ke rumahnya, itu belum. Juga untuk masalah apa itu mungkin pendidikan juga masih jauh juga kayaknya.
1: Jadi kondisi layanan sempat, terapi ya, dan dukungan itu untuk anak-anak SIPI di Malang Raya ini Ibu Ina lihat masih jauh.
0: Iya, soalnya kita masih terapi mandiri akhirnya. Dulu pernah kita, ada dari pihak Dinsos ya, itu kita ada terapi ya di kecamatan. Cuman kebetulan terutama yang berat-berat ini kan akhirnya enggak bisa
1: di kecamatan. Iya. Jarak antar rumah ibu ke kecamatan berapa kilo?
0: Iya, kalau saya sih anaknya kan bisa tak bawa. Saya biarpun istilahnya naik apa nge-grab ya tak bawa. Cuman kan yang lainnya banyak itu mengeluh mungkin untuk akomodasi apa biayanya juga berat gitu. Jadi akhirnya enggak
1: bisa lah datang ke situ.
0: Iya, terus sudah beberapa tahun ini belum ada program lagi untuk terapi gratis istilahnya gitu.
1: Jadi itu tahun berapa itu?
0: 3 tahun yang lalu
1: iya, ya.
0: 3 tahun yang lalu sudah iya 3 tahun yang lalu itu sudah di stop untuk terapi yang dari dinas itu, dinas sosial. Terus untuk apa itu akhirnya kan banyak orang-orang tua ini yang kebetulan sekomunitas saya itu banyak anaknya akhirnya sudah tidak dibawa kemana-mana, jadi sudah di rumah aja pokoknya makan gitu. Kalau saya tetap saya terapikan, tapi terapi istilahnya kita biaya sendiri.
1: Alhamdulillah Bu Ina mampu
0: Insyaallah
1: rezekinya anaknya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti akan seperti itu. Ya, saya herannya itu yang kemana sih duitnya? Ya, waduh, gimana ya? Jadi memang yang dibutuhkan ini sebenarnya banyak untuk minimal pendampingan tadi itu kayak terapi juga visit, karena memang kecuali kalau memang semuanya mampu bawa gitu kan Bu ya, kan nggak semuanya mampu bawa seperti itu. Tadi Bu Ina lihat di apa komunitas juga teman-teman banyak yang istilahnya udahlah mending milih di rumah aja. Padahal ada sebenarnya gratis waktu itu kan. Nah sekarang nggak ada. Ya udah di rumah semua berarti sekarang.
0: Iya.
1: Iya. Yeah. Gimana Pak Gen?
2: Oke. Jadi sebenarnya masih ada harapan.
1: Masih ada harapan. Positif banget loh Pak Gen cerita ini. Ya.
2: Positif ini. Masih ada harapan. Khususnya di Kota Malang itu kan ada Musrenbang tematik disabilitas. Nah, kami meminta supaya posyandu disabilitas ini masuk ke dalam kamus usulan. Jadi boleh diusulkan kegiatannya. Karena selama ini belum masuk. Gitu. Padahal itu praktek baik yang sudah teruji dan sudah dipraktekkan oleh beberapa kelurahan.
1: Dan hasilnya?
2: Hasilnya ya anak mendapatkan hak terapi. Dan hak untuk berkumpul, bersosialisasi. Karena gini, posyandu disabilitas itu kan kami bentuk mengadopsi sistem posyandu. Nah ini terapi yang diberikan berbeda sistem dengan kalau itu dibuat oleh Pemkot melalui Dinsos. Yang tadi diceritakan oleh Bu Ina. Kalau oleh Dinsos itu kan berbasis anggaran dan itu akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.
1: Iya.
2: Kalau posyandu itu berbasis sumber daya masyarakat. Nah jadi di posyandu itu misalnya ini tak sebut posyandu di Kelurahan Polehan kalau di Kota Malang ya.
1: Misalnya.
2: Atau di Kidul Dalem itu posyandu yang kami bentuk. Itu biaya makan minum itu dari kelurahan. Biaya pengobatan atau pemeriksaan dasar kesehatan itu puskesmas. Kemudian terapi-terapi dari klinik dan rumah sakit terdekat. Itu kan kita yang mengumpulkan itu untuk menjadi satu sinergi. Karena kalau gak kita kumpulkan oleh link source seperti itu kan orang juga gak punya alasan. Misalnya kelurahan mau mengundang rumah sakit, Nanti dia bingung juga anggarannya. Tapi kalau yang mengundang komunitas kayak kami,

0: ini kan ya bebas saja gitu kan, ngumpulin orang untuk jadi satu kegiatan. Itu sudah bagus gitu kan. Nah, kalau kita bergeser ke Kabupaten Malang misalnya, ada lagi praktek bagus pesantren disabilitas itu, ada layanan antar jemput. Jadi difabel itu dijemput dari rumah menuju ke posyandu, dipulangkan lagi itu dijemput menggunakan ambulan puskesmas dan ambulan badan zakat. Nah, jadi kerja-kerja sinergi ini sebenarnya bisa kita terapkan di Malang Raya. Nah, khususnya di Kota Malang kan ada Musrenbang. Ini tinggal satu langkah lagi, mohon dimasukkan posyandu disabilitas ini menjadi di dalam kampus usulan Musrenbang, biar kami bisa mengusulkan apapun terkait dengan posyandu disabilitas. Nah, ini yang belum masuk soalnya.
1: Kapan lagi Pak ada posyandu? Nah,
0: itu jadi masih ada harapan dan kami sangat sangat apa namanya, sangat antusias ya, karena teman-teman SIPI ini kan juga tadi ada bilang ada hambatan mobilitas,
1: transportasi
0: mereka harus dijemput. Benar. Nah, kalau ada posyandu disabilitas itu bisa dijemput
1: nantinya.
0: Yang jemput siapa? Kader. Masyarakat. Banyak relawan gitu kan. Karena di Malang Raya ini kan misalnya nih, gak usah jauh-jauh, ada puluhan, ada belasan kelompok relawan ambulan.
1: Kelompok relawan ambulan,
0: Kan kalau kita di rumah sakit Sarawak Mawar kan banyak berjajar kan, ambulan gratis, ambulan gratis itu. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya sebagai jaringan posyandu. Itu harus kita pakai. Nah, jadi kami hanya butuh penguatan dari Pemkot Malang ini. Mohon dimasukkan posyandu disabilitas ini ke dalam kamus usulan Musrenbang tematik disabilitas, biar kami bisa bergerak lebih luas untuk membantu teman-teman dengan hambatan berat, khususnya teman-teman serebral palsi.
1: Gitu, ya. Ini berarti langkahnya udah tinggal dikit lagi, Pak Ken?
0: Iya, tapi kita juga butuh dukungan
1: dari
0: pihak, khususnya media RRI seperti ini untuk membantu menyuarakan, karena kadang kan suara kami kan ya kurang kuat atau gimana.
1: Kalau di sini ntar bisa diputar bolak-balik, Pak. Makanya kan kita sekarang bukan on air sekali aja ya. Masuk di YouTube itu maksudnya bisa dilihat berkali-kali gitu. Karena nanti Pak Ken juga bisa share. Bisa sharekan, dibikin status lah atau di share linknya kita. Biar bisa dilihat berkali-kali. Mau bersuara kayak gimana kalau cuma didengar sekali emang agak gimana, Pak. Yang berkali-kali aja kan kadang gak didengar. Jadi harapannya dari komunitas terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait penguatan pendidikan inklusif ini, berarti tadi itu ya, untuk ada masuk ke kamusnya, minimal itu dulu.
0: Iya, masuk ke kamus usulan, itu untuk kamus yang usulan. Untuk yang pemerintah daerah lainnya, misalnya kayak Kabupaten Malang, itu kan dia sudah ada ini, sudah ada Perda disabilitas di Kabupaten Malang itu. Perda disabilitas Kabupaten Malang sudah ada. Kemudian juga bertepatan Malang, Kabupaten Malang ini sebenarnya menjadi pionirnya posyandu disabilitas, karena kami pertama kali buat posyandu itu di Lawang. Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang,
1: pionirnya.
0: Jadi harapannya perda itu segera diturunkan menjadi semacam peraturan bupati misalnya, yang mengatur tentang bahwa posyandu ini harus didanai oleh APBD. Karena selama ini masih bergantung kepada kebijakan kepala desa. Kalau di mana? Di Malang gitu kan, di Kabupaten Malang gitu. Jadi konsep cara-cara pendirian posyandu disabilitas di Malang ataupun di Kota Malang itu kita awali dengan koordinasi dengan lurah atau kades. Maksudnya kita nggak usah ngerayu mereka dulu, kalau itu sudah menjadi kebijakan Pemda gitu loh.
1: Karena gitu, kalau sesuatu jadi kewajiban kan harus dijalankan, gitu kan ya Pak ya.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kita sekarang berharapnya ini nih, apa ya, dana-dana yang jalan ke jalan yang tidak jelas itu supaya ke yang seperti ini gitu loh, yang memang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Bu Ina, ada keluhan dari teman-teman yang lain nggak, Bu? Keluhan-keluhan apa gitu tentang bagaimana ini supaya bisa anak saya bisa ikut sekolah atau gimana gitu?
2: Banyak keluhannya. Teman-teman orang tua yang sekomunitas saya itu semuanya banyak keluhan. Memang pengennya mereka itu istilahnya anaknya ini biar bisa setara ya sama yang lain. Cuman ya itu mungkin hambatan mungkin ya juga ekonomi juga ya mungkin. Jadi itu yang jadi hambatan. Selama ini kan kita hanya mendapatkan itu kalau dari pemerintah itu kan untuk bantuan, tapi untuk pempesnya aja. Itu yang memang masih berjalan. Cuman untuk istilahnya mungkin ya itu di pendidikannya, di terapinya itu memang Enggak ada.
1: Kalau dari teman-teman yang lain Bu Ina lihat, ini ada enggak Bu? Satu aja yang sudah berhasil menempuh pendidikan dan kemudian dia terlihat ada prestasinya.
2: Ya itu tadi ada satu, salah satu itu sekarang sekolah SMA ya. Mm-hmm. Itu memang cuman intelektualnya memang dia bisa gitu loh, ya. Cuman fisiknya
1: berarti ringan.
2: Iya.
1: Sebenarnya
0: sedang menuju berat karena dia juga masih bergantung orang tua,
2: bergantung sama orang.
0: Pakai baju itu masih ya.
2: Iya. Orang tuanya. Iya. Ya. Cuman dia masih bisa sekolah gitu loh. Hmm. Kebetulan kayaknya ya ada prestasinya.
1: Ya namanya sudah bisa masuk ke sekolah seperti teman lain itu udah termasuk prestasi juga ya.
2: Iya.
1: Karena kan kalau misalnya kita lihat dari stigma masyarakat kan dianggapnya wah nggak bisa apa-apa nih anak nih. Ya, padahal dia bisa ternyata.
2: Yang ini kan dia sudah bisa dari pelatihan-pelatihan itu buat misalnya kayak gelang, ronce-ronce gitu. Hmm. Kemarin sempat dia juga bilang gini, ma, tapi WA, ma, apa bisa enggak saya maksudnya itu diikutkan kemarin itu minta kayak di UMKM.
1: Siapa gitu, itu? Pak.
2: Yang ini apa dari teman Sipi nih.
1: Oh,
2: dia itu minta istilahnya difasilitasi apa untuk gabung di UMKM kalau memang untuk kan selama ini masih belum pernah dia belum masuk. Jadi
1: punya niat begitu sampai
2: dia ya. Soalnya dia sudah bisa buat yaitu apa itu kayak gelang itu terus dibuat status dijual gitu.
1: Iya gitu?
2: Iya.
1: Wih, merinding loh saya. Teman-teman yang kena CPI aja ini, teman-teman yang lain ya, yang menganggap dirinya normal, tolong ya. Jadi ada semangat di situ, ya Bu,
2: iya,
1: berarti ya.
2: Iya.
1: Kebetulan dia mau kan untuk.
2: Bapaknya sudah meninggal, jadi sama ibunya aja.
1: Nah, itu dia. Berarti iya, yang malas berusaha.
2: Jadi semangatnya itu untuk bisa jualan itu kemarin tuh makanya saya apa WA saya ma saya bisa enggak
1: misal manggilnya ma gitu ya
2: iya ke saya ma ya bisa enggak saya anu apa itu digabungkan itu di UMKM gitu apa untuk bisa memasarkan mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi gitu loh.
1: Pak Ken kenal sama anak ini
0: ya jadi ya,
2: memang
0: gini,
2: ikut kelompok
0: namanya Cantika
2: iya
0: nah, okay. Jadi gini, kami untuk teman-teman SIPI ini juga mengadakan pemberdayaan ekonomi. Nah yang pertama ini kita membukanya dari pemberdayaan keluarga. Karena keluarga ini menjadi pintu masuk dan penentu sekarang ya. Ini anak itu boleh keluar rumah enggak?
1: Oh iya dong.
0: Nah, makanya kita ini mendekatinya ke orang tuanya. Jadi kita ada kelompok kegiatan yang pertama membatik.
1: Batik dulu awalnya.
0: Iya, membatik itu orang tua dan anaknya kita ajak.
1: Yang tadi itu ya, main dulu.
0: Nah, membatik itu teman-teman CP ini kita kenalin bagaimana membatik ciprat. Jadi lilin itu tidak dilukiskan, tapi di ciprat-ciprat itu. Nah itu jadi si anak itu dipegangin lidi, sapu kecil itu, dipegang sama orang tuanya atau pendamping di ciprat-ciprat begini. Itu anaknya seneng, orang tua juga seneng gitu kan. Nah, kemudian usaha itu kita kembangkan lagi ke MCC, kita punya warung namanya Pawon Difabel.
1: Di MCC?
0: Iya.
1: Apa namanya?
0: Pawon Difabel.
1: Pawon Difabel, sebelah mana biasanya Pak?
0: Lantai 5.
1: Oh lantai 5 ya.
0: Jadi monggo kamu makan-makan di situ.
1: Oh iya dong, saya sering main ke situ soalnya.
0: Oh iya.
1: Ada kegiatan anak-anak juga biasanya di MCC.
0: Iya. Nah itu yang jual gantian, teman-teman disabilitas dan orang tuanya, termasuk orang tua dari SIPI itu, Bu Ina ini juga penjualnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Nah, terus kemudian usaha barunya ini kita mau membuat daster. Nah, itu juga yang ngusulin dari keluarga apa namanya? Keluarga SIPI gitu. Karena okay. Karena ekonomi ini menjadi penentu juga apakah anaknya nanti akan dapat terapi atau tidak.
1: Misal, oh, gitu?
0: Ya, karena kan misalnya sih kita mau terapi di rumah sakit misalnya, kan butuh transportasi ke sana.
1: Oh iya transport ya, transport.
0: Artinya ekonomi sangat penting. Ini kita mendukung. Nah untuk Cantika ini, ya alhamdulillah dia sudah berani ngomong untuk usul gitu ya. Nah kemarin aku sudah pesen juga. Cantika aku pesen buatin bandul HP ya. Anu, apa 10 piece gitu kan?
1: Ya.
0: Nah, dia udah ngabarin, makanya udah jadi. Ya udah nanti kita ketemu gitu kan? Gitu. Jadi, nah artinya dari sini ada ruang baru bagi Cantika dan teman-temannya yang mau usul, itu pasti akan kita fasilitasi. Mereka mau usaha apa? Karena kelompok SIP ini punya pohon difabel, punya usaha batik, kemudian punya usaha daster. Ini yang masih kita pengadaan alat. Kita masih sedang beli. Sama CSR perusahaan tentunya. Bukan sama saya.
1: Oh iya.
0: Kan
1: dong.
0: Begitu, ya.
1: Iya dong.
0: Artinya nanti buat manik-manik yang dilakukan Cantika ini juga nanti bisa kita support juga.
1: Cantika itu usia berapa?
2: Usia 18. Iya, 18.
1: Cantika dulu kakak 18 tahun masih main loh, Dek. Saya bukan sipi, ya kan? Daripada saya ngatain orang lain, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Tapi dulu saya 18 tuh malas loh, Pak.
0: Ya.
1: Maksudnya enggak punya kepinginan buat pingin cari duit gitu. Pinginnya main seneng-seneng sama teman-teman gitu kan. Terus usia 20 lumayan malas saya.
0: Masih lumayan.
1: Ya? Masih lumayan malas ya. Jadi ya, kalau misalnya ngelihat yang gini kan saya jadi kayak yang malu gitu loh ya, dengan apa, dengan teman-teman yang istilahnya itu mereka punya keterbatasan tapi semangatnya tinggi banget gitu kan. Berarti kalau ini difasilitasi sebenarnya bisa jadi ya Pak Ken ya. Ya?
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita memang punya program UMKM namanya Omah Difabel. Nah, Omah Difabel ini kan tumbuhnya pas pandemi itu, Mas.
1: Oh, justru pas pandemi.
0: Pandemi itu kan kita membuat satu program namanya Omah Difabel. Koordinator namanya Ibu Widi, Widi Sugiyarti. Dia itu memproduksi masker dan pakaian hazmat ketika itu. Nah, karena pandemi udah selesai, kita nggak lagi laku jualan masker sama hazmat. Kita produksi yang lain. Yang berlanjut sampai saat ini. Ada batik, ada keset, kemudian kalau kuliner tuh pawon difabel, dan juga merambah ke yang lain gitu. Nah, khususnya saat ini kita sedang fokus bagaimana teman-teman sipil dan keluarganya ini lebih terlibat, karena selama ini mereka kan juga jarang muncul gitu kan. Nah, kita menangani kelompok sipil terbentuk dari tahun 2003 akhir. Itu juga diawali dari Bu Ina nemuin kami kan. Bu Ina ini cerita-cerita tentang bagaimana hambatan mempunyai anak sipi gitu kan. Akhirnya ya udah, coba kita kumpulkan gitu kan.
1: Jadi
0: para orang tuanya gitu.
1: Kalau dari apa peran dunia usaha tadi udah masuk ya Pak Ken ya.
0: Ya.
1: Perguruan tinggi?
0: Perguruan tinggi kita ada pelatihan-pelatihan untuk orang tuanya.
1: Untuk orang tuanya.
0: Ya, jadi kita
1: pelatihan untuk
0: selama ini kita kerjasama dengan Fakultas Psikologi UMM.
1: Oke.
0: Okay. Untuk pelatihan, yang pertama pelatihan kader, pelatihan disabilitas, dan juga pelatihan bagi orang tua.
1: UMM aja masih?
0: Masih UMM yang.
1: Yang lain, yang lain.
0: Belum.
1: Ya.
0: Karena yang lain mungkin sudah, tapi kan begini, kami menyebut UMM karena sudah sejak tahun 2023 juga, sudah lama itu kan. Itu berkelanjutan sampai sekarang ini. Jadi ketika ada proyek dosen atau mungkin mahasiswa penelitian atau apa, selalu diarahkan. Kami juga ada MOU, itu maksudnya seperti itu.
1: Oh, sudah ada MOU-nya juga.
0: Dengan Fakultas Psikologi, dengan Departemen Psikologi gitu.
1: Oke, okay. Organisasi masyarakat juga sudah ada ya tadi ya.
0: Sudah, ada Badan Zakat. Badan Zakat itu ada BMH Malang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus kemudian ada Yayasan Baitul Mal, PLN. Itu PLN Malang support, kemudian PLN Pusman Pro Surabaya, dan PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bali.
1: Oh,
0: okay, jadi BUMN udah masuk juga.
1: Oke, oke, oke.
0: Makanya kami bisa mendanai beberapa kegiatan ekonomi, kayak membuat batik, membuat apa, keset. Kemudian ini yang terbaru kita sedang pengadaan untuk membuat daster. Dan pawon difabel ini juga PLN juga.
1: Oh gitu.
0: Okay. Tinggal kita mendorong kebijakan pemerintah.
1: Iya.
0: Ya, supaya ini jadi regulasi. Diperhatikan jadi, ada anggarannya gitu.
1: Benar. Rekomendasi rekomendasi konkretnya itu berarti ya dari Linksos kepada pemerintah daerah supaya akses pendidikan untuk anak-anak sipil ini makin terbuka gitu Pak.
0: Iya, jadi kalau di Kota Malang ini mohon posyandu 11 ini masuk dalam usulan kamus musrenbang tematik. Itu kalau di Kota Malang.
1: Itu yang pertama, seru pertama tuh.
0: Iya, itu paling penting biar kami bisa membuat banyak program di Kota Malang. Karena kan nanti akan didanai gitu ya. Yang kedua di Kabupaten Malang ini mohon Perda Disabilitas itu mengatur melalui peraturan bupati untuk mengatur bagaimana pengelolaan dan pembiayaan posyandu disabilitas.
1: Oke.
0: Jadi posyandu disabilitas ini termasuk langkah konkret yang itu melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi. Jadi di dalam Posyandu itu komplit beberapa lembaga, 5 sektor itu ya, 5 sektor pentahelik itu, ada media juga itu bersinergi menjadi satu layanan yang inklusif bagi teman-teman difabel.
1: Iya.
0: Nah, karena prakteknya gini, Posyandu disabilitas itu kan prakteknya kemudian bukan hanya untuk disabilitas, tapi untuk orang, untuk pencegahan disabilitas. Jadi di Bedali itu kalau ada yang mau kena stroke, itu datang dia biar dapat penanganan.
1: Hah?
0: Artinya ada pencegahan di situ, bukan hanya menangani disabilitas, ada
1: gitu.
0: Pencegahannya. Makanya kami inklusif gitu. Ini harus kita dorong sebagai praktek baik. Dan Malang ini menjadi pionirnya Posyandu 11 di Indonesia karena tubuhnya kan di Malang gitu loh.
1: Itu dia. Ya. Jadi biar yang lain juga nanti bisa ada yang seperti itu juga, Pak.
0: Iya,
1: ya. Seperti itu. Ya. Supaya menyeluruh nantinya. Bu Ina, masyarakat umum, lingkungan sekitar, ini apa Bu yang pengen disampaikan supaya bisa berkontribusi juga gitu Bu, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif buat teman-teman ini?
2: Untuk masyarakat umum ya, kalau untuk masyarakat umum sih minimal itu mereka bisa menerima keberadaan apa, untuk mengakui mereka ada itu sudah bagus ya. Selama ini kan anak-anak seperti itu kadang itu kan di lingkungan itu jarang diterima.
1: Jarang diterima.
2: Iya, jadi seakan itu dianggap tidak ada.
1: Hah?
2: Iya.
1: Dianggap enggak ada.
2: Jadi iya, seakan mereka tidak pernah kayak gimana ya? Kayak ada beberapa saudara saya sendiri ya. Itu mereka menganggap anak saya itu seperti penyakit yang dijauhi lah. Gitu loh. Itu yang kadang bikin saya itu mereka tidak pernah berkontribusi apa-apa, tapi mereka seakan-akan itu kok arek iki nganu apa aja dideketi. Jadi banyak menjauhnya. Itu kalau pengalaman pribadi saya ya untuk anak saya.
1: Dari teman-teman yang lain juga sama kayak gitu jangan-jangan.
2: Kita enggak tahu. Cuman kadang
1: pernah tanya enggak Bu Ina ke teman-teman yang lain tuh?
2: Cuman kadang itu saya ada yang sempat melihat misalkan dia itu kayak seperti di istilahnya dienyek gitu loh. Cuman saya sendiri enggak pernah tahu. Cuman ya itu saya berpikir mereka itu enggak paham atau gimana. Kadang saya tadi nganu apa iku jenenge anaknya gak oleh cedek ambek si Mira katanya. Apa takut ketularan apa, jadi mereka menganggap,
1: menganggap
2: seperti anak penyakit, iya, menular. Penyakit menular gitu. Itu yang kebanyakan saya yang tahu ya. Jadi orang menjauhi anak-anak seperti itu merasa ya itu takut ketularan gitu. Jadi mereka takut itu mikir itu penyakit ya. Menular
1: ya.
2: Itu yang untuk orang-orang yang belum paham
1: ya itu bodoh itu menular Bu. Ya gak Bu? Gak paham kan? Gak yeah. paham tapi gak mau paham kan? Makanya yeah. bodoh itu menular Pak.
0: Yeah.
1: Jadi dia kan gak paham tuh.
0: Yeah.
1: Jadi bukannya cari tahu tapi malah pengaruhin orang lain gitu kan?
2: Iya yeah. yeah, itu yang sering saya apa mungkin masyarakat itu kebanyakan itu awam gitu loh. Jadi mungkin kayak anak saya kan suka yang ngiler gitu kan, jadi
1: iya, saya juga pernah punya tetangga gitu soalnya dulu waktu kecil iya. banget ibu saya nggak ngelarang tuh main sama dia biasa aja,
2: nah, itu masih
1: karena tahu yang, kan ya, iya. Jadi memang itu tidak menular ya saudara-saudara,
2: iya.
1: lebih nularan kalau Anda kumpul sama koruptor ya itu nular,
2: jadi dianggap penyakit menular, itu kadang saya mungkin juga sakit hati tapi saya kadang saya diceritani sudahlah. Saya positif thinking aja, maksudnya saya juga tetap pede, anak saya tak bak kemana-mana tetap pede.
1: Saya nggak pernah tanya Bu, kenapa kok teman-teman nggak pernah kesini? Nggak pernah tanya dia, si Mira.
2: Si Miranya, Mira kan nggak bisa ngomong, juga nggak bisa tanya. Cuman kadang dia sendiri itu melihat anak-anak gerombolan gitu
1: kan pengen ikut sebenarnya
2: misalkan ya, ya. Di hari lebaran gitu ya dia pengennya banyak orang itu kan pengennya apa gabung gitu ya. Cuman mereka menjauh juga, orang tuanya sing ya yang mungkin bodoh-bodoh itu tadi menganggap ada sampai terlontar, oh cedok-cedok kok ketularan. Itu saya di, yang cerita dari orang lain. Cuma saya lah itu yang mungkin banyak juga dialami teman-teman. Cuman teman-teman mereka anaknya kan enggak pernah dikeluarkan. Nah. Ya. Jadi itu yang saya mungkin untuk masyarakat dan lingkungan itu tolong untuk mengerti bahwa mereka itu kan juga punya hak untuk apa itu istilahnya bersosialisasi dengan yang lainnya. Betul. Dan jangan dijauhi, jangan gitu dijauhi. Loh, karena itu bukan penyakit itu, tapi bukan kan penyakit. Itu hanya ya itu loh kekurangan ya. Dari Allah, tapi bukan penyakit itu.
1: Itu titipan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, jadi ya. Apa itu? Ya itu loh mereka
1: sedih
2: itu.
1: Sedih juga ya saya seperti iya. ini gitu ya.
2: Loh, iya, saya kadang kan sering kalau teringat nangis gini. Ini masih ada orang tuanya untuk dampingi. Kalau misalkan ya itu takutnya mereka kan tambah.
1: Nah kayak, nanti insya Allah gak usah khawatir Bu kalau masalah itu
2: ya.
1: Titipin aja sama yang bikin. Iya kan?
2: Iya.
1: Gitu aja ya. Mudah-mudahan nanti semakin apa yang diusahakan Pak Ken sama teman-teman sama Bu Ina juga ya. Nanti kalau sudah terjawab, kalau sudah ada jawabannya, udah ada itu yang istilahnya benar-benar bisa bawa ini gitu Pak ya, itu mereka akan bisa tertangani dengan baik. Mudah-mudahan akan seperti
0: ya, amin.
1: Itu
0: segera. Amin. Masih optimis
1: apa,
0: kita ya.
1: Apa pesannya Pak Ken yang mau disampaikan ya. Buat terakhir? Udah habis ternyata waktunya.
0: Ya jadi gini, kami ingin menyemangati teman-teman dari keluarga Sipi ya. Jadi belakangan kami semakin masif untuk melakukan kampanye ini
1: ya.
0: Jadi setiap satu bulan sekali teman-teman Sipi ini buat event.
1: Event apa itu?
0: Event pentas seni.
1: Di
0: MCC.
1: Oh di MCC juga?
0: Nah ini terdekat ini tanggal
2: 14
0: Juni.
1: Hari Minggu dong berarti
2: ya.
1: Saya ingatnya tanggal 13 ada acara soalnya. Hari Minggu tanggal
0: ya. Nah ya. Teman-teman ini membuat event seni yang ini mengundang seluruh ragam disabilitas. Tetapi pelopornya adalah teman-teman sahabat Sipi. Ini untuk mengenalkan bahwa kami Sipi ini juga termasuk bagian dari teman-teman disabilitas.
1: Oke.
0: Gitu. Nah kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrim. Ya, yang ringan-ringan ya fun camping gitu kan di Dao. Tapi kami juga punya anggota sahabat Sipi. Sahabat Sipi ini yang dia ringan itu juga mendaki gunung. Dalam kegiatan Difpala, Difabel Pencinta Alam. Jadi yang Difabel berat sedang itu camping-camping aja di bedengan, di bumi perkemahan. Yang ringan-ringan itu kita ajak mendaki gunung. Seperti Gunung Buta, Gunung Kawi itu mereka mampu rupanya begitu.
1: Tapi pernah coba Pak?
0: Ya sudah.
1: Bisa?
0: Bisa karena gini.
1: Saya aja capek loh.
0: Jadi awalnya itu kan dia ngomong, aku ini pengen naik gunung, tetapi sama teman-temanku ditinggal terus. Mereka takut aku ada apa-apa. Ya udah sama Difpala saja gitu.
1: Ya.
0: Jadi Difpala itu bukan hanya teman-teman sipi ringan, tapi juga ada netra total.
1: Ada netra total juga.
0: Iya, buta total itu bisa juga dari gunung. Kemudian teman-teman epilepsi itu memang harus apa ya? Harus ketat dalam pendampingan. Gitu. Teman epilepsi itu misalnya kita pastikan kapan dia harus istirahat, harus makan, harus minum obat, tetap gitu. Nah, itu efeknya juga bagus. Jadi kalau ada teman epilepsi itu dia kambuh itu kan 2-3 kali seminggu. Ikut kami di Pala ini 2 tahun gak kambuh. Ini sudah,
1: Masya Allah.
0: Ini sudah masuk ke 4 tahun.
1: Serius Pak?
0: Serius. Tapi mereka tetap harus minum obat tetap
1: ya.
0: Tapi
1: ya,
0: minimal pola hidup mereka teratur
1: ya, ya.
0: Karena
1: ya,
0: di gunung itu dituntut kapan harus mulai berangkat
1: ya,
0: harus makan. Harus nge-camp.
1: Harus disiplin bener emang.
0: Nah itu memperbaiki pola hidup mereka. Nah kami berharap juga teman-teman Sipi kan juga coba kita arahkan. Kita adakan pendekatan melalui pendekatan alam. Makanya kita ajak camping, kita ajak membuat pentas seni. Mereka jadi pelopor dari kegiatan itu. Sambil promosi ini loh ada Sipi di sini. Jangan lupa.
1: Bagus.
0: Gitu.
1: Oke deh, sukses terus ya Pak Ken ya.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan ini akan segera bisa apa namanya itu terakomodir dengan baik tadi semua niatan tadi itu semua cita-cita Pak Ken tadi. Terus Bu Ina juga. Semoga nanti apa yang selama ini Ibu cita-citakan tadi itu bisa terwujud ya, Bu, ya, sama teman-teman yang lain juga. Nah, buat yang lain juga ingat ya, CP itu enggak menular. LGBT itu menular.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Aku curi lagi hatimu barusannya. Tadi ke apa mau keluarnya di otak tuh ku curi lagi hatiku. Judulnya ternyata pakai mu ya, hatimu. Ya udahlah. Thank you buat yang masih bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang buat hari Sabtu kali ini 6 Juni 2026. Masih banyak ya lagu-lagu Indonesia pilihan yang masih kami akan hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebelum ntar kita ganti pilot ya buat mengudara di pagi hari ini. Ada ikuti dengan Diantara Kata yang akan hadir juga untuk Anda sesaat lagi. Listen up dengan Ku Yakin Cinta dan masih banyak teman-teman lainnya. Tetap semangat jalani hari Anda. Masih membekas tadi ya. Dialog Malang Menyapa sebelumnya. Wih, semangat banget tuh teman-teman yang dibilang apa disabilitas ya, mereka ini punya semangat hidup luar biasa loh. Ayu, yang lainnya, kalau dirimu sudah mulai kehilangan semangat, ya ingat aja sama mereka ya, masa kita kalah dong. Ya namanya hidup pasti ada cobaan. Namanya hidup pasti bakal ya dikit-dikit ntar kita bakal kena teguran kayak, bakal kena peringatan kayak, bakal kena apa sapa sayang katanya kan gitu ya. Tuhan tuh kalau nyayangin makhluknya itu nyapanya begitu tuh. Biar apa? Biar inget katanya. Ya mulai kehilangan semangat, come on ya, jangan cengeng. Apalagi cowok-cowok tuh. Jangan sampai hilang semangat langsung tujuannya ke pinggir jembatan. No, no, no, no. Bahkan sampai ada yang bilang kan, kalau Anda berani bertujuan untuk mengakhiri hidup, harusnya Anda lebih berani untuk melanjutkan hidup. Mat liburan buat yang sekarang sedang menikmati liburannya di weekend kali ini. Mudah-mudahan lebih bagus ya jalannya hari daripada hari kemarin, selama Anda masih mau untuk bergerak. Tetap bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi untuk Malang pagi ini.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Satu-satu, asik. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang ibu. Katanya begitu ya, satu ibu, dua ibu, tiga ibu, empat puluh bapak katanya. Kasian banget kita para bapak ini ya. Aduh. Ya gimana dong, emang kan bebannya ibu-ibu tuh lebih berat daripada kita para cowok ya. Tapi ini kalau misalnya ngomongin apa metabolisme, ini fakta, bukan masalah tanggung jawab ya. Kita ngomongin metabolisme. Jadi kan ada tuh yang udah olahraga gini mas, udah apa namanya, makannya juga udah begini mas, kenapa kok saya masih segini-gini aja, susah banget buat turun BB-nya katanya. Satunya susah banget buat naik BB-nya. Ya karena emang faktanya perempuan tuh lebih sulit ya untuk turun berat badan atau mungkin juga naik dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Karena ya itu tadi, perbedaan massa otot, perbedaan apa, metabolisme ya kan. Terus hormon bawaan tubuh kita emang beda. Ini bikin proses pembakaran lemak cewek itu cenderung berjalan lebih lambat gitu. Jadi tetap semangat aja ya, gak usah putus asa, gak usah ngerasa kok aku gini banget sih, kok usahaku sia-sia sih. Gak ada yang sia-sia, cuman memang butuh lebih sabar. Ini saya ngomongin buat cewek ya. Kalau buat cowok-cowok yang malas-malas, terus kemudian sampai over, nah itu berarti gimana tuh dong? Salahnya siapa dong kalau gitu dong? Ya udah, mat workout aja buat yang sekarang udah mulai siap-siap mau nge-gym nih. Ya, di hari Sabtu seperti ini lagi liburan, jangan malas-malesan. Kalau misalnya ntar mager-mageran terus, katanya libur waktunya libur. Ntar kalau misalnya disuruh untuk workoutnya di waktu-waktu kerja, katanya banyak kerjaan. Terus kapan dong kita gerak ya? Oke, untuk Malang pagi ini sampai sini dulu. Sebentar lagi ada Dia Laras yang akan menemani Anda untuk Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Penyakit jantung rematik pada anak umumnya diawali.
2: Karena informasi dan inspirasi Pro1.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Sabtu kali ini, pendengar, 6 Juni 2026. Sesaat lagi Malang Siang ini akan berlanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa ikuti dialog ruang inklusi ya, sesaat lagi hingga nanti menjelang pukul 11. Kemudian kami akan lanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Lalu masih ada Pesona Malangan dan 100% Indonesia yang bisa Anda ikuti selepas berita siang. Kami akan sampaikan terlebih dahulu, pendengar, untuk kali ini informasi perakiraan cuaca sudah tersambung bersama dengan perakiraan BMKG Malang. Ada Pak Maksum untuk siang hari ini. Selamat siang, Pak Maksum.
4: Selamat siang, Mas.
3: Baik, untuk siang hari ini, Pak Maksum, silakan perakiraan cuacanya.
4: Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi kepada perakiraan cuaca berlaku hari ini untuk wilayah Malang Raya, Sabtu 6 Juni 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya dominan cerah hingga berawan. Siang hari suhu diprediksi hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban hingga 99%. Arah angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan 41 km per jam. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang di selatan, di wilayah pantai selatan diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian
3: masih. Masih masuk kategori sedang, Pak Maksum. Iya. Ya, baik. Terima kasih untuk informasi di hari ini, Pak Maksum. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mas.
3: Oke, pendengar, untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kita akan ikuti dialog ruang inklusi sesaat lagi sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Program Ruang Inklusi kembali hadir mengangkat tema disabilitas tangguh bencana sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Menghadirkan narasumber yaitu Zainuddin SH selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, kemudian juga Ken Kerta sebagai founder Lingkar Sosial Indonesia sekaligus koordinator unit layanan disabilitas penanggulangan bencana atau ULDPB Kabupaten Malang, dan juga Kristina Andriani selaku Direktur Panti Karya Asih Lawang. Program ini akan mengulas pentingnya peran kolaborasi lintas sektor dalam memastikan penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi tetapi juga berdaya dan tangguh dalam menghadapi situasi bencana. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi. Selamat mendengarkan.
7: pendengar, Indonesia berada di kawasan yang rawan bencana dunia. Ada gempa bumi, banjir, dan bahkan di wilayah Kabupaten Malang ada belasan potensi jenis bencana yang terjadi, yang ini perlu untuk kita waspadai bersama. Semua punya potensi besar dan mengancam keselamatan masyarakat. Tapi di tengah upaya untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, kelompok penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus kalau boleh dibilang kadang disebutnya agak terabaikan gitu ya. Tapi nanti kita konfirmasi soal ini. Data dari BNPB menyebutkan lebih dari 22% korban jiwa akibat bencana ternyata dari kelompok rentan. Dan di antara jumlah itu adalah mereka para penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan juga ibu hamil. Karena kondisi keterbatasan mobilitas, akses informasi yang tidak inklusif, atau minimnya sarana evakuasi yang ramah disabilitas, jadi faktor penyebab utama tingginya risiko ini. Nah, bagaimana membentuk disabilitas tangguh bencana? Kami bahas lengkapnya bersama dengan tiga narasumber. Sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Saya perkenalkan dulu kepada Anda. Hadir bersama kami adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Pak Kabit, ada Pak Zainuddin Esa, Mas Udin, salam kemanusiaan. Lanjut, kami juga bersama dengan founder dari Lingkar Sosial Indonesia yang juga merupakan koordinator unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB Kabupaten Malang. Ada Mas Ken Kerta. Mas Ken Kerta, salam tangguh.
8: Salam tangguh, salam lestari.
7: Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Lanjut, ini bersama kami juga ada Bu Kristina Andriani, Direktur Panti Karya Asih Lawang Kabupaten Malang. Bu Kristina, ini Panti Karya Asih Lawang itu yang di sebelah mana, Bu, lokasinya?
9: Di Bedali Lawang, antara Bedali Lawang.
7: Oh, di Sumber Muni. Berapa banyak nih yang tinggal di sana?
9: Seluruhnya kami mempunyai sekitar 135 orang saat ini. Terdiri dari para ODGJ, lansia, dewasa dan lansia, kemudian juga autis, spektrumnya ada ADHD, kemudian ada Down Syndrome, juga untuk CP dan semuanya.
7: Rentang usianya?
9: Rentang usianya sampai 86 tahun, 21 tahun. Yang paling kecil sebenarnya ada anak kecil juga, jadi sekitar 11 tahun paling kita baru terima, 11 okay. tahun sampai 86 tahun.
7: Jadi total ada 130 orang ya di sana, termasuk yang apa istilahnya, mungkin stafnya, kemudian
9: tidak, itu hanya untuk warganya,
7: hanya warganya ya. Saja ya, nanti saya minta cerita ya. Seperti apa ya. Anda dan kawan-kawan di panti melatih ya para penghuninya untuk juga siap dan tangguh bencana. Saya mau minta data dulu ke BPBD Kabupaten Malang ini. Saya ke Pak Kabit dulu, Mas Zainuddin. Seperti apa sih sebenarnya BPBD memotret ya potensi kondisi rentan yang dialami oleh penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Malang?
10: BPBD ini selama ini memang sudah melakukan beberapa hal terkait dengan pra bencana, tangga bencana, dan juga di pasca bencana. Nah, terkait dengan kelompok rentan, ini salah satunya memang teman-teman difabel ya, yang tersebar di 33 kecamatan. Dan informasi BPS ini ada kurang lebih antara 7 sampai 9 ribuan sebarannya. Nah, ini perlu kita dalami, artinya kita identifikasi lebih lanjut. Yang kemarin dengan Lingkar Sosial Mas Ken Kertas sudah kita awali di 3 kecamatan, di Lawang, Wonosari, dan Pakisaji. Tercatat dari teman-teman Dinas Sosial itu sekitar di 3 kecamatan ini hampir 600, jadi 590 sekian begitu. Jadi menurut kami ini perlu perhatian khusus ya, dalam khususnya dalam hal penanggulangan bencana.
7: Oke, dari beberapa bencana yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang, seperti apa sebenarnya perlakuan atau kondisi teman-teman kita yang disabilitas di area bencana ini, Mas Udin?
10: Ini sebelum menjawab jauh, ini ada stigma ya dari yang selama ini menjadi salah satu kendala barangkali ya, bahwa penyandang difabilitas atau disabilitas, difabel atau disabilitas ini kadang ada yang menganggap itu sebagai aib ya, yang harus disembunyikan begitu. Sehingga kami agak kesulitan untuk lebih tahu secara atau dekat lah begitu. Nah, dengan terbitnya Perda 2 2025 ini terkait dengan penghormatan dan juga perlindungan terhadap penyandang disabilitas, ini perlu kami segera tindak lanjuti dengan aksi-aksi nyata. Ya tentunya kami harus melakukan pendekatan. Salah satu pintunya adalah dengan komunitas-komunitas difabel yang ada. Ya salah satunya lingkar sosial ini sebagai salah satu pintu masuk kami dalam menyelami, mendalami dan lebih memahami teman-teman difabel. Begitu Mbak Esti.
7: Okay. Di beberapa bencana yang pernah terjadi, seperti apa perlakuan terhadap mereka yang menjadi korban dan mereka dalam disabilitas?
10: Untuk penanganannya, ini dari teman-teman di tanggap darurat, ini memang mengajak serta relawan yang khususnya tadi itu, seperti lingkar sosial tadi itu, untuk apa ikut menangani begitu. Salah satunya di tahun 2021 ya, itu ada gempa bumi ini, teman-teman lingkar sosial juga selaku apa ya tim relawan yang dropping logistik kalau tidak salah ke lokasi titik bencana. Artinya teman-teman difabel ini perlu perlakuan khusus yang mana memang ya otomatis yang lebih memahami adalah teman-teman yang sudah setiap harinya berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan para difabel. Artinya kami sangat berhati-hati dalam penanganan itu. Jadi tidak serta-merta kami kolaborasi dengan teman-teman yang memang sudah paham dan lama di bidang ini, penanganan ini, untuk menangani ketika di lapangan.
7: Ya. Atau sebenarnya keluarganya mas, ya mas Kenkerta, ya, orang-orang terdekat yang sebenarnya lebih paham ya. Oke, seperti apa sih sebenarnya gambaran ini? Anda yang ada di lapangan yang tahu ya, bagaimana kondisi realnya ketika ada bencana terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita para difabel ini?
11: Ya, memang situasinya cukup berbeda ya, dengan masyarakat yang non-disabilitas gitu. Karena memang teman-teman difabel ini memiliki hambatan ataupun keterbatasan, baik itu fisik, sensorik ataupun kognitif gitu. Nah sehingga kami juga penting melakukan pelayanan dan perlindungan sesuai apa yang menjadi kebutuhan ragam disabilitas begitu. Itu gambar seperti itu ya.
7: Yeah. Anda kan sudah mendampingi banyak nih teman-teman yang ada di lapangan. Apa sih sebenarnya mereka butuhkan untuk membangun diri mereka supaya bisa tangguh bencana ini?
11: Ya, kalau kita bicara tangguh bencana, bencana itu kan dari alam. Alam itu tidak memandang suku, ras, bahasa, difabel, non-difabel, itu kan semuanya sama. Ini kami banyak belajar dari gunung, karena kami juga pendaki gunung ya, difala, difabel pencinta alam. Ini yang itu kemudian teman-teman difabel juga masuk sekarang ke dalam tim WLDPB Kabupaten Malang begitu. Nah, jadi bicara tangguh itu adalah bicara kemampuan. Kemampuan apa ya? Kemampuan setidaknya itu kemampuan bagi diri sendiri, kemampuan bagi keluarga, dan juga kemampuan bagi komunitas. Dalam apa? Dalam tiga hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk dalam situasi pra-bencana. Bagaimana kita mengetahui potensi bencana, tanda-tanda bencana, kemudian termasuk mitigasi risiko. Kemudian kalau tanggap bencana itu bagaimana kita mampu merespon bencana dalam bentuk penyelamatan dan evakuasi, lalu koordinasi dengan lintas sektor, dan terakhir itu adalah pasca bencana, itu bagaimana kita mampu memulihkan baik secara infrastruktur, sosial ekonomi ataupun psikososial, dan juga evaluasi begitu.
7: Oke. Jadi sebenarnya kendala terbesar apa sih yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ketika misalnya bencana terjadi, atau apa istilahnya mungkin ya, sebelum, saat bencana terjadi, atau setelah itu gitu Mas Ken?
11: Ya, yang terbesar adalah pengetahuan. Ya karena untuk menjadi tangguh, tangguh itu kan mampu menghadapi mampu beradaptasi, mampu menghadapi. Nah itu harus berbekal dengan pengetahuan. Nah sementara pengetahuan itu belum banyak diterima oleh teman-teman, baik melalui sosialisasi langsung dari pihak terkait ataupun dari komunitas itu sendiri. Karena isu bencana ini sekalipun penting, ini juga masih menjadi hal yang masih sangat dibicarakan di antara teman-teman komunitas disabilitas.
7: Oke.
11: Okay. Gitu.
7: Dengan keterbatasan yang berbeda ya, disable ya, artinya dengan beberapa kemampuan yang berbeda mereka dalam merespon sesuatu. Tadi ada yang Anda bilang ada fisik dan sebagainya itu tadi.
11: Gitu,
7: maka sebenarnya pendekatannya seperti apa sih yang lebih pas gitu ya? Untuk tadi kan PR-nya masih soal pengetahuan gitu. Seperti apa sebenarnya pendekatan yang paling pas untuk mereka?
11: Pengetahuan itu menjadi masalah utama saat ini ya, karena kita mau tangguh, mau terampil itu harus belajar dulu. Nah, belajarnya itu juga berdasarkan kebutuhan rekan disabilitas. Kita mentransfer pengetahuan kepada netra itu berbeda teknik dan pola kepada teman-teman tuli misalnya. Apalagi dengan teman-teman disabilitas intelektual yang itu harus menggunakan bahasa-bahasa sederhana dan berulang-ulang. Lalu dengan teman-teman dengan disabilitas psikososial, ini kita juga harus mempelajari apakah mereka sedang bisa santai atau sedang gundah gelisah. Nah, itu berbeda. Jadi pendekatan yang dibutuhkan adalah bagaimana pemateri yang dalam hal ini ke depan adalah WLDPP ini mampu memahami kebutuhan ragam disabilitas dan teknik serta etika penyampaian materi itu sendiri.
7: Oke.
11: Okay. Begitu ya.
7: Jadi ini nanti akan jadi tugasnya WLDPP atau gimana nih Mas Udin, atau gimana bergandeng tangan kolaborasi seperti apa?
10: Ya. Jadi kami tadi coba untuk menyekemakan ya, menskenariokan bahwa yang kita tingkatkan kapasitasnya, artinya untuk pengetahuan terkait kebencanaan ini teman-teman yang ada di ULDPP. Nah, kemudian setelah teman-teman ULDPP ini punya kemampuan pengetahuan terkait dengan penanggulangan bencana, kami berharap bisa menjadi ujung tombak kami untuk menyebarluaskan informasi ini dalam forum-forum komunitas disabilitas ya, yang mana tadi sudah disampaikan Mas Genkerta, yang lebih tahu dalam itu para beliaunya ini. Salah satunya barangkali kalau untuk teman-teman di yang tuna bicara begitu ya, itu kan perlu ada namanya JBI ya. Jadi hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah terlatih. Artinya nanti di ULD ini kita berikan pendidikan lah, istilahnya pelatihan begitu terkait dengan kebencanaan, materi-materinya, kemudian nanti terkait juga dengan ancaman, resiko, dan juga potensi yang ada di Kabupaten Malang ini apa saja, itu yang kemudian nanti menjadi bahan dari teman-teman ULDPP ini untuk beraksi begitu.
7: Oke, okay. Jadi sebenarnya orang yang paling dekat, yang paling tahu itu adalah siapa aja? Tentu yang bersangkutan ya, penyandang difabelnya, keluarga, orang-orang terdekat. Nah, kalau kayak di Panti Karya Asih Lawang kan, Bu Kristina ini yang juga paling tahu kondisi realnya. Anda bisa gambarkan dulu Bu Kristina, seperti apa sih kondisi saudara-saudara kita di sana? Ada 130-an tadi ya. Bagaimana pemahaman mereka misalnya tentang bencana? Silakan.
12: Kami adalah panti disabilitas mental, jadi kami berhadapan dengan para warga yang mengalami disabilitas mental. Dalam hal tanggap bencana ada beberapa tantangan ya buat mereka, yaitu sulit menerima instruksi cepat, responnya lambat atau panik, biasanya tergantung penuh pada pendamping, sensitif terhadap suara keras, dan risiko terpisah dari kelompok itu membuat mereka panik. Nah, itu yang pastinya tujuan kita pertama yang harus kita tekankan keselamatan ya. Itu keselamatan, jadi apapun caranya selamat dulu, itu yang paling enak.
7: Ada contoh peristiwanya, misalnya kapan ketika ada gempa atau?
12: Bulan kita satu lantai semuanya, jadi tidak bertingkat gitu, sehingga lebih memudahkan untuk kerjasama evakuasi pada saat evakuasi. Ini sudah pernah dilatih Pak Ken dan teman-teman PMI Gedaling.
7: Simulasi ya Mas Ken waktu itu?
11: Edukasi.
12: Ini nantinya akan dilatih lagi ya Pak. Butuh latihan rutin yang belum pernah kita lakukan, latihan rutin. Waktu itu latihan, kemudian sudah lama ya puji Tuhan tidak ada apa-apa. Kemudian ya agak terlupakan.
7: Tapi kalau misalnya kan momen bersama itu banyak ya, ada kesempatan untuk sharing. Sering nggak ada sharing-sharing ilmu tentang kebencanaan gitu?
12: Biasanya kita adakan, waktu itu kita amankan timnya aja ya, jadi tim, karena yang seperti tadi banyak yang mungkin sekitar 50% itu tadi, walaupun tidak mandi, tidak bukannya
13: mereka mandiri, tetapi panik gitu ya.
12: Bisa dibilang separuh mandiri ya Mas Ani, belum bisa ditinggal sendiri gitu. Tergantung pada caregivernya, tergantung. Jadi istilahnya kita bisa sharingkan bagaimana membentuk timnya itu dulu, tim penyelamatnya itu dulu. Itu yang mungkin harus kita pastikan kalau ada kejadian, siapa yang harus koordinator, siapa yang harus menangani. Dan inventarisasi warga ya, siapa yang mandiri secara tangguh secara dalam bencana, siapa yang separuh mandiri yang berarti separuh harus dibantu, dan siapa yang total harus dibantu, seperti itu.
7: Dari 130-an itu berapa banyak yang kemudian menurut Anda gitu ya sudah bisa dalam tanda petik bergerak untuk menyelamatkan diri gitu ya ketika misalnya bencana terjadi?
12: Susah dibilang ya Mbak, karena kita mental ya, ini disabilitas mental tuh sekarang sehat ya, mungkin
7: besok bisa jadi tidak gitu ya.
12: Jadi yang bisa dibilang stabil itu ya sekitar 25%-an mungkin yang bisa kita jagakan ya untuk membantu mendampingi dan juga mengevakuasi pada saat kalau betul-betul terjadi mereka menjadi tim, bagian dari tim evakuasi, seperti itu. 25% aja.
7: Tapi Bu Kristina kan termasuk yang sudah sangat paham soal potensi bencana itu, jadi kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh panti untuk memastikan, karena tadi kan orientasinya tetap keselamatan kan, kita kan harus siap nih segala jenis bencana. Apa yang dilakukan pihak panti Bu Kristina?
12: Kita baru pada tahap asesmen risiko tadi ya, jadi mengasesmen siapa aja dari 135 itu, berapa siapa aja yang masuk dalam kategori mandiri dan bisa menyelamatkan diri sendiri, siapa yang masuk dalam kategori harus dibantu, siapa yang total harus dibantu, seperti itu asesmen. Itu pun bergerak turun naik karena kadang-kadang warganya kan keluar masuk seperti itu. Kemudian latihan evakuasi rutin belum pernah belum pernah terus-terang.
7: Ini iya, maksudnya langsung oke, masuk catatan.
12: Tim siaga panti baru pada penentuan untuk koordinator secara itu kita terbagi dalam unit-unit yang mungkin itu lebih gampang untuk penanganannya. Jadi enggak keseluruhan, ada 7 unit di dalam kita. Jadi kalaupun misalnya ada bencana itu satu lantai dan 7 unit, masing-masing unit akan penanggung jawabnya akan bertanggung jawab terhadap binaannya.
7: Oke. Jadi mereka dibagi dalam berapa, 7 unit? Ya. Satu unit itu misalnya isinya berapa orang?
12: Tidak tentu. Kalau kita ada yang lansia itu lebih sedikit, sekitar 5 atau 6. Kalau yang reguler yang sudah mandiri bisa sampai 15 orang.
7: Kita ingin semuanya aman, artinya nggak ada bencana. Tapi karena tadi masalah pengetahuan yang agak sulit ya, tantangan. Tentu Mas kan juga punya jawabannya. Punya cerita menarik apa ketika Anda sempat juga sosialisasi edukasi ke sana? Ini langsung menjawab problematikanya Bu Kristina. Nanti kemudian dari BPBD ya juga bisa respon.
14: Okay. Mas Ian. Jadi panti ini, panti Karya Asih ini ya, ini termasuk dekat dengan kami. Jadi kami pada tahun 2021 ini kan melakukan edukasi tanggap bencana. Kemudian itu berlanjut sampai hari ini teman-teman panti itu sebagian bergabung di dalam Divpala. Di situ ada materi kepramukaan seperti membuat tandu, itu kita ajarkan. Terus evakuasi dasar, misalnya menggeser orang pingsan, itu juga kami ajak kepada teman-teman panti, khususnya para pendamping itu. Jadi beberapa kali panti ini ikut kami camping. Itu yang kami lakukan. Nah, kalau terkait khusus materi bencana memang belum, karena kami juga masih mau belajar gitu ya. Kan baru bentuk LDPB. Nah,
7: tetapi peran, kan ada pendamping, ada caregivernya.
14: Kalau hal yang menarik ya, atau lucu atau apalah istilahnya, jadi ketika kami coba menggali informasi dari teman-teman panti misalnya, apa sebab bencana gitu. Ada yang menjawab karena hutan gundul, ada yang menjawab karena takdir Tuhan. Nah, berbagai macam jawaban itu dari teman-teman disabilitas mental gitu, dan itu memang kita harus menyesuaikan materinya. Jadi materi-materi di panti itu, khususnya untuk teman-teman disabilitas psikososial, itu materinya memang harus sederhana dan disampaikan dengan sabar, kemudian waktunya juga nggak boleh lama. Ini pola-pola yang kami terapkan di panti gitu ya.
7: Jadi apa dulu kira-kira Bu yang perlu dipahamkan dulu apa nih soal tangguh bencana untuk
13: kesadaran mereka akan bencana ya, kadang-kadang banyak yang ya itu di dalam dunianya sendiri ya. Jadi kalau mereka pada saat ini bencana loh, ini bencana gitu, mereka memang harus betul-betul harus latihan drillnya itu harus cukup ya.
7: Kayak gempa gitu misalnya, paham
13: iya.
7: Gak soal gempa?
13: Ada yang paham tapi banyak yang cuek aja gitu loh. Mereka karena sibuk dengan halusinasi sendiri harus dibantu, harus disadarkan. Dan jangan dengan suara keras ya, kalau dengan mereka kan harus hati-hati juga. Iya. Jadi
7: problemnya beda ya, tergantung jenis disabilitasnya apa iya, gitu. Betul. Kalau mungkin fisik kan nyari kreknya, nyari kursi iya, rodanya betul. Gitu. Kalau Bu Kristina mau lebih berat lagi nih, menyadarkan mereka ini lagi bencana loh, itu bencana, juga PR.
13: Dengan tersendiri. Suara keras ya, cuma mungkin tepukan atau apa.
7: Ayo, kalau misalnya suara keras apa yang terjadi?
13: Oh mereka
7: malah tantrum gitu.
13: Iya, tantrum. Kalau autis tantrum, kalau di tidur misalnya gitu pernah kejadian tidur dibangunkan apa temennya yang kan waktu apa nendang, jadi sampai temennya yang kena kakinya. Nggak boleh dikaget, nggak boleh.
7: Padahal kita kalau misalnya ada gempa kan juga gitu kan shock ya, misalnya lagi tidur bingungin ada apa gitu.
13: Betul.
7: Belum pusingnya bingung mau lari kemana gitu misalnya. Oke, ini jadi gambaran gimana menjawab PR-nya BPBD. Monggo Mas Udin.
10: Ya, mendengar cerita beliau berdua ini cukup asik, Mbak Esti ya. Asik itu artinya hal baru juga buat kami ya. Ragam disabilitas ini tentunya penanganannya berbeda-beda. Tadi disampaikan kalau yang apa namanya gampang mudah marah begitu ya, tantrum tadi itu kaget dikit gitu aja sudah marah. Nah sedangkan ini adalah bagian dari sirine, itu misalkan adalah bagian dari peringatan dini. Yang kami tahu selama ini ya peringatan dini salah satunya ya sirine tadi itu. Maka melihat kondisi demikian kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang Bu Kristina, Pak Ken ini dalam rangka untuk memformulasikan ini kira-kira pengganti sirine kalau untuk peringatan dini di apa namanya kayak panti asuhan itu apa kan begitu. Jadi harus kita cari ini solusinya.
7: Apa nah, kira-kira pengganti sirine ini?
10: Yang kalau tadi itu untuk peringatan dini tadi itu kan kita selama ini menggunakan sirine, Mbak Esti. Nah, tadi kalau ada yang ragam ngapun dan ragam mental tadi ya,
13: betul.
10: Itu kan kalau mendengar bunyi sirine gitu kan tantrum ya. Nah, ini kan butuh solusi, berarti sirine kan tidak cocok untuk yang teman-teman ragam mental tadi.
13: Visual mungkin bisa.
10: Nah ini menjadi salah satu solusi, artinya ini juga perlu kami pelajari lebih lanjut untuk memformulasikan tadi itu, apalagi disampaikan teman-teman difabel ini butuh materi yang sesederhana mungkin yang bisa diterima. Jadi barangkali di langkah awal kita sampaikan terkait dengan Malang ini indah ya, banyak wisatanya, tetapi di balik itu ada ancaman berupa bencana baik itu di laut maupun di gunung. Tadi ada Mapala, di gunung ini juga ada ancamannya juga lah. Mungkin di sela-sela momentum ini bisa disampaikan ke teman-teman difabel bahwa selain di gunung itu untuk menikmati keindahan dengan cara masing-masing, tetapi di balik itu ada kerentanan, ada ancaman, ada resiko yang perlu diwaspadai. Artinya Malang memang indah, tetapi di balik keindahan itu pun juga harus ada hal yang perlu kita waspadai. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Christine ya, masih asesmen Ibu ya, asesmen resiko, barangkali yang bisa dilakukan di awal adalah menentukan jalur evakuasi begitu. Jalur evakuasi nanti mungkin diantaranya ada titik kumpul, jadi ketika terjadi sesuatu bencana begitu sudah tersampaikan informasi, oh titik kumpulnya di sini begitu. Ya tentunya ini dengan perlu disiasati, artinya sering dilakukan tadi itu ya
13: simulasi.
10: Jadi
7: simulasi aja juga PR ya Bu ya,
10: minimal itu dijelaskan jalur evakuasinya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali diajak bersama-sama untuk nge-track. Nah ini loh jalur evakuasinya begitu. Jadi mungkin
7: jadi kayak rekreasi itu, gitu Bu, jalan-jalan bisa. Ini ya. Tapi sudah ada belum kayak misalnya tanda-tanda
13: belum
7: jalur evakuasi? Oh belum ya?
10: Ini kan di gedung ya, di panti itu mungkin bisa kan ada macam-macam ya bentuknya, bisa bentuk stiker yang ditempel di tembok ataupun mungkin yang di outdoor itu pakai semacam plat begitu ya,
7: Ya, titik kumpulnya di mana sudah ditentukan juga belum?
13: Sudah pernah ya, sudah ada tempat burung lama itu.
11: Di tengah-tengah panti itu.
7: Ya. Baik, jadi termasuk hal yang sederhana sebenarnya tadi kayak apa jalur evakuasinya, ya, titik kumpul lokasinya di mana, tidak sekedar sebagai tanda tapi perlu disimulasikan ya.
10: Iya, betul.
7: Oke, dengan pendekatan-pendekatan khusus tadi ya, dengan para penyandang difabel yang tinggal di panti. Mas Ken, nah kayaknya ada mau diomongin nih.
11: Iya. Terkait dengan sirine
7: ya. Dari pengalaman ya. Anda. Oke, okay, ya. Okay, gimana?
11: Jadi ketangguhan itu juga termasuk kemampuan kita mengadaptasi. Ya, seperti bagaimana teman netra bisa mencapai puncak gunung, itu kan adaptasi dia. Nah, sama juga dengan teman-teman di panti dan juga teman-teman lain. Bagaimana mengadaptasi standar tangga bencana dari BPBD. Nah, itu memang perlu kita latih. Khususnya teman-teman dengan hambatan psikososial dan juga hambatan intelektual, ini memang membutuhkan satu penyampaian yang sederhana. Yang kedua adalah kebiasaan. Nah, jadi ini bisa kita buat polanya. Kalau di panti, saya pikir bisa lebih terorganisir ya, karena mereka tinggal dalam satu tempat. Jadi diawali dari apa namanya, mungkin 3 hari sekali. Awal-awal itu kita bunyikan sirine. Itu berarti semua orang harus berkumpul di lapangan. Di tengah-tengah panti itu kan ada lapangan kayak semacam lakukan upacara itu ya. Nah, jadi nanti orang kan biasa begitu ada sirine, semua akan berlari menuju
7: titik
11: itu. Nah, orang-orang baru yang belum paham itu, dia akan digandeng oleh teman-teman yang sudah hafal. Nanti lama-lama dari 3 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu udah paling lama. Jadi hanya membutuhkan adaptasi tanpa merubah alat, biar mereka biasa dan paham. Karena teman-teman hambatan intelektual ini hanya membutuhkan kebiasaan. Ini ada salah satu contoh gini. Nah, misalnya setiap Senin sampai Jumat itu kan sekolah. Ini teman-teman dengan hambatan intelektual ya, termasuk mental, autis, hiperaktif itu. Nah, pada satu waktu hari Kamis itu libur. Kalau dia gak dikasih tahu jauh hari, dia akan tantrum. Karena dia merasa hari itu harus sekolah. Kan begitu Bu Isin ya?
13: Iya.
11: Nah, makanya ini memang perlu kebiasaan aja. Jadi kita, saya pikir alat ya tetap alat seperti itu. Kita tinggal mengadaptasi di lapangan. Seperti itu ya.
7: Oke. Okay. Kira-kira ada inovasi-inovasi apa lagi nih yang bisa dibuat oleh BPBD ini?
10: Ini juga masih ini ya, dalam perencanaan ya. Artinya selain tadi itu, sirine itu barangkali lampu ya, lampu
7: visual tadi ya, betul.
10: Ini tadi itu berupa lampu ya visualnya. Nah, tadi Mas Ken juga cerita ke saya, ini sensitif yang

0: itu sekaligus ada SLB-nya, itu ada sekitar 12.
1: Okay.
0: Nah, kalau panti yang murni panti, nah ini Bu, biasanya punya data
1: di forum ini. LKS di Kabupaten Malang ini anggotanya 53, yang tidak tercatat semuanya sekitar 80-an, 80 panti di Kabupaten Malang.
2: Belum lagi yang tersebar di rumah-rumah yang mungkin itu, oleh keluarganya tidak dilaporkan misalnya. Salah satu kelemahan kita kan masalah data nih Mas Udin. Nah, ini soal data gimana Mas Ken?
0: Ya, kalau data ini memang kita perlu update terus ya. Dan ini kami menyarankan menggunakan pola-pola yang sudah efektif, yaitu posyandu disabilitas gitu. Nah, dalam satu desa dampingan kami yang tadinya di populasinya 9, 10 atau 15 itu bisa mencapai 80 orang per desa.
2: Setelah ada posyandu disabilitas.
0: Ya, dengan pendataan yang benar. Bahkan di desa tempat tinggal saya sendiri itu 130-an. Karena getol mendatanya gitu, di desa Bedali. Itu paling tinggi data yang ada di Kabupaten Malang karena memang kami mendata secara intens gitu ya, dan itu aktif terus. Kalau ada yang meninggal ya kita coret gitu kan, ada kelahiran baru kita tambahkan begitu.
2: Bagaimana di daerah lain?
0: Nah itu kami terbatas sumber daya, makanya dengan adanya ULDBP ini kami sangat senang karena ini menjadi struktur yang lebih besar daripada sebelumnya. Kami kan ada ULD di kecamatan yang itu hanya menjangkau satu kecamatan.
2: Okay. Gitu, ya. Jadi ketika misalnya ada data soal by name by address ya, siapa ada di mana, jenis disabilitasnya apa gitu, kan lebih mudah ini dari BPBD untuk bisa memetakan gitu. Gimana Mas Udin PR-nya data?
3: Jadi salah satu
2: Dinsos punya datanya gak sih?
3: Tiga kecamatan kemarin sudah dikasih ke kami. Ini coba kami akan tindak lanjuti 30 kecamatan lainnya. Jadi sebagai data baseline kami ya. Artinya Mas Ken dan teman-teman lingkar sosial ini sudah berancang-ancang untuk validasi tadi itu, by name by address-nya tadi itu. Ya, dalam rangka mapping ya, mapping, oh berarti yang di wilayah ini banyak yang di tunarungu misalkan, oh berarti harus menggunakan modul yang ini begitu. Nah, ini penting menurut saya sebagai langkah awal karena ini menjadi salah satu tugas utama dari ULDPP yang perlu segera kita penuhi data ini. Nah, ketika data ini sudah ada ya, sudah terkumpul sembari, nah kami informasikan juga tadi Mbak Esti ya, tadi kan disampaikan ada kalau di Bukris mungkin terkomunal begitu ya, terkomunal jadi satu gedung. Nah, yang lain bagaimana? Nah, kebetulan ini kami informasikan bahwa Kabupaten Malang ini dapat program dari provinsi ya, BPD provinsi yang bekerja sama dengan Siap Siaga, ada dua lokasi desa tangguh bencana yang saat ini lagi berproses di Pondok Agung Kasembon dan juga di Desa Purworejo Ngantang. Jadi ini ada judul namanya Desa Tangguh Bencana Inklusif. Jadi memang benar-benar baru di kami terkait dengan Desa Tangguh Bencana ini. Jadi ini kami juga berharap nantinya ada kolaborasi ya dari teman-teman ULDPP di bawah kepemimpinan Mas Ken Kerta ini untuk bisa ikut serta di desa tangguh bencana yang inklusif tadi itu.
2: Bentuk kolaborasi seperti apa ini konkretnya?
3: Ya, jadi tadi kan disampaikan bahwa belum pernah di mendapatkan ini ya pelatihan. Ini sudah coba kami inisiasi ke teman-teman yang ada di lokasi bahwa ya sekali waktu bisa mengundang lah teman-teman ULDPP karena ini kan sudah diresmikan ya, artinya bisa berkolaborasi di lapangan. Oh ternyata Desa Tangguh Bencana Inklusif itu seperti ini misalkan, seperti itu. Jadi ada koneksitas lah. Jadi gayung bersambut, selain dari BPD pun juga karena desa tangguh bencana ini sudah dibentuk untuk menjadi tangguh, maka tidak ada salahnya sebagai salah satu tempat untuk belajar dari teman-teman ULDPP. Nah,
2: Itu. Ada contoh nyatanya nggak sih Mas?
0: Terkait
2: dari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilakukan tadi di desa-desa itu.
0: Ya ada. Jadi
2: fasilitasinya misalnya.
0: Ya, jadi kami bisa membantu atau bergabung dalam kegiatan tadi melalui bagaimana mengorganisir teman-teman disabilitas. Jadi beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh teman

0: teman dari sosial yang non sabdas itu, mereka seringkali mendapatkan hambatan bagaimana sih cara mengadakan pendekatan dan mengorganisir mereka. Jadi kadang-kadang dalam satu proyek itu atau program itu hanya dapat menjangkau 10 atau 5 atau 20 sudah bagus. Nah, kita mampu mengorganisir lebih banyak lagi karena kita punya keahlian itu. Terus yang kedua, kami juga bisa membantu tim program itu untuk pengetahuan terkait dengan teknik dan etika pendampingan disabilitas. Ini akan nanti akan membuat kegiatan itu lebih menjadi baik gitu ya, karena orang akan bisa mengetahui bagaimana pola-pola pendampingan yang tepat untuk teman-teman disabilitas sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitasnya. Gitu ya.
1: Oke. Tapi itu nggak bisa kalau nggak ada anggaran loh, Mas Udin.
2: Nah,
1: gimana Mas Udin?
2: Ya, kebetulan memang selain APBD yang kami sudah anggarkan begitu ya, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari di sumber-sumber lain. Ini salah satunya memang ada program siap siaga itu ya, kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia, dan kebetulan Jawa Timur menjadi salah satu destinasi pelaksanaan program tersebut. Dan kami pun juga sering kali bertemu ini dengan teman-teman lingkar sosial di momen-momen ketika kami diundang untuk salah satunya inisiasi ULD itu, kami intens ketemu begitu. Kemudian juga dalam rangka perjalanan menuju ULD ini, kami juga sering melibatkan teman-teman difabel, Yaman, Mas Ken dan kawan-kawan itu dalam forum-forum seperti penyusunan dokumen RPKB, jadi rencana penanggulangan kedaruratan bencana begitu. Kemudian di forum yang lain untuk dokumen pasca bencana itu juga kami libatkan. Dilibatkan dalam ini tidak hanya diundang, tapi pun juga kami mintakan masukan kira-kira untuk jalur evakuasi, kemudian yang bertugas di sisi ini siapa begitu, yang bisa berbuat ini siapa. Nah, itu juga masukan-masukan yang cukup luar biasa menurut kami. Jadi sangat intens, artinya tidak lagi di fabel ini kami menganggapnya hanya sebagai korban, tetapi juga bisa sebagai pelaku begitu. Artinya terlibat langsung, tidak hanya di dokumen tapi dalam aksi pun kami libatkan.
1: Oke. Dasar hukumnya kita sudah punya belum untuk semua kegiatan itu?
2: Ya, kalau yang tadi saya sampaikan, perdanya itu grace baru 29 Juli kemarin. Nah, itu untuk perdanya.
1: Oh, saya belum baca nih, kalau masih baru ya.
2: Masih grace.
1: Perda nomor 2 tahun 2025 tentang
2: penghormatan dan perlindungan disabilitas.
1: Oke. Okay. Nah, termasuk di dalamnya tentang ini,
2: tentang bencana alam. Jadi di situ multi bidang, Mbak Esti ya. Jadi ada bidang ekonomi, ada bidang pokoknya OPD kesehatan ya. Dan salah satunya adalah bidang bencana alam. Jadi makanya nyambung dengan ULDPP ini. Jadi unit layanan disabilitas ini ya, salah satunya dalam rangka untuk itu tadi, perdanya ya. Sudah ada.
1: Padahal saya barusan ngomong sama Mas Ken.
2: Gitu ya.
1: Apa yang diperlukan? Perda, Mbak. Ternyata perdanya sudah ada.
0: Penanggulangan bencana
1: yang ya. Belum. Yang belum perda.
0: Penanggulangan bencana inklusif.
1: Bencana inklusif.
0: Tapi itu bisa.
1: Tapi
0: jadi.
1: Tapi ini sudah diatur di dalamnya ternyata.
0: Tinggal buat perbubnya berarti.
2: Iya.
0: Gak usah buat perda lagi.
1: Ya. Oke, jadi biar detail ya untuk apa petunjuk teknisnya di lapangan seperti apa ya. Oke. Tapi Mas Udin, mengingat ini kan very urgent gitu ya, soal bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga mendapatkan perlakuan yang sama, jadi no one left behind gitu kan. Maka sebenarnya sudah ada belum sih SOP atau apa ya, protokol inklusif gitu, ketika misalnya terjadi bencana, step-stepnya harus gimana gitu.
2: Ya, sebetulnya SOP yang kita miliki itu yang ngapunten ya, sekali bahasanya mungkin kurang tepat, saya mungkin bisa dikoreksi. Untuk yang biasa,
1: non-inklusif.
2: Bahasa
1: yang tepat apa?
0: Nah, ya umum lah itu.
1: Umum.
2: Oke.
1: Ya kan harus hati-hati
2: SOP,
1: betul ya.
2: SOP kami umum begitu.
0: Umum
2: ya.
0: Sifatnya.
2: Jadi berangkat dari ini tadi, materi itu harus kita bikin formulasi yang khusus tadi itu. Kemudian ini tentunya nanti berurutan ya, setelah materi menginjak nanti SOP begitu ya. Kemudian perlakuan khusus tadi itu juga perlu kami formulasikan. Dalam arti ini perlu penyiapan. Jadi memang target kami di awal adalah pengumpulan data terlebih dahulu, data teman-teman difabel, kemudian kami coba ini segera beraksi gitu ya Pak Gen. Kita nanti coba untuk di aksi awal ini adalah pelatihan untuk teman-teman ULDPP terkait dengan sistematika pendataan begitu. Nah tentunya mungkin nanti ini bisa kita di sela-sela itu ya, itu kita bahas juga terkait dengan SOP-nya tadi itu.
1: Oke, okay. Ini angin segarnya udah mulai terasa sampai Lawang. Iya, Bu Kristina merespon rencana-rencana aksi nyata dari teman-teman ini.
3: Silakan. Ya, terima kasih. Kelihatannya memang mungkin kami bisa menyumbang sedikit kalau SOP kami. Kebetulan pernah dibuat waktu itu, pernah kita buat waktu
1: khusus
3: itu.
1: Di panti saja.
3: Iya, khusus untuk panti.
1: Jadi misalnya seperti apa SOP-nya?
3: Ya seperti tadi saya bilang ada timnya dulu, assessment dulu, assessment risiko pertama, keselamatan anak adalah prioritas utama, penanganan dilakukan sesuai kemampuan fisik, mental dan emosi, dan semua staf wajib memahami rencana evakuasi dan prosedur pertolongan pertama. Kemudian ada pembagian tanggung jawab, siapa ada kepala panti harus bagaimana, koordinator, kemudian pendamping pengasuh harus bagaimana, dan tim medis kami kebetulan punya keperawatan juga, tim keperawatan mereka akan berperan paling banyak dalam hal ini. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan seperti itu. Cuman ya ini baru SOP.
1: SOP kalau cuma ditulis aja nggak didistribusikan informasinya kan
3: kami menunggu,
1: jadi hanya sekedar berkas ya. Ya tapi justru ini saya yakin kok pertemuan kita nanti akan justru ini jadi pintu masuk untuk bisa kita lebih mengambil aksi gitu ya. Mas Ken, dari apa yang tadi Bu Kristina sampaikan, SOP-nya udah ada. Idealnya gimana sih SOP itu dimiliki siapa atau pembuatannya harus gimana gitu?
0: Ya jadi gini. Ini pertepatan teman-teman yang masuk di dalam tim ULD ini, kepengurusan kan ada koordinator, ada divisi-divisi. Itu sebenarnya juga sudah pernah belajar, tetapi secara otodidak gitu ya. Kita belajar dari bencana pandemi tahun 2020, kita belajar bencana 2021, kita juga belajar bencana dari alam. Kemudian kita melihat bagaimana teman-teman PMI, teman-teman BBBD melakukan sosialisasi, mendampingi kami. Jadi yang jadi materi kan bukan kami tapi mereka gitu ya. Aku langsung belajar di situ. Nah, artinya termasuk Bu Kristin ini masuk ke dalam tim divisi pasca bencana. Jadi masuk di rapat sosial. Jadi nanti SOP-nya kan bisa kita lihat juga gitu. Nah, bagaimana muncul SOP? Nah, ini tentu akan melibatkan teman-teman disabilitas dari berbagai komunitas dan bagi dari berbagai ragam disabilitas. Karena setiap ragam disabilitas tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nanti akan kita minta masukannya untuk menyusun SOP terkait dengan siap siaga dan tanggap darurat bencana.
1: Ya. Oke, okay. Ke depan ini karena Anda sebagai koordinator dari ULDPB, unit layanan disabilitas penanggulangan bencana, apa yang akan Anda lakukan ke depan ini? Ya. Dalam waktu dekat maupun jangka panjang?
0: Ya. Oke, okay. Sebelum ULD berdiri, disahkan kami juga sudah mempersiapkan berbagai hal, diantaranya membentuk jaringan difabel tangguh bencana. Itu di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Kita sudah punya basisnya di situ. Nah, kemudian kami juga dengan BPBD Kabupaten Malang sudah melakukan pendataan di mana? 3 kecamatan dampingan Linksos yang nanti ini akan kita perluas di 33 kecamatan di Kabupaten Malang begitu. Nah, terdekat adalah kita melakukan pelatihan tentang ragam disabilitas kepada pengurus ULDPB biar kita memiliki satu persepsi yang sama, kemudian melakukan pelatihan pendataan, nah, supaya nanti data kita lebih akurat, lebih detail gitu. Karena pelatihan pendataan kalau tanpa dilalui oleh pelatihan tentang ragam disabilitas itu juga akan berjalan begitu. Itu jangka yang paling pendek gitu ya. Kemudian jangka menengahnya ya kita akan belajar secara pasti terkait ilmu-ilmu secara umum di BPBD dan teman-teman relawan kebencanaan. Ini kemudian nanti kita akan melakukan transfer pengetahuan ke berbagai komunitas yang kita kenal gitu. Jadi nanti akan ada transfer, ada, jadi gini, terkait dengan tangguh bencana itu memang kita tidak boleh hanya bergantung pada anggaran, tetapi harus swadaya. Jadi salah satu ciri dari ketangguhan adalah di mana masyarakat itu mampu swadaya untuk menyelamatkan diri keluarga dan komunitasnya.
1: Oke. Okay.
0: Ini akan kita gerakkan.
1: Tidak gitu, tergantung ya. Pada tadi nunggu bantuan datang gitu ya. Ini kan harus gerak dulu kalau pengen selamatkan gitu. Oke. Okay. Bu Kristina, apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan.
3: Ya, mungkin kami akan minta Pak Ken PMI atau Bapak juga untuk itu simulasi mungkin Pak ya, dan apa yang sudah kita ada, yang pasti kita sangat kurang apa namanya, secara teori mungkin ada, tapi secara kayak rambu-rambu terus jalur evakuasi tadi perlu dibantu, perlu bantuan mungkin untuk dan simulasi mungkin.
1: Kayaknya udah dicatat sama Mas Zainuddin. Monggo Mas Zainuddin atas nama BPBD ini, karena kita juga harus membentuk saudara-saudara kita yang disabilitas tangguh bencana. What next ini apa selanjutnya yang akan dilakukan BPBD?
2: Iya, tentunya sudah kami rancang ya. Artinya tadi itu jangka pendeknya kami lakukan pelatihan terkait dengan pendataan, kemudian nanti kami tindak lanjuti dengan peningkatan kapasitas terkait pengetahuan tentang bencana alam kepada teman-teman ULD yang utamanya. Nah, lebih jauh lagi barangkali nanti setelah teman-teman ULDPP ini tercover, kemudian baru ke Bu Christine begitu ya, artinya ke teman-teman di Bafel yang lain begitu yang lebih luas. Begitu. Jadi menurut kami kesiapsiagaan ini bukan karena tentang siapa yang paling kuat ya, tapi siapa yang paling siap. Artinya dengan Kabupaten Malang membentuk LDPP ini, saya yakin tidak lagi teman-teman penyandang disabilitas ini sebagai beban, tapi merupakan sebagai ujung tombak begitu. Artinya membantu kami dalam rangka untuk kesiapsiagaan umumnya dalam penanggulangan bencana alam.
1: Baik, terima kasih Mas Zainuddin, Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Mas Ken Kirta, Mondo Lingsos, dan juga Koordinator dari ULDPB, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang, dan Direktur Panti Karya Asih Lawang Kabupaten Malang, Bu Kristina Andriani, sudah hadir bersama kami. Terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Semoga ini menjadi titik terang gitu ya, semakin banyak nanti langkah bisa dilakukan oleh teman-teman di ULDPB yang sudah resmi ya dibentuk di tingkat Kabupaten Malang dan sudah disahkan oleh pemerintah provinsi juga untuk bisa segera mengambil aksi, termasuk BPBD dan juga pengelola panti, dan tentu adalah keluarga-keluarga yang juga memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas.
4: Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian perbincangan kita tentang disabilitas tangguh bencana. Program Ruang Inklusi ini diharapkan bisa menjadi wadah inspirasi sekaligus edukasi bagi masyarakat untuk semakin memahami pentingnya inklusivitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Melalui diskusi ini, semoga tumbuh kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek yang memiliki peran aktif dan potensi besar dalam membangun ketangguhan bersama. Dengan kolaborasi dan kepedulian semua pihak, tercipta lingkungan yang lebih aman, setara, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana. Sampai jumpa di ruang inklusi berikutnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Informasi untuk Anda, siang hari ini pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5368ACH atas nama Brian Firdaus Akhirullah Sukuharsono, beralamatkan di Manunggal Sudimoro A41 RT5 RW17 Mojolangu Lowokwaru Kota Malang. Hilang di sekitaran Lowokwaru, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Dodi Irawan. Anda bisa hubungi di 0851 0138 2625, atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, hubungi di 081 34 6074.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya
3: Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi, Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari offense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Ria Bangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun, pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama

0: tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat dua periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Atau mungkin kamu pernah duduk, bahkan berfoto di bola-bola tersebut? Bola-bola betot itu disebut bolak. Bolak awalnya merupakan tian atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Tapi sekarang ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Ternyata pemesanan bolak juga ada aturannya loh. Diameter bolak tidak lebih dari 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter dan jarak penempatan bolak disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi 1,4 meter. Fungsi utama bolak bukan sebagai tempat duduk atau tempat bersuah foto, tapi sebagai pembatas jalan dan trotoar. Pembatasan

0: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.
1: Pesona Malangan hadir kembali menyapa Anda saudara dari Graha Siar Candi Panggung 58 Malang di FM 94,6 MHz Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Untuk siang hari ini, Pesona Malangan kami akan hadirkan pembahasan kerajinan limbah Malang Raya. Ternyata ada banyak sekali sampah-sampah di sekitar kita yang kita anggap tidak bermanfaat, tidak berdaya guna, ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup luar biasa sekali. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda di Pesona Malangan sesaat lagi.

Kerajinan limbah Malang, saudara, kita akan coba mengulik terlebih dahulu salah satu jenis limbah, yaitu limbah kayu, begitu ya, yang berhasil dirubah menjadi ukiran karakter yang sangat luar biasa, saudara. Kalau berbicara tentang limbah, ini memang tidak selamanya menjadi sampah yang tidak bermanfaat ya. Ada tren daur ulang limbah untuk dijadikan barang bernilai ekonomis yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, saudara. Salah satunya adalah limbah kayu yang dirubah menjadi lempengan motif karakter kartun terkenal yang bisa digunakan untuk mengasah kreativitas anak di bidang seni. Dan konsep ini digagas oleh Lia Margareta, owner dari I'm Not Trust, yang memperkenalkan hasil limbah kayu yang dikemas menarik dengan ukiran karakter kartun yang banyak diminati oleh anak-anak. Berlokasi di lantai 3 Malang City Point, ini menjadi salah satu alternatif destinasi wisata untuk menghabiskan waktu bersama, di mana para konsumen ini bisa menghiasi papan kayu yang sudah diukir dengan berbagai karakter dengan warna-warna yang sudah disiapkan ya. Dan para konsumen pun bebas berekspresi dengan mewarnai karakter di atas kayu yang sudah disediakan, saudara. Hal ini juga mendapat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat Malang khususnya, kalau biasanya mewarnai di atas kanvas ya. Di sini para pelanggan disajikan dengan pengalaman yang berbeda, yaitu mewarnai di atas papan kayu. Sekalipun ada kesulitan dan juga tantangan yang berbeda dengan mewarnai di atas kanvas, tapi hal ini juga bisa meningkatkan kreativitas dari para peminatnya, dari para konsumen. Cukup membayar Rp25.000 saja, para pelanggan ini bisa menikmati fasilitas yang disediakan ya, mulai dari papan kayu yang sudah ada desainnya, kemudian cat pewarna, dan bebas menggunakan tempat yang disediakan. Harganya pun bervariasi tergantung dengan besar dan rumitnya desain gambar yang dipilih ya. Dan ini menjadi semangat bagi sang owner untuk mempersiapkan lebih besar, lebih banyak lagi desain untuk bisa di-create oleh para konsumen. Dan juga mereka sudah mempersiapkan satu outlet lagi, saudara, yang juga nantinya selain ada di mall ini akan ada lagi di tempat lain. Yang mana owner ini sendiri juga ingin sekali mengajarkan kalau limbah tidak selamanya menjadi sampah, kalau bisa kreatif mengelolanya, ini juga bisa dijadikan sesuatu hal ya yang bisa dinikmati bahkan memiliki nilai jual.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Kerajinan limbah lainnya, saudara, yang disulap menjadi kerajinan bernilai ini datang dari Kota Malang, yang mana seorang pengrajin bernama Yunita Lestari Ningsih, ya, warga Jalan Ikan Tombro Tunjung Sekar Lowokwaru Kota Malang, berhasil mengolah pampers menjadi kerajinan yang bernilai, saudara. Kerajinan ini berupa sepatu, kemudian ada pot bunga dan juga tas perempuan, ya. Harga kerajinan pun dipatok beragam sesuai tingkat keawetan dan kekuatan bahan-bahan. Dan pastinya juga beliau ini sangat optimis sekali kerajinan ini akan diterima oleh masyarakat. Bermula ini Ibu Yunita Lestari Ningsih memanfaatkan limbah rumah tangga yaitu pampers, ya, sejak tahun 2015, saudara. Tapi mulai mengembangkan bahan-bahan bisnisnya juga ini mulai tahun 2011, ya. Menjadi pionir, dua kecamatan di Kota Malang pun meniru usaha beliau mengolah limbah pampers menjadi kerajinan, dan alhamdulillah sudah banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengikuti jejak beliau, ya, merubah limbah yang satu ini, bahkan kayaknya nggak ada yang mau menyentuhnya, ya, menjadi barang bernilai ekonomi, saudara. Karena beliau pun juga senang sekali bisa sharing materi-materi yang beliau dapatkan dengan merubah pampers ini menjadi barang nilai guna, yang tujuan utamanya adalah untuk bisa mendaur ulang sampah. Dan juga ada salah satu kecamatan, saudara, yang kalau misalnya dikalkulasi di TPA Supit Urang Kota Malang, ya, ini sehari bisa bertumpuk pampers sebanyak 7.000, dan itu semua adalah sampah. Tapi di sisi lain, beliau juga tidak memungkiri bahwa bisnis kerajinan olahan limbah rumah tangga yang beliau tekuni itu sempat terdampak pandemi COVID-19, ya, tapi beliau tetap bersyukur masih bisa bertahan begitu, saudara, dengan kondisi yang ada. Bahkan sekarang bisnisnya kembali pulih dan beliau optimis bisa melakukan pemasaran secara online dan juga offline. Bahkan banyak dari kalangan ibu-ibu yang juga mencari bahan kreatif, ya, seperti sepatu, tas, dan bahan lainnya dari pampers. Lalu bukan dari bahan ini, kayaknya malah kurang diminati begitu, ya. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh salah satu warga Kota Malang ini, saudara, yang berhasil merubah limbah pampers bayi, ya, menjadi kerajinan yang sangat bernilai. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari jatim.jppn.com.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Kanal informasi dan inspirasi hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang.

Ada satu kerajinan lagi, saudara, yang sangat luar biasa sekali. Bahkan yang menjadi spesial adalah kerajinan yang satu ini dibuat ya oleh penyandang disabilitas di Malang yang sukses merubah limbah motor menjadi kerajinan bernilai. Karena memang cacat fisik bagi Haryanto 50 tahun ini untuk terus berkreasi bukanlah sebuah halangan ya. Di tengah keterbatasan fisiknya, warga Jalan Danau Rawa Pening dalam Kelurahan Sawojajar, Kota Malang ini terus berinovasi merubah limbah onderdil motor menjadi produk kerajinan bernilai tinggi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, beliau ini mengalami kecelakaan kerja di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dan akibat kecelakaan itu, kehilangan kakinya. Meski demikian, beliau tidak putus asa, saudara, dan terus berkarya hingga menjadi seorang jutawan. Luar biasa sekali. Beliau menuturkan bahwasannya, berawal dari iseng ya, membuat kerajinan dari limbah onderdil sepeda motor yang tidak terpakai sudah lama. Tepatnya bermula di tahun 1989. Tapi karena sebuah insiden yang mengakibatkan kakinya diamputasi, membuat Bapak Haryanto ini tidak bisa fokus bekerja lagi. Apalagi membuat kerajinan dari limbah onderdil motor merupakan pekerjaan sampingan dari pekerjaan utamanya yaitu tukang las pagar, saudara. Selanjutnya, onderdil bekas motor ini didapatkan dari teman-temannya yang memiliki bengkel motor. Beberapa onderdil yang tidak terpakai seperti rantai, kemudian busi, penutup karburator, pir, dan berbagai onderdil lainnya pun ini dirakit menggunakan lem ya dan direkatkan satu sama lainnya di sebuah tatakan kayu atau seng. Bahkan bentuknya sendiri juga bisa beraneka ragam, saudara. Akhirnya dari rangkaian tadi ya, onderdil motor tadi ya, terbentuklah sebuah kerajinan berbentuk tank, kemudian motor, bahkan helikopter. Dahsyat ya, luar biasa ya. Prosesnya sangat mudah menurut Pak Haryanto ya. Yang pertama adalah onderdil ini dibersihkan terlebih dahulu, tapi nggak perlu dicuci ya. Kemudian onderdil yang sudah dibersihkan tadi direkatkan dengan menggunakan lem dan dibentuk dengan model yang diinginkan, saudara. Dari hasil kreasinya ini ternyata banyak sekali peminatnya. Bahkan beberapa kali kreasi yang beliau buat ini dibeli oleh masyarakat dari luar kota sampai diunggah di media sosial, saudara. Para pembeli pun tidak hanya dari Kota Malang saja, tapi ada yang jauh-jauh dari Makassar. Pembeli Makassar ini bahkan udah repurchase ya, membeli berkali-kali begitu. Hasil kreasi limbah onderdil motor dari milik Pak Haryanto ini, saudara. Untuk dari harga dari kerajinan yang beliau hasilkan ini, yang termahal terjual Rp700.000 berupa kreasi tank, sementara harga kerajinan lainnya dibanderol dari harga Rp5.000. Sebenarnya menurut beliau merakitnya juga tidak susah ya. Yang dibutuhkan adalah ketelitian dan juga lim yang kuat ya. Karena memang onderdil ini satu dengan lainnya harus terkait dengan kuat dan rapi begitu. Tapi memang ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu pencocokan onderdil satu dengan lainnya. Yang ini butuh kejelian ya. Bahkan ide-ide membuat kerajinan dari limbah onderdil motor ini beliau dapatkan secara spontan ya. Tapi sekalipun berasal dari limbah onderdil motor, beliau memastikan kebersihan dari produk yang dimilikinya itu terjamin, karena memang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sejumlah kerajinan kreatif lainnya. Luar biasa. Memang barang-barang yang kita anggap sebagai sampah itu ternyata di tangan orang-orang kreatif bisa menjadi barang bernilai ekonomis tinggi ya. Kami hadirkan informasi yang satu ini untuk Anda dari inews.id.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Halo pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: biasanya itu bisa 2 ton satu anu, paling enggak itu 1 ton setengah.
1: Faktor penyebab kebakaran karena adanya pembukaan lahan yang tidak terkontrol.
2: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kita ikuti kabar pertama, hujan di tengah kemarau sebabkan belum normalnya musim ikan. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
1: Nelayan di Pantai Tamban, Malang Selatan menilai kondisi cuaca yang masih didominasi hujan dan angin kencang membuat musim ikan tahun ini belum berlangsung optimal. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan periode Juni hingga Oktober biasanya menjadi musim ikan bagi para nelayan di pesisir selatan. Namun hingga saat ini, cuaca masih sering berubah sehingga mempengaruhi kondisi perairan. Kata Budi Hari, kondisi tersebut diduga mempengaruhi pola makan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan belum maksimal. Ia berharap cuaca segera lebih stabil agar musim ikan dapat berlangsung normal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nelayan di Pantai Tamban, Malang Selatan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu membuat nelayan lebih jarang melaut sehingga pasokan ikan berkurang di pasaran.
2: Masa cuacanya kan terlalu besar ekstrim hari tahun-tahun ini. Ya menurun banyak sekali menurunnya. Kita aja ya, tahun-tahun yang lalu itu dalam satu tahun itu apa, tiap bulan itu kadang-kadang bisa sampai 2 ton, 3 ton. Sekarang ini kadang-kadang cuma 2 kintal, 3 kintal itu sudah banyak. Satu bulan ini biasanya itu bisa 2 ton satu anu, paling enggak itu 1 ton setengah kita dapat setoran dari nelayan itu. Sekarang ini susah dan iya susah sekali.
1: Kondisi ini juga berdampak bagi penikmat ikan laut karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Kata Budi Hari, harga ikan berukuran kecil yang sebelumnya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram saat ini menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram di tingkat nelayan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang masih menunggu data resmi dari Kementerian Agama terkait jumlah dan identitas jemaah haji asal Kota Malang yang meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Malang Ahmad Soleh mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, terdapat 4 jemaah haji asal Kota Malang yang dilaporkan wafat. Namun demikian, ia menegaskan data tersebut masih perlu diverifikasi oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki data resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Soleh mengaku belum memperoleh informasi detail mengenai identitas maupun penyebab meninggalnya 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Ia juga belum menerima laporan lengkap terkait 1 jemaah yang dilaporkan meninggal dalam proses pemulangan.
3: Kalau nggak salah, kami belum update terbaru nih, ada seorang yang meninggal entah di pesawat atau di AHS, yang seorang meninggal itu dan proses pemulangan. Mohon maaf kami belum update, coba mohon waktu nanti bila ada update terbaru akan kami informasikan selanjutnya. Sepengetahuan kami, di Mekah itu ada 2 orang, sebelum berangkat seorang dan hari ini ada seorang. Sepengetahuan kami itu, kami belum berhasil menghubungi dari Kemenhat yang punya data pasti terkait hal itu.
0: Mengenai kemungkinan adanya santunan dari pemerintah Kota Malang kepada keluarga jemaah yang meninggal dunia, Soleh mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama terkait hak-hak yang diterima oleh jemaah haji yang wafat.

0: Kita beralih ke kabar lain. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM secara berkelanjutan menjadi strategi mutlak bagi Perumda Air Minum, Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dalam menjaga mutu pelayanan publik melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Diklat serta sertifikasi ahli manajemen air minum tingkat madya angkatan 5. Perusahaan daerah ini fokus mencetak tenaga profesional yang memiliki kompetensi terstandarisasi di bidang pengelolaan air bersih. Para peserta yang mengikuti sertifikasi tingkat madya ini diproyeksikan untuk menjadi motor penggerak kelembagaan dalam mengoptimalkan distribusi dan layanan air minum di wilayah Kabupaten Malang. Direktur Utama Perumdam Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas aparatur perusahaan melalui edukasi profesi merupakan respon terhadap tantangan penyediaan air bersih yang kian kompleks. Dinamika operasional yang terus berkembang mulai dari lonjakan kebutuhan domestik, dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, perlindungan wilayah tangkap air baku, hingga tuntutan efisiensi kerja memerlukan kesiapan manajerial yang matang di setiap lini penugasan.
1: Bidang peningkatan kapasitas SDM, dan ini merupakan hal yang perlu sesuai dengan petunjuk Pak Bupati bahwa semua insan perusahaan itu harus punya pelatihan yang cukup, kemudian punya kemampuan dan punya sertifikasi. Jadi pelatihan yang kami selenggarakan ini memang semuanya bersertifikasi melalui BNSP. Jadi tidak hanya sekedar belajar, tapi mereka nanti diuji setelah menerima pelatihan 3 hari, kemudian diuji apakah kira-kira mereka itu bisa memahami daripada materi manajemen air minum.
0: Syamsul Hadi juga menegaskan bahwa kualitas performa SDM adalah faktor penentu utama keberhasilan sebuah organisasi. Penguasaan materi manajemen air minum tingkat madya ini diharapkan mampu memicu lahirnya berbagai inovasi sistemik, meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional harian, sekaligus membentuk budaya kerja yang lebih responsif dalam menjawab kebutuhan para pelanggan. Di samping penguatan kompetensi teknis internal, momentum diklat ini juga menjadi bagian dari refleksi perjalanan hari jadi ke-45 Perumdam Tirta Kanjuruhan.

0: Warta berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutlah, yang kerap terjadi saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho mengatakan, sebagian besar kebakaran hutan di Kota Batu disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alam seperti sambaran petir hanya menyumbang risiko yang relatif kecil dibandingkan kelalaian manusia. Menurut Gatot, penyebab kebakaran yang sering ditemukan antara lain pembukaan lahan yang tidak terkontrol, pembuangan puntung rokok sembarangan, serta pembakaran sampah. Kondisi vegetasi yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar.
1: Karena adanya pembukaan lahan yang tidak terkontrol, terus adanya lahan puntung pada daerah-daerah yang kering, maksudnya kering itu banyak selasa dan daun-daun kering. Terus kedua, pembakaran sampah yang tidak terkontrol dan kelalaian manusia. Kalau faktor alamnya sebenarnya hanya kecil saja, yaitu hanya faktor dari petir. Kalaupun itu petir itu faktor alam.
0: BPBD mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk selalu memantau informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui BMKG maupun BPBD sebagai acuan dalam meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan tanpa pembakaran dinilai lebih aman dan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang meluas.

0: Penggunaan kecerdasan buatan yang semakin masif mendorong perlunya edukasi agar teknologi ini dimanfaatkan secara tepat. Consumer Business Leader NVIDIA Indonesia, Andrian Lesmono menyebut masih banyak pengguna yang keliru memanfaatkan AI, terutama dengan menjadikannya sekedar jalan pintas tanpa proses berpikir. Penggunaan AI sebagai shortcut itu yang sering membuat orang salah. Mereka cenderung hanya copy-paste tanpa benar-benar memahami prosesnya. Ia menjelaskan pemanfaatan AI yang tepat seharusnya berfokus pada peningkatan produktivitas. Dengan AI, pekerjaan yang bersifat rutin dapat diselesaikan lebih cepat sehingga pengguna dapat lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan. Lebih jauh, Andrian menekankan bahwa AI idealnya digunakan sebagai alat pemecah masalah. Artinya, pengguna harus berangkat dari persoalan yang ingin diselesaikan, bukan sekedar menggunakan teknologi tanpa tujuan jelas. Di sisi lain, ia mengakui bahwa perkembangan AI yang semakin canggih membuat masyarakat sulit membedakan antara konten asli dan hasil rekayasa AI. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan literasi digital.
1: Sebagai shortcut itu benernya yang bikin orang tuh pakainya salah. Jadi tuh mereka tuh nggak gitu menggunakan cara mereka berpikir ya. Maunya itu ya udah gampang copy paste aja. Jadi tuh kalau menggunakan AI sebagai alat bantu itu cara kedua itu lebih baik juga. Kenapa? Karena sebagai productivity improvement mereka tuh jadi nggak usah terlalu banyak habisin waktu untuk hal-hal yang bersifatnya rutin ya. Tapi AI bisa membantu mengkonsolidasi itu semua dengan cepat dan mereka bisa menganalisa dengan lebih akurat juga gitu. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga itu supaya kita menghindari memakai AI dengan salah, menggunakan AI itu sebagai solution provider. Jadi solving big problem dengan AI.
0: Andrian menambahkan NVIDIA selama ini juga aktif melakukan edukasi melalui berbagai kegiatan termasuk seminar teknologi. Namun fokus utama saat ini diarahkan ke lingkungan kampus karena mahasiswa dinilai memiliki potensi besar dalam pemanfaatan AI secara produktif.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar setia sejak era Maradona, Kapolres Malang jagokan Argentina raih juara dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedikdayaan sang legenda Diego Armando Maradona. Loyalitasnya terhadap tim Tango terus berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya. Puncak kepuasan Taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama.
2: Dari Piala Dunia tahun 94, saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina. Ya, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lebih yang
1: dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pukul 13:28 ya. Kita ada di segmen 100% Indonesia. Seperti biasa sampai nanti jam 3 sore saya akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an yang bisa di request ke WhatsApp kami ya di 081-555-600-915. Kasih tahu saya siang hari ini mau dengerin lagu apa sih, menemani weekendnya, akhir pekannya lagi ngapain, di rumah aja atau udah dari tadi pagi hektik ya, banyak aktivitas yang harus dikerjakan karena kebetulan lagi lembur, atau mungkin sebenarnya pengennya santai tapi kayaknya di bulan ini banyak kondangan gitu ya. Atau mungkin Anda yang jadi tuan rumah gitu ya, ada saudara yang menikah atau ada adik, kakak atau sepupu yang menikah gitu ya. Karena katanya kan kalau di bulan besar tuh bulan yang bagus gitu untuk pernikahan gitu kan. Wah, ini nih jadi seneng banget karena nih teman-teman di RRI juga beberapa tuh pada cerita, aduh ini besok ada nikahannya sepupu, besoknya lagi anaknya tante, anaknya kakak gitu ya, ada aja. Jadi mudah-mudahan hari bahagianya juga bisa menular rasa happy-nya ini ke kita semua ya. Siang hari ini juga punya mood yang bagus, apalagi kalau misalnya ditemenin sama lagu-lagu yang bisa bikin kita nyanyi bareng gitu. Apalagi lagu-lagu yang punya kenangan gitu kan. Kenangannya yang happy-happy aja ya. Kalau yang galau-galau, aduh jangan sering-sering diputer, ntar energi negatifnya keserap lagi. Jadi siang hari ini kita happy-happy ya di weekend, udah mau malam minggu nih. Jadi kalau misalnya Anda siang hari ini juga udah ada planning atau rencana gitu ya, mau kemana, ntar malam tuh mau kemana, sama keluarga, sama teman-teman segeng, atau mungkin mau ngedate sama anak. Nah biasanya bapak-bapak nih baru sempetnya pas akhir pekan ngajakin anak perempuannya untuk berdua aja deh, mama gak usah ikut gitu ya, disempatkan waktu, itu bakal seru juga dan akan nancep ya memori di anak bahwa aku dulu juga pernah diajak nih berdua sama papaku, sama ayah aku gitu, untuk jalan-jalan ke tempat ini, ke tempat situ gitu ya, dan mereka biasanya akan terus keinget gitu loh kalau memang itu menciptakan satu memori yang mengesankan untuk mereka. Nah kasih tahu saya juga siang hari ini lagi ngapain, atau mungkin lagi makan siang siang hari ini, kasih tahu saya lagi makan apa, bisa buat referensi nih pendengar yang lainnya biar nggak bingung. Biasanya kalau cari menu-menu makan siang, aduh apa ya, bingung nih mau makan apa ya gitu ya. Saya juga termasuk sih, karena suka bingung gitu mau makan apa, perkara makan udah pusing gitu ya. Nah Anda juga bisa kirim salam siang hari ini, selain juga bisa request lagu pop Indonesia, lagu-lagu lama gitu, kasih tahu saya. Telepon juga boleh ya di WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081-555-600-915. Nah sambil menunggu Anda gabung siang hari ini, saya mau putarkan dulu nih lagu lama tahun 2000-an dari Chris Patih dengan Tapi Bukan Aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya pendengar, kita masih ada di segmen 100% Indonesia. Harvey Malihulu dengan Kusadari. Terima kasih untuk ending Mobile 1315. Sudah keputar ya lagunya untuk siang hari ini. Gak disebutin namanya, tapi pengen dengerin lagu dari Harvey Malihulu yang Kusadari. Udah keputar ya lagunya ya. Katanya salam untuk penyiarnya, salam kenal aja. Terima kasih sudah keputar siang hari ini. Mudah-mudahan bisa rutin gabung ya di program 100% Indonesia. Ada juga Mas Faris di Batu, selamat siang. Pengen dengerin lagunya The Massive yang di antara kalian. Salamnya untuk Kak Bagas, kemudian salamnya salam kangen untuk Kak Dia Laras spesial. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke, siap. Siap. Terima kasih ya. Oh, lagi makan siang hari ini menunya sama sayur sop katanya. Oh, sama telur dadar juga. Aduh, itu juga comfort food istilahnya ya. Kalau pas lagi kurang enak badan, terutama itu makan sup itu paling mantep ya. Kaldunya gurih, terus habis itu pakai telur dadar. Sesimpel itu ya. Kalau saya biasanya telur dadarnya dikasih itu apa namanya tuh, bawang merah atau kalau enggak daun pre gitu, dikasih irisan cabai, terus dikasih merica, garam gitu, terus dikasih penyedap dikit, digoreng tuh kayak, oh my god, itu enak banget. Kadang tuh emang sesimpel menu-menu gitu-gitu aja gitu loh, itu udah bisa enak banget. Apalagi kalau misalnya Anda ini menjadikan menu rumah sebagai menu favorit. Nah, apalagi kalau misalnya masih, apa namanya, zaman-zaman ikut orang tua gitu kan. Masakan ibu, masakan mama itu biasanya tuh emang yang paling bikin kangen gitu ya. Jadi kayak mau cari menu yang sama, walaupun sama-sama sayur sop, sama-sama sayur bayam, sesimpel itu aja. Tapi kalau bukan ibu kita yang bikin tuh kayak rasanya ada yang kayaknya gak gini sih harusnya yang enak gitu kan. Terima kasih ya Mas Faris ya, lagunya di antara kalian ya. Sebentar, kayaknya sih ada sih, harusnya ada dong. Ditunggu lagunya, mana ini? Oh ini ada. Oke, ditunggu ya Mas Faris, The Massive di antara kalian. Terima kasih juga untuk Ending Mobile 0429, katanya pengen dengerin lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Boleh, ditunggu lagunya. Katanya salamnya untuk para pendengar siang hari ini. Selamat siang untuk Kak Dia Laras, salam kenal, selamat bertugas. Terima kasih untuk Ending Mobile 0429. Ditunggu ya Nine Ball yang di request. Gak usah ditunggu deh, langsung saya putarkan aja ya Mas Faris, abisnya Nine Ball ya, saya putarkan juga lagu yang di request dari The Massive dengan diantara kalian. Untuk Anda yang mau gabung juga, ditunggu di WhatsApp 081-555-600-915. Bisa kirim teks, voice note, atau juga telepon di nomor WhatsApp yang sama. Sampai jam 3 sore saya tunggu ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Iya pendengar, ada kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur bahwa di tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi. Yang pertama ada di Samsat Induk dan Walkthru, itu buka hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk hari Jumat bukanya sampai jam 11 siang aja ya. Untuk payment point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan bukanya hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Di hari Jumat untuk payment point bukanya sampai setengah 11 siang, sedangkan di Samsat Keliling bukanya sampai jam 11 siang aja pendengar. Kemudian untuk Samsat Keliling Pagi Singosari bukanya Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 atau setengah 12 siang. Untuk hari Jumat bukanya dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang aja. Nah selain itu tersedia juga payment point di Tumpang Lawang dan juga Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Satu lagu dari Audi dengan Dibalas dengan Dusta. Terima kasih yang sudah request Mbak Nungki di Pasuruan ya. Udah keputar lagunya siang hari ini. Kemudian saya mau sapa-sapa lagi yang udah gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Ada Mbak Herlina di Pasuruan juga nih. Oh, sama-sama di Pasuruan ya, sama Mbak Nungki juga barusan udah keputar lagunya di Pasuruan juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Herlina. Pengen dengerin lagunya Ermi Kulit yang kasih. Salamnya buat Mas Faris di Batu dan semuanya aja. Selamat siang untuk Mbak Diah Laras, sekeluarga sehat, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Amin, doa yang baik juga untuk Mbak Herlina sekeluarga di Pasuruan ya. Lagunya Ermi Kulit nanti coba kita cari. Kalau apa tadi judulnya ya, sebentar. Kasih ya. Mudah-mudahan bisa keputar ya ini lagunya tahun berapa ini Ermi Kulit yang kasih ini. Nanti insyaallah nanti kalau bisa keputar bisa diputerin siang hari ini. Kemudian ada juga Pak Suko di Krian Sidoarjo. Selamat siang Pak Suko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat aktivitas. Terima kasih, sehat selalu. Pengen diputerin lagunya Nika Ardila, Kehidupan Dunia. Salamnya buat semuanya dimanapun berada yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Salam persahabatan. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Oh, judulnya Bintang Kehidupan. Oh ya, pantesan kayaknya Kehidupan Dunia kok kayaknya gak ada. Terima kasih ya Pak Suko di Krian Sidoarjo, selalu setia mendengarkan di program pagi, program siang gitu ya. Sehat selalu Pak Suko di Krian Sidoarjo, sehat sekeluarga, amin. Untuk Anda juga yang mau gabung, masih saya tunggu, masih ada waktu 30 menit ya. Ya, sekitar 30 menitan lah ya. Untuk dengerin lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Saya mau putar dulu lagu yang di request sama Pak Suko ya, yang pengen dengerin lagunya Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Untuk lagunya Mbak Herlina coba saya cari dulu ya. Mudah-mudahan bisa keputar siang hari ini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.
2: Ya pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi dalam Malang sore ini ada Rahayu Jafar yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Dia Laras, pamit dari Malang siang ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Buatlah memori yang berkesan begitu ya. Saya Dia Laras pamit dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Berada Asta Cita sebagai bagian dari penguatan program prioritas nasional RRI tahun 2026 yang menghadirkan ruang siaran informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial di mana kesehatan mental memiliki peran yang sangat erat dengan kesehatan reproduksi. Tekanan psikologis, kurangnya informasi yang tepat, serta minimnya ruang komunikasi yang aman dapat berdampak pada pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Untuk membahas tema ini secara komprehensif dan berbasis keilmuan, Ruli Suprayugo akan berbincang bersama dua narasumber kompeten, yaitu Herawati Mansur SST MPD dan Lisa Purbawaning Wulandari SKM MKes, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Malang. Keduanya akan berbagi pengetahuan perspektif akademis serta pendekatan edukatif mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental remaja sebagai fondasi kesehatan reproduksi yang optimal, sekaligus peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab.
1: Hari ini kita akan membahas topik ini bersama dengan dosen jurusan kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Yang pertama saya ingin menyapa untuk narasumber kita, Ibu Herawati Mansur ST MPD. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Yang selanjutnya Ibu Lisa Purbawaning Wulan dari SKM MKes. Kalau misalnya dari dari senyumannya dilihat ini adalah ibu-ibu dosen yang sepertinya sabar, baik hati seperti itu.
2: Amin.
1: Oke, baiklah, terkait dengan kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini memang kalau misalnya kita berbicara tentang topik ini sendiri, ini topik yang cukup banyak dialami juga oleh remaja pada saat ini. Karena memang remaja selain mereka harus bertumbuh dengan fisiknya, mentally, terus juga tekanan sosial yang lainnya, ini ada banyak sekali terus yang akhirnya sekali, iya. Membuat mereka ini akhirnya jadi generasi yang mudah stres seperti itu. Nah, kira-kira nanti ada hubungan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Ibu Herawati terlebih dahulu, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan topik kita hari ini.
2: Ya, terima kasih Mas Ruli atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah pendengar pada pagi hari ini. Pendengar sekalian, ketika kita berbicara tentang remaja, pasti yang ada di pikiran kita ini adalah beberapa perubahan yang mungkin terjadi pada remaja, atau istilahnya adalah masa transisi. Atau kalau di dunia psikologi kita bisa berbicara masa menentang atau terhalter, badai dan ombak begitu ya. Dimana pada masa-masa remaja ini banyak sekali terjadi perubahan. Salah satunya adalah perubahan fisik yang awalnya tidak ada perubahan pembesaran, penambahan berat badan. Ini remaja muda sekali untuk bisa menjadi gemuk. Nah, ini juga merupakan dampak atau berakibat daripada gangguan atau masalah mental pada remaja. Yang kedua ada perubahan fisik atau permasalahan emosi gitu ya. Selain fisik tadi adalah emosi, di mana banyak jika orang tua atau di lingkungan kita kurang paham bagaimana berkomunikasi dengan remaja, maka ini akan bermasalah juga terkait dengan emosi remaja. Kemudian juga perubahan sosial. Salah satu ciri khas pada remaja ini adalah ingin pengakuan. PD-nya gitu ya. Wah, saya percaya diri, saya mampu melakukan sesuatu. Nah, ini juga merupakan satu permasalahan dan dampaknya adalah kepada mental remaja itu sendiri. Sehingga memang pengelolaan masa-masa ini adalah sangat penting. Nah, kesehatan mental pada remaja ini adalah merupakan bagaimana dia mampu berpikir secara positif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana dia bisa mengelola emosinya, mampu beradaptasi terhadap perubahan, terhadap tekanan, serta serta bagaimana dia bisa menjalin sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang sering terjadi permasalahan pada remaja ini adalah tekanan akademik. Okay. Mengapa terjadi tekanan akademik? Karena perubahan misalnya dari SMA masuk ke perguruan tinggi dengan suasana pembelajaran yang berbeda. Atau mungkin juga ada tuntutan daripada lingkungan orang tua. Ah, kamu nanti kalau kuliah harus mendapatkan nilai paling bagus, lulus dengan IPK tertinggi. Nah, ini merupakan satu hal yang berdampak pada masalah mental remaja. Kemudian masa pertemanan, di mana pada masa-masa remaja ini adalah yang penting bagi mereka adalah peer group, kelompok mereka sendiri. Nah, jika terjadi bullying, ini kan menyebabkan gangguan mental pada remaja. Kemudian adanya perubahan tubuh, nanti akan dibicarakan oleh Bu Lisa kaitan dengan reproduksi, di mana yang awalnya kurus, langsing gitu ya, terjadi perubahan menjadi gemuk. Nah, ini juga akan berdampak pada remaja, dia menjadi rendah diri, kurang percaya diri, dan yang terakhir adalah sering rasa ingin tahu yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan informasi secara lengkap, maka dia akan berdampak pada mencari tahu dari orang lain yang mungkin informasi itu menjadi kurang tepat. Ini adalah dampak apa tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh remaja, sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini, maka kita punya kewajiban untuk bagaimana menjaga mental remaja ini menjadi stabil, bisa mengelola emosinya, bisa menerima terhadap perubahan dirinya, sehingga dia akan bisa menjaga reproduksinya menjadi reproduksi yang sehat. Misalnya remaja mengalami tekanan, bagaimana dia menghadapi kepercayaan, menghadapi rasa percaya yang kurang, misalnya dengan perubahan tubuhnya, akhirnya dia melakukan diet yang kurang tepat. Diet yang kurang tepat inilah akan berdampak pada reproduksi remaja. Itu mungkin Mas Ruli yang di awal kami guidance-nya terkait dengan mental remaja.
1: Oke, baik, kalau misalnya dari Bu Lisa sendiri, ini bisa tidak untuk lebih bisa menghubungkan antara, ya itu tadi, antara kesehatan mental akibat perkembangan tumbuh kembang dari remaja ini sendiri dengan reproduksi ini sendiri, seperti apa hubungannya Bu Lisa?
3: Oke, Kak Ruli, pagi ini kita mendengar tentang kesehatan mental pada remaja. Nah, apa ya hubungannya antara kesehatan mental dengan kesehatan reproduksi? Nah, kita bahas lebih dalam ya Kak Ruli. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu mencakup bagaimana remaja merawat tubuhnya, memahami fungsi organ reproduksi, serta mampu menjaga diri dari perilaku yang beresiko. Nah, beberapa penelitian ini sudah dilakukan, Kak Ruli, dan menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Contohnya, ya, apabila remaja mengalami depresi, stres yang berkepanjangan, itu dapat mengakibatkan adanya gangguan pola tidur. Ya, biasa remaja sekarang kan suka begadang gitu ya. Nah, kadangkala stres itu dapat mengganggu pola tidurnya. Okay. Yang biasanya tidurnya harusnya tepat waktu, sekarang lebih malam. Selain itu juga mengganggu pola makan. Jadi mungkin karena stres perubahan pada remaja tadi, yang awalnya tidak berjerawat, jadi berjerawat gitu ya. Ada perubahan suara pada laki-laki, atau ada pembesaran bagian tubuh pada perempuan, sehingga remaja itu pola makannya berubah. Ya, diet seperti tadi yang Bu Hera sampaikan, bahwa karena image dirinya gitu, akhirnya pola makannya berubah menjadi diet. Nah, selain itu, stres itu dapat mengakibatkan perubahan siklus menstruasi pada remaja putri menjadi tidak teratur. Bahkan ada beberapa remaja yang melampiaskan stres itu dengan perilaku yang negatif. Nah, sebaliknya, remaja dengan kesehatan mental yang baik itu lebih mampu untuk menolak ajakan yang tidak sehat. Jadi kadangkala memang pengaruh teman sebaya kepada remaja ini besar sekali, Kak Ruli. Jadi kalau salah pergaulan, maka remaja itu bisa terjerumus ke perilaku yang tidak sehat. Nah, pada remaja yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dia mampu menolak, ya, memiliki pendirian untuk tidak mengikuti ajakan teman-temannya. Jadi dengan kesehatan mental yang lebih baik, remaja ini mampu menjaga diri dan berpikir panjang ya, serta bijak dalam bergaul bersama rekan-rekannya. begitu Kak Ruli hubungannya dengan kesehatan reproduksi.
1: Oke, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya disampaikan kalau misalnya untuk perempuan itu tadi kalau misalnya kondisi kesehatannya kurang bagus seperti itu bisa mempengaruhi sama yang namanya siklus menstruasi.
3: Betul sekali.
1: Itu di perempuan. Kalau misalnya di laki-laki ini pengaruhnya seperti apa? Bisa dilihat seperti apa ini?
3: Kalau laki-laki ya kebanyakan ke perilaku tidak sehat seperti merokok, pemakaian narkotika, nafza gitu ya yang biasa kita lihat selama ini, atau malah kadang membullying temennya gitu ya.
1: Oke.
3: Dengan pengaruh stres itu akhirnya membuat dampak negatif ke teman-temannya kalau laki-laki Kak Ruli. Gitu Kak Ruli.
1: Jadi bisa jadi faktor pergaulan ditambah faktor internal dari dirinya ini akhirnya jadi bersatu timbul perilaku-perilaku yang kurang baik itu.
3: Betul
1: tadi gitu
3: sekali.
1: Ya.
3: Betul sekali Kak.
1: Oke. Menarik sekali ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bertanya di WhatsApp kami di nomor 081-555-600-915 ataupun juga Anda juga bisa meninggalkan komentar di kolom live chat di YouTube channel RRI Malang Official yang saat ini juga menyiarkan acara ini pastinya. Oke, ini menarik sekali karena memang kaitannya itu memang cukup erat seperti itu ya. Dan ini sudah ada yang mulai bertanya, ini ada Budi, Pak Budi atau Mas Budi ini yang ada di Dinoyo gitu kan, bertanya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengetahui kalau anak remaja kita ini sedang mengalami gangguan mental yang bisa berdampak pada kesehatan reproduksinya. Mungkin ini ada tanda-tanda seperti apa gitu, secara fisik yang mungkin bisa dilihat gitu, apakah dari perubahan perilaku saja atau seperti apa ini?
2: Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Budi di Dinoya ya, Mas Budi ya. Memang kita kadang-kadang sulit untuk melihat perubahan secara kalau dihubungkan antara mental dengan fisik gitu ya. Tapi yang sangat nyata itu adalah perubahan kehidupan sehari-hari.
1: Okay.
2: Misal begini, awal anak kita itu suka bercerita ceria begitu ya, tapi kemudian kok saat ini dia menyendiri. Nah ini kita sebagai orang tua harus peka. Pada remaja memang secara teori anak perempuan itu lebih dekat dengan ayah. Itu secara teori dia lebih terbuka. Nah kalau memang di dalam kehidupan sehari-hari ini anak ini terbuka dengan ayah, maka ayah bisa bertanya. Misalnya kenapa, ada apa. Nah pertanyaan remaja ke remaja itu tidak mau pertanyaan itu adalah pertanyaan mendikte begitu. Jadi kita orang tua ya menempatkan diri kita sebagai remaja pertanyaan itu. Karena anak sekarang kalau kita bertanyanya mendikte dia malah kabur. Dia tidak mau menjawab gitu. Jadi artinya sebagai teman, mungkin tolong ayo kita cerita apa begitu, bercerita dengan apa yang kejadian sehari-hari yang dia rasakan. Nah ini juga sering, terutama adalah kalau remaja ini kaitan dengan reproduksi. Misalnya pada remaja yang mengalami menstruasi pertama kali, ini yang agak sulit memang kita orang tua untuk bisa mendeteksi. Tapi ketika dia mengalami suatu kedekatan dengan orang tuanya, khususnya kaitan dengan reproduksi sehat, ini adalah seorang ibu perannya. Bagaimana dia menjelaskan ketika menghadapi menstruasi pertama, apa yang harus dia lakukan, terjadi perubahan apa, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. Ini memang peran orang tua perempuan, ini wajib utamanya di situ. Sehingga kalau Pak Budi tadi mengatakan bagaimana cara orang tua untuk mengetahui ya, perubahan perilaku yang awalnya anak kita ceria kemudian menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari keluarga, ini salah satu hal yang bisa kita amati. Itu mungkin Mas Ruli yang bisa saya jelaskan terkait dengan di awal-awal. Kemudian setelah tahu ada perubahan, kita orang tua mendekatkan diri terhadap anak, bertanya apa yang terjadi, saling berdiskusi bagaimana sebaiknya itu bisa dilakukan oleh orang tua. Itu Mas Ruli.
1: Apabila komunikasi kita dengan anak seperti itu jadi tiba-tiba jadi kurang baik, itu bolehkah kita bertanya kepada teman-temannya seperti itu? Dan cara yang lebih aman saat kita bertanya kepada teman-temannya ini seperti apa, biar tidak terkesan orang tua ini jadi kayak semacam terlalu kepo sama anaknya, anaknya jadi malas sama orang tuanya, nanti cerita juga malas gitu. Seperti apa ya?
2: Iya, betul sekali. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa remaja ini lebih percaya pada peer grupnya, yeah, kelompok sebaya itu dia lebih percaya. Nah, bagaimana cara orang tua masuk? Kita masuk ke dalam kelompok itu, bukan bertanya tetapi ikut. Misalnya ada anak sedang duduk-duduk di kafe dengan kelompoknya, boleh nggak ayah ikut? Boleh nggak ini ikut? Nah, di situ kita tahu bagaimana pergaulannya. Nah, bertanya bukan bertanya, diskusi gitu ya. Kalau diskusi kan bukan, ini gimana anak saya begitu, tidak. Tapi kita diskusi gimana remaja sekarang, apa yang lebih tren, apa yang dimau itu kita berdiskusi. Jadi bukan sifatnya pertanyaan tapi berdialog gitu. Okay. Itu salah satu caranya. Karena remaja kita itu salah satu cirinya tidak suka ditanya, atau pertanyaannya apa yang kamu lakukan sekarang itu tidak suka gitu ya. Jadi kegiatan kita hari ini apa ya, kan berbeda dengan apa yang kamu lakukan dengan kegiatannya hari ini apa ya. Itu perbedaannya di sana, Mas Ruli. Itu yang penting di situ. Memang komunikasi kunci utamanya.
1: Ya, walaupun tidak banyak ya anak-anak yang bisa terbuka seperti
2: Betul, itu ya.
1: Bahkan kalau misalnya orang tua ingin mengontrol melalui media sosial, kadang mereka pun juga punya second account yang kita nggak tahu, seperti itu kan.
2: Ya, betul.
1: Disembunyi-sembunyikan gitu. Kalau misalnya ketahuan second account-nya bikin lagi mereka.
2: Betul, betul sekali. Dengan kemajuan ini seperti ini, kita memang orang tua harus betul-betul apa ya, banyak belajar apa yang dimau oleh remaja itu memang.
1: Ini yang harus memulai untuk membuka pembicaraan. Ini apakah dari orang tuanya ataukah dari sisi anaknya?
3: Sebenarnya keduanya penting ya, Kak ya. Jadi bisa orang tua yang memulai atau bisa anak yang memulai. Tapi sebenarnya sebagai orang tua kita kan memiliki kewajiban ya, Kak, untuk mengetahui perkembangan anak. Jadi sebagai orang tua kita bisa memulai mengajak mengobrol anak. Jadi seperti yang Bu Hera sampaikan tadi, bahwa anak itu tidak suka ditanya, ya apalagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya mungkin ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri misalnya kita makan bersama sambil ngobrol tentang keseharian anak gitu ya, mau tidak mau hubungan ini akan terjaga terus sampai anak tersebut remaja dan bahkan dewasa. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada batas gitu antara komunikasi anak dengan orang tua. Nah, ya orang tua itu bagaimana bisa mendekati anak itu sebagai, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai sahabat, sebagai teman yang mungkin enak diajak bicara. Tentunya kita sebagai orang tua, satu, jangan pernah menghakimi anak. Jadi jangan ketika anak cerita, nah makanya sudah mama bilang, jangan seperti itu. Nah, itu yang paling dihindari. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar tanpa menjustifikasi atau menghakimi bahwa itu salah. Tapi kita bisa berdiskusi, apa sih dampak dari hal tersebut apabila dilakukan misalnya, apa solusinya bila ada permasalahan. Jadi lebih kita sebagai teman atau sebagai sahabat yang mengajak berdiskusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada bersama anak. Nah, insya Allah dengan seperti itu anak akan lebih terbuka terhadap orang tua dan komunikasi bisa terjalin dengan bagus. Jadi anak lebih memilih mungkin bercerita ke orang tua daripada bercerita kepada teman yang kita tidak tahu ya, Kak ya, temannya itu apakah memberikan pengaruh negatif atau positif nanti kepada anak.
1: Itu memulainya, kita mulai dari kapan itu untuk membangun komunikasi yang intens kepada anak ini?
3: Sebisa mungkin semenjak dini. Jadi mulai anak kita biasakan ada satu momen yang bersama. Misalnya setiap makan malam kita makan bersama sambil bercerita banyak hal gitu. Atau mungkin kalau seandainya kita keluarga yang biasa sering kumpul gitu ya, sambil nonton TV sore-sore gitu, Kak, ngobrol dengan anak. Jadi memang harus ada satu momen kita sediakan untuk khusus berinteraksi dengan anak sejak dini mungkin gitu.
1: Meluangkan waktu itu penting.
3: Iya, meluangkan waktu.
1: Bagaimana ketika orang tua mengatasi anaknya yang sedang depresi? Padahal biasanya kalau orang tua depresi itu kan apa ya, pikirannya agak ngelantur, bingung. Termasuk saya ini sebagai seorang disabilitas tunanetra, itu mengapa orang tua tidak mengerti dan ini cara menyikapinya bagaimana? Misalkan anaknya lagi depresi, mungkin butuh hiburan ataupun juga butuh suasana yang lain. Kalau bedanya depresi jenuh, terganggu sama yang lain itu seperti apa? Mungkin ini beliau ini mungkin ini ya, mungkin ingin mengetahui perbedaan jenis depresi anak-anak ini karena apa, karena penyebab A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Mungkin ini bisa dijelaskan seperti itu ya, karena memang beliau ini tunanetra seperti itu, sehingga mungkin ada keterbatasan untuk bisa lebih bisa memahami anak-anaknya gitu, untuk bisa membedakan ini depresi karena apa seperti itu.
2: Kita harus bisa membedakan depresi yang sampai membahayakan jiwa atau hanya sekedar istilah depresi itu anak-anak sering marah begitu ya. Itu harus kita bedakan. Jadi kalau misalnya sampai yang membahayakan jiwa, berarti kita membutuhkan orang lain yang lebih ke arah keilmuan, misalnya harus konsultasi ke psikolog atau harus sampai dengan psikiater gitu ya, kalau memang itu mengalami ke arah kegangguan jiwa. Tapi kalau depresi anak yang tidak pernah marah kemudian suka marah-marah, ini berarti ada satu hal yang dia tidak puas terhadap dirinya. Apakah tidak puas terhadap lingkungan gitu ya, atau memang tidak puas terhadap perilaku orang tua. Ini harus kita cari. Oleh karena itu tadi kunci utamanya adalah komunikasi. Nah, kalau misalnya Pak Rendra ini mengalami satu keterbatasan terkait dengan penglihatan, mungkin itu tadi komunikasi kunci utama. Komunikasi, anak kita tanya ada apa? Kok sampai dengan melakukan perbuatan misalnya membuang barang atau sampai melakukan perbuatan membahayakan dirinya. Ini dialog itu yang penting. Jadi memang sekarang ini kan karena kemajuan teknologi rasanya lebih banyak dialognya lewat WA. Nah ini kan kita tidak tahu antara yang ditulis dengan real, ini kita tidak tahu. Jadi kalau ketika anak itu sedang bercerita, maka yang wajib kita lakukan adalah kalau misalnya kita sehat ya normal, memandang anak apa yang dia ceritakan. Karena pernah terjadi seorang anak itu ketika bercerita, kita melihat WA, terus akhirnya tidak pernah mau bercerita. Ketika kita tanya, kenapa kok gak pernah mau ngomong? Lah kalau saya ngajak ngomong, mama lihat WA saja gitu. Nah ini yang sering terjadi yang tanpa kita sadari. Jadi anak ketika bercerita, kita harus mendengarkan dengan menatap penuh perhatian apa yang mau dia ceritakan. Nah ini yang penting. Jadi tadi sekali lagi, kalau dia depresi tingkat hanya suka marah-marah yang awalnya tidak, ini masih bisa diatasi oleh orang tua dengan mencari faktor penyebabnya apa. Karena salah satu ciri khas pada remaja itu adalah sulit untuk mengendalikan emosi. Kenapa sekarang banyak tawuran? Kenapa sekarang mudah dipicu untuk bisa ikut yang hal yang, karena dia sulit untuk mengendalikan emosi. Dia masih mencari citra dirinya. Saya ini mau jadi apa ya? Saya ini akan bisa jadi apa? Dia menonjolkan, saya ini loh sudah besar, saya mampu melakukan. Nah ini yang harus dikendalikan. Padahal kan dia masih punya keterbatasan dalam hal ekonomi, keterbatasan dalam hal perilaku dan sebagainya. Ini yang kewajiban orang tua untuk bisa mengendalikan emosi anak. Jadi kalau sudah depresi berat, menurut saya wajib mungkin kita perlu bantuan kepada psikolog atau psikiater. Itu mungkin mas.
1: Apakah ada kayak semacam jenis perhatian pengganti? Kalau misalnya tadi Ibu sampaikan kan dengan menatap mereka gitu, apakah bisa diganti dengan sentuhan. Seperti dengan tangan
2: ya,
1: atau
2: betul.
1: Lainnya itu bisa?
2: Betul, ketika kita berdiskusi, kita sentuh tangannya. Itu adalah salah satu bentuk empati kita terhadap anak. Jadi empati itu penting gitu ya. Ya saya bisa merasakan apa yang mas rasakan, cobalah cerita. Nah kalimat itu yang penting bagi mereka sebenarnya. Bukan ada apa sih kamu kok marah-marah, coba sih cerita. Nggak mau dia seperti itu. Jadi komunikasi yang memang sifatnya adalah kalimat-kalimat empati itu penting disampaikan kepada anak. Sentuhan penting sekali dengan keterbatasan, dengan sentuhan, dengan belayan kalau memang. Tapi kalau anaknya sudah agak besar kan malu disentuh, dibelai. Nah ini bisa cara lain gitu. Itu mungkin mas.
1: Oke. Jadi kalau misalnya harus menatap, ini ada alternatif yang lainnya. Salah satunya adalah bentuk sentuhan, mungkin dengan dipegang tangannya. Ini kan secara apa namanya psikologis kayak semacam sekali memberikan penguatan.
2: Iya.
1: Kalau misalnya sedang anak-anak itu kan seringkali juga berada di titik lemahnya mereka seperti itu kan ya. Kalau misalnya orang tua ataupun juga kakak ataupun juga orang yang dituakan itu hadir dengan memberikan penguatan, ini mereka rasa akan bisa melewati cobaan-cobaan
2: fase badainya,
1: badainya ya, mereka seperti itu ya. Oke. Nah kalau misalnya ini juga di, masih menyambung dengan pertanyaannya dari Pak Rendra, ini kan juga mengatakan kalau misalnya beliau ini kan tunanetra seperti itu kan, dia pasti juga seringkali juga punya apa namanya tekanan-tekanan tersendiri dalam hidupnya seperti itu kan. Anaknya lagi seperti ini, beliaunya sendiri juga punya stres tersendiri seperti itu kan. Nah ini bagaimana untuk bisa apa namanya menyelesaikan ini semuanya kalau misalnya dua-duanya dalam kondisi yang tertekan seperti itu?
3: Nih baik, memang kadang-kadang semua orang ini mempunyai stresnya sendiri-sendiri ya kak ya, punya permasalahan sendiri-sendiri ya. Tidak ada orang yang lepas dari masalah apapun itu, tinggal kadarnya. Cuman kita sebagai orang tua, kita harus tenang dalam menghadapi stres yang dihadapi anak. Banyak cara mengelola stres, di antaranya kita bisa hidup lebih baik, misalnya mengatur pola tidur, beraktivitas, berolahraga untuk menyalurkan stres, atau yang paling bagus sebenarnya kita ajak beribadah bersama-sama, kak. Karena beribadah itu salah satu jalan untuk menenangkan pikiran dan menyerahkan permasalahan semuanya kepada yang di atas. Jadi memang beribadah bersama itu ya salah satu cara untuk sangat mengurangi stres baik diri sendiri ya kak, apalagi untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menjadi role model ya, harus menjadi contoh bagaimana bersikap positif apabila menghadapi masalah. Nah ada berbagai macam cara, satunya itu tadi, satunya adalah beribadah gitu kan.
1: Oke. Salah satu metode yang cukup menarik seperti itu ya. Jangan sampai lupa, yuk sholat jamaah bareng seperti itu ya, ya kan? Oke. Nah, ini salah satu permasalahan juga yang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalnya kita berbicara tentang reproduksi, baik itu alat reproduksi ataupun juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan reproduksi ini sendiri, bagi masyarakat kita sebagian kan masih tabu untuk membicarakan itu semuanya gitu. Nah, mungkin adakah cara ataupun juga apakah perlu juga bahasa pengganti untuk bisa mengkiaskan dari alat reproduksi, fungsinya, terus cara-cara menjaganya seperti itu. Apakah perlu ada penggantian nama lain ataukah harus disampaikan secara gamblang atau dengan menggunakan bahasa yang seperti apa ini agar tidak menabrak norma juga. Kalau misalnya kita di rumah gitu masih okelah kita menggunakan kurikulum kita gitu. Tapi kalau misalnya sudah keluar, otomatis kan ada norma-norma dari lingkungan kita yang menganggap sebagian itu merupakan satu hal yang tabu seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal ini seperti apa Ibu?
3: Sebenarnya kita harus membiasakan ya kak ya, jangan membuat apa ya kata ganti kiasan untuk organ tubuh misalnya. Karena kata ganti kiasan itu nanti apabila tidak tepat penggunaannya akan berbeda arti.
1: Oke.
3: Jadi ada kebingungan gitu, lebih baik kita memakai kata yang apa ya istilahnya yang pakem dengan dengan organ reproduksi.
1: Bahasa
3: misalnya payudara
1: ilmiah, kan?
3: Gitu ya.
1: Oke.
3: Ya payudara. Kan apabila kita membiasakan mengucapkan itu tidak diganti dengan apa ya kak ya biasanya ya buah dada daripada buah dada kan lebih ilmiah payudara gitu ya. Selain juga kita mengajari anak untuk menyebutkan yang benar itu kan nanti apabila sekolah itu bisa terbawa ya kak ya misalnya payudara atau yang lainnya gitu, vagina gitu ya, kebersihan vagina misalnya. Nah itu akan lebih baik dibandingkan dengan apabila kita merubah memakai kata pengganti. Itu tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak harus memakai kata pengganti untuk menyebutkan organ-organ tubuh. Nah untuk masalah tabu atau tidak, kita harus memulai dari sekarang ya, dari memulai dari keluarga kita yang terkecil, kemudian ke masyarakat agar memang permasalahan ini bisa teratasi. Karena kebanyakan ya

0: Oke, okay. Harus
1: mungkin
0: kita mulai.
1: Saya tambahkan mungkin
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, boleh. Silakan Ibu.
1: Kaitan dengan tadi, memang pemberian atau edukasi seks itu berdasarkan usia sebenarnya. Kalau kita hari ini adalah remaja, maka betul apa yang dikatakan oleh Bu Lisa, dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi ketika kita memberikan pendidikan seks pada usia dini, ini memang tidak vulgar begitu. Bedanya di sana. Jadi tadi dikatakan sejak dini harus diberikan. Kapan? Ya sejak anak-anak. Nah, ketika anak-anak dengan mengajak, misalnya seorang ibu mengajak mandi bersama anak perempuannya, itu boleh memperkenalkan. Di semasa itulah kita memperkenalkan. Atau ketika dia tanya, loh kakak kok ini seperti ini, jenis kelamin saya kok begini. Nah itu sudah pendidikan seks sejati, tapi tidak vulgar kalau pada anak-anak. Berbeda dengan kita sudah masuk pada usia remaja, itu memang harus sejelas-jelas. Kalau tidak, dia akan mencari ke tempat lain. Nah kalau dia mencari ke tempat lain, penjelasan yang berbeda. Nah ini yang berbahaya di situ. Jadi dia harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap pada orang yang bisa dipercaya. Itu mungkin bisa saya tambahkan.
0: Dan ini adalah orang tua ya.
1: Betul ya.
0: Oke oke oke. Seperti itu ya. Nah, ada lagi permasalahan kalau misalnya di anak-anak muda yang tadi dikatakan lebih percaya sama peer groupnya seperti itu kan. Ini, wah ini kalau misalnya kadang orang tua udah berbicara seperti ini, anak-anak menilainya ah sok tahu ah gini. Zamannya udah berbeda, udah seperti apa kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka agar bisa percaya kepada orang tua, terus juga agar kan kita tidak bisa mengontrol juga teman-temannya itu apa yang dia sampaikan atau seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada cara-cara tertentu nggak untuk biar bisa komunikasi dengan orang tua itu jadi lebih bagus agar ya percaya sama temannya oke, percaya sama orang tuanya juga harus seperti itu untuk menyeimbangkan itu.
1: Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ini. Kebetulan kami ini anak-anaknya sudah remaja-remaja gitu, sudah melewati masa itu gitu ya. Jadi memang kembali kalau kita berbicara bahwa remaja itu, oh saya lebih suka sama kelompok ini, kelompok saya gitu kan ya. Nah bagaimana orang tua, gunakanlah bahasa remaja.
0: Oke.
1: Bukan menggunakan, oh mama dulu begini loh bisa. Nah itu tidak bisa sekarang. Karena zamannya mama ya, hindari kalimat itu. Misalnya mama dulu harus begini, nggak bisa sekarang. Artinya kita harus mengikuti zaman sekarang itu bagaimana sih remaja maunya. Ya bahasanya adalah bahasa remaja, bahasa kelompoknya mereka. Apa yang digunakan kita masuk ke sana. Jadi kita tidak bisa flashback zaman bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Zamannya sudah sangat jauh berbeda. Mereka intinya tidak suka didikte, tadi yang boleh saya katakan. Tidak suka dikatakan kamu salah, bukan begitu. Jadi kita diskusi, ini enaknya bagaimana ya, sebaiknya bagaimana. Kata-kata itu yang harusnya kita keluarkan. Sehingga, karena saya yakin remaja sekarang itu punya kemampuan yang berlebih dibandingkan orang tua. Mereka pengalaman lebih banyak terkait dengan apa yang terjadi di masa. Kalau kita kan mungkin teorinya paham begitu ya, bahwa harusnya begini, tapi realnya tidak bisa dilaksanakan pada remaja. Jadi kita sekali-sekali harus masuk. Atau mungkin ketika kelompoknya ini, ayolah main ke rumah begitu. Di rumah kita tahu, oh remajanya sukanya begini, ini. Kita pelajari mereka karakternya masing-masing. Itu yang kunci utamanya di sana begitu. Jadi boleh saja sekali-sekali kita ikut dengan kelompok, yuk mau jalan-jalan kemana, mama ikut ya gitu. Itu bisa juga seperti itu Mas Ruli. Jadi memang menghadapi remaja sekarang itu mereka lebih canggih, lebih pintar, lebih tahu lebih dulu daripada kita. Jadi kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan zaman seperti orang tua dulu mendidik kita, itu tidak bisa diterapkan. Seperti pola asuh ini, pola asuh yang harusnya fleksibel. Nah itu yang penting. Bukan otoriter yang paling baik, tidak. Bukan permisif yang membiarkan yang paling baik, tidak. Tapi ketika anak kita sudah bisa mengontrol dirinya, kita boleh demokratis. Kita boleh permisif, ya sudah mau kemana, jam segini pulang ya gitu. Tapi ketika dia mulai lepas kontrol, baru kita boleh otoriter. Itu kunci utamanya. Jadi bukan, oh demokratis paling bagus, tidak. Situasional, kondisi apa yang kita perlukan. Itu Mas Ruli.
0: Nah itu tadi, untuk menerapkan sesuatu yang otoriter, setidaknya mengajarkan kepada anak kita untuk berkata tidak pada temannya. Kalau misalnya ada sesuatu sudah kayak semacam batasan-batasan yang kita berikan di rumah ataupun juga apa sudah tidak sesuai dengan lingkungan pertemanan mereka gitu.
1: Betul.
0: Nah mengajarkan mereka untuk bisa berkata tidak ini dengan cara seperti apa, kan susah nih untuk anak-anak diajak main kesana yuk.

0: ini gitu kan. No, gitu kan kayaknya susah ya. Kalau kita orang tua, nggak usah ya. Gitu kan gampang ya, otoritarian yeah. kita keluarkan itu bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak ini, bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa say no kepada teman-teman, untuk teman-temannya mereka gitu, untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan.
1: Ya, jadi memang susah ya kalau kita atau anak-anak kita itu berada di lingkungan yang memang kurang kondusif gitu ya Kak, ibaratnya. Nah, tapi kita harus memberikan gambaran gitu. Apabila kamu pulang malam, dampaknya seperti ini. Apabila kamu salah pergaulan, maka dampak yang akan terjadi seperti ini. Ya, dengan ilmu yang cukup gitu yang kita berikan, bahwa memang ada gambaran di luar sana kejadian-kejadian pada remaja gitu. Kita harus memberikan remaja itu atau anak kita itu kepercayaan ya Kak ya, untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab tidak gitu kepada temannya? Maka itu tadi, dengan edukasi yang kita berikan, kita, anak-anak kita sudah tahu dampaknya apa, maka membuat dia harus bisa mengambil keputusan gitu. Tapi ya tidak mengesampingkan bahwa kita juga punya batasan sebagai orang tua. Jadi kita sudah memberikan rule-rule. Kamu boleh keluar tapi pulang jam sekian gitu misalnya. Jadi kita tetap harus punya rule untuk dipatuhi oleh anak. Nah, kita juga bisa memberikan gambaran ke anak. Coba ajarkan misalnya, atau bukan ajarkan ya, ajak temannya untuk berperilaku yang positif misalnya. Daripada kita keluar trek-trekan gitu misalnya, laki-laki ayo kita futsal aja yuk gitu. Jadi bisa mencari solusi atau mengajak teman itu memberikan dampak positif ke teman-temannya. Jadi tidak menolak tapi agak membelokkan sedikit yuk gitu ya, ke aktivitas yang lebih sehat atau lebih bagus gitu.
0: Oke. Daripada trek-trekan, nonton aja deh. Papa yang bayarin nih nanti gitu. Tapi mau ikut ya. Oke. Memang tantangan untuk bisa membangun komunikasi yang baik bersama dengan anak-anak, apalagi di usia mereka yang masih remaja seperti ini ya. Wah, ini memang menarik sekali ya. Memang remaja itu punya banyak sekali lika-liku. Kadang kita tidak tahu perilakunya di rumah seperti biasa-biasa aja, tetapi di luaran tiba-tiba menunjukkan perilaku yang mungkin di luar kendali kita, dan mungkin kita juga nggak tahu kalau misalnya anak kita, lah ternyata anak saya gini ya kalau misalnya di luar gitu, baik dalam artian yang positif ataupun juga negatif gitu ya. Kadang di rumah itu anaknya yang pendiam gitu, tapi ternyata di di luar dia ternyata punya bakat yang mungkin kita juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba saat kumpul sama teman-teman bandnya, jadi jadi bisa tampil dengan seperti bintang kayak gitu. Nah, itu kalau dari sisi positifnya. Apakah kalau misalnya seseorang itu punya perilaku yang berbeda seperti yang ada di rumah, ya kalau misalnya disalurkan ke sisi yang positif, it's okay. Tapi apakah ada kemungkinan juga untuk bisa ke sisi yang negatif gitu, kalau misalnya punya sesuatu yang berbeda gitu seperti yang ditampilkan di rumah?
2: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau yang dipertanyakan tadi, artinya antara anak dengan ibu belum ada perlekatan. Seorang ibu kan peka sebenarnya. Kalau misalnya orang tua ini sudah tahu kebiasaan sehari-hari, misalnya tahu tadi kelompoknya di mana, saya mau keluar dengan ini mah, kita sudah kenal kan dengan kelompoknya. Tapi kalau kita memang tidak ada, salah satunya tadi adalah komunikasi yang baik, rasa kedekatan dengan anak ini, memang kita tahu-tahu sudah kecolongan kan, kok anak saya kok ini ya, begini ya gitu. Jadi sebetulnya quality time itu penting sebenarnya. Sekali-sekali kita keluar dengan anak, kadang-kadang kan males sama kamu, sama temanmu aja gitu. Nah, akhirnya kan kita tidak tahu lingkungan. Sebenarnya seorang ibu biasanya itu lebih peka kalau terjadi perubahan. Mungkin anaknya datang langsung tidur. Nah, kita tanya, ada apa kok langsung tidur, kurang enak badan misalnya. Nah, itu membuat dia, ibu saya perhatian ya. Sehingga sekecil apapun perubahan, insya Allah anak akan bercerita. Nah, komunikasi ini tidak bisa instan dijalin ketika sudah remaja, tidak. Tapi sejak kecil sebenarnya. Kalau sudah sejak kecil anak merasa nyaman dengan orang tua, dia pasti tidak akan menutupi apapun yang dia lakukan. Pasti bercerita, apakah itu sisi positif atau sisi negatif. Misalnya, aku tadi tadi pinter loh di sana, buat ini dapat juara ketika kecil TK. Tapi ketika anak TK pulang lari-lari dengan membawa gambar, "Pak, ini gambarku bagus ya?" "Enggak, itu jelek, kurang ini." Nah, ini sudah merendahkan dia. Nah, ini sudah mulai dia tidak terbuka dengan anak. Jadi memang ada sih kadang-kadang karena sibuknya orang tua, bapak ibu tidak tahu, "Anak saya ternyata pinter ya ini ya," gitu. Itu ke arah yang positif. Tapi sebenarnya sebaiknya lebih dini kita mendekatkan dengan anak, sekecil apapun kita akan tahu perubahan, terutama itu tadi perubahan perilaku. Kalau yang negatif ya biasanya kan dia langsung ada apa dia langsung naik ke kamar. Nah, ini juga masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu anak di kamar main apa. Nah, ini juga orang tua harus kontrol begitu. Karena remaja itu memang lebih suka menyendiri. Nah, ini orang tua juga harus mendekat, sekali-sekali kita ada di kamarnya, bercerita, bercengkrama dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa, mungkin Bu Lisa mau menambahkan.
1: Iya, intinya memang kita sebagai orang tua meluangkan waktu gitu ya.
0: Harus.
1: Iya, kadang ada anak yang protes terus HP terus gitu ya. Tapi anaknya tidak diperhatikan. Memang kadang emang harus itu meluangkan waktu untuk anak, sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua. Kalau ingin anaknya dekat dengan kita ya kita harus meluangkan waktu. Itu yang penting mungkin kuncinya.
0: Cerita-cerita dengan anak itu bagusnya itu pada waktu lagi makan ataukah lagi duduk bareng lagi santai seperti itu atau seperti apa sih sebenarnya? Soalnya kan kalau misalnya kadang ada yang menjalin komunikasinya itu memang di meja makan gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang akhirnya tidak mengenakan, akhirnya kan nggak jadi nafsu makan dan terus akhirnya jadi kabur kayak gitu. Ini yang lebih efektif sebenarnya komunikasi dengan anak ini ada di waktu apa sih sebenarnya, Bu?
1: Situasional mungkin ya.
0: Oke.
1: Situasional. Jadi bisa kapan
0: saja. Sekali lagi kita harus benar-benar memahami ya.
1: Kalau
0: gak ada patokan khusus gitu.
1: Iya, kalau misalnya normal-normal kan ya. Di meja makan tuh hal yang normal-normal aja. Tapi misalnya ada berbeda, ya kita mendatang kamarnya, kita tiduran di sebelahnya. Gimana tadi hari ini? Ada acara apa aja? Ada kejadian apa di sekolah? Gitu. Jadi situasional mungkin ya ketika kita melihat kok anak ini agak berubah. Yang biasanya datang ceria, misalnya, "Mah, saya tadi di..." Nah, kok ini kok diem pulang. Ya kita bisa sambil rebahan gitu, mau tidur, cerita-cerita bagaimana tadi di sekolah gitu. Lancar gitu, atau ada yang mau diceritakan gitu. Seperti itu. Jadi situasional, Kak. Jadi bisa kapan saja sebenarnya.
2: Ya, apalagi kalau dalam keluarga itu ada dua anak yang umurnya berbeda, pasti kan pendekatannya akan berbeda-beda.
0: Betul.
2: Pula gitu.
0: Belum lagi si antara si kakak dan adik ini ntar kalau misalnya tengkar lah. Oke. Aduh, memang membahas tentang permasalahan remaja, terus juga tumbuh kembangnya mereka seperti apa, mentali mereka seperti apa, dan juga sampai ke reproduksi mereka ini memang menjadi sebuah permasalahan yang kalau misalnya dibahas tidak akan selesai dalam waktu satu jam seperti itu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak berbicara lagi dan pasnya juga lebih banyak menampung apa yang menjadi keluhan-keluhan dari pendengar kita seperti itu. Dan pastinya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin dari ibu berdua ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk di kesempatan kita siang hari ini.
1: Kesehatan mental dan kesehatan reproduksi itu adalah satu sisi mata uang dengan sisi yang berbeda gitu ya Kak ya. Jadi apabila kita ingin anak kita reproduksinya oke, maka mentalnya juga harus oke. Dari mana itu berawal? Ya dari keluarga, dari kita sebagai orang tua maupun sebagai keluarga. Karena menyiapkan anak menjadi seorang dewasa yang baik, yang bagus ya, yang positif, maka dari mental semenjak remaja itu sudah harus disiapkan gitu ta. Monggo Bu Era.
2: Ya, kalau dari saya bahwa bagaimana kaitan mental dengan kesehatan reproduksi. Jadi kalau remaja mentalnya sehat, maka dia akan mampu mengambil satu keputusan yang bijak dalam hubungan sosial maupun seksual gitu ya. Yang kedua adalah mampu menghargai diri sendiri dan tubuhnya. Jadi apapun bentuk tubuhnya dia bisa menghargai diri sendiri, bisa percaya diri dan bisa aktualisasi dirinya bisa meningkat. Kemudian dia bisa menghindari perilaku beresiko. Salah satunya adalah seks bebas, pernikahan dini yang sekarang tinggi, kemudian nafsah itu juga banyak dari luar sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan bijak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Malang, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan tentang kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja, kita memahami bahwa menjaga kesehatan mental remaja menjadi fondasi penting bagi kesehatan reproduksi yang optimal. Di mana tekanan psikologis, kurangnya informasi, dan minimnya ruang komunikasi yang aman dapat mempengaruhi pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Semoga pengetahuan, perspektif akademis dan pendekatan edukatif yang telah dibagikan dapat mendorong keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab. Beranda Asta Cita hadir setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang siaran yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Kau cantik hari ini dari miliknya Lobo, baru saja kita dengarkan pendengar. Saya Raja Par akan teman Anda di Malang sore ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima sore hari ini. Dan kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah programa dulu, tetaplah bersama kami di Programa 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat mengikuti info prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferdian Pono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferdian Tono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
3: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Berkaya. Dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dan kredit untuk kegiatan pengembangan mesin yang diperlukan di sini, dan kami mendukung penuh kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan Bapak.
2: Iya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Budiantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danawardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifa menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
5: Yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove. Insya Allah semua pantai di se-Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
4: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifa juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo Gersik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jian.
6: Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
7: Proyek ini yang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini. Menghambat sampah plastik ya, yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil, itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Loji Nabi itu, dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, dipacking, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
6: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
0: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
9: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya batasnya di mana itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
8: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
11: Kalau tadi dari jenazah dokter, cerita dari teman-temannya di karyawan KB, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
10: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu?
13: Penyebabnya
12: masih pengecekan. Dan masih
13: tapi, ke tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
12: Satu ruang.
13: Itu tahun
12: 19.
14: Itu karena apa kira-kira?
12: Penyebabnya kita kecek sana.
14: Tapi isunya keracunan?
12: Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
10: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warden Raki melaporkan.
0: Mendengar organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
15: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
16: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu berusaha memberikan pengetahuan atau hal-hal yang baru, penguatan agar mereka dapat memberikan atau menerapkan di lingkungan pertama keluarga dulu. Habis itu mungkin di lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan rumah, tempat tinggal, ataupun nanti diharapkan kedepannya bisa lebih jauh sehingga keluarga kita, anak-anak kita yang merupakan generasi penerus atau yang menuju untuk Indonesia generasi emas itu lebih siap dan lebih kuat lah.
15: Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi berkelanjutan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
17: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
18: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
17: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
19: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya, kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
17: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Beralih ke informasi haji, mendengar Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
20: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
21: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya, yang kloter 62 itu jam 7 pagi, dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
20: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
22: Ini merupakan sunnah. Hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah. Kami sekarang untuk acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah. Termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
20: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Ara Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jamaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
23: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Ani Sumantri di Gorgi Mageti. Bupati Ani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
24: Untuk
2: kepulangan jamaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jamaah.
3: Untuk asal Magetan ada yang meninggal juga?
2: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jamaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
23: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter.
4: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lampean.
23: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter sub-19 dan 20 telah tiba di Bumi Reok pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
5: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan 20, seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah, berusia 78 tahun, kloter sub-19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno, berusia 91 tahun, kloter sub-20 warga Sukorejo.
24: Ada dua jamaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatan sudah lemas kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan. Kemudian atas nama, ya, ini yang ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno, itu Sukorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya, teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
5: Kedua jemaah haji tersebut dari asrama haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reok tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
25: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania, Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
6: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
25: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
7: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
8: Kan rasanya datang ke sini tadi gejalanya adalah pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
7: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan, hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
9: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
7: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
11: Kemungkinan kalau menurut kami sementara, ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit gitu. Ya itu, ya mungkin itu yang keluar kemudian lompat ke telur balinya ini.
7: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
13: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Saya ulat biasa, hanya satu. Ya, apakah dari telurnya, apakah dari omprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan ompreng yang mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka satu-satu, ompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, bahwasannya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu ompreng saja.
7: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
26: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah 3 hari, 2
27: 9, 10, 11.
26: Potong tempe, 2 potong tahu dan satu lele mentah ini.
27: Ya, oke.
26: Ya, jadi untuk jatah 3 hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
7: pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi, sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
10: Itu jadikan satu dalam satu wadah, sehingga ya antara tiga menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua. Dan itu perkiraan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya itulah, dari dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana.
7: Merespon hal itu, ahli gizi SPBG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
12: Kenapa kami menggunakan dari marinasi? Yang pertama untuk mencegah berkurangnya gangguan gizinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga, penyimpanan dari marinasi itu tahan sampai 1 hari.
7: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat, menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
14: Untuk keamanan menu, kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
7: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika, maksud kami Info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Dan kini kembali lagi bersama kami di Malang sore ini, masih bersama saya Rayu Jafar, yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan untuk Anda, dan juga informasi-informasi seputar Malang Raya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bersiap melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah maghrib untuk Anda pendengar yang beragama muslim. Kami masih akan temani Anda di Malang sore ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut kamu, mama gimana?
4: Mama baik, tapi mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
5: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Di malam sore ini kita masih punya waktu sekitar kurang dari 1 jam ya, kurang dari 60 menit. Dan di Malang malam ini nanti akan ada Wisnu yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam. Dan malam hari ini semoga apapun aktivitas yang sedang Anda jalani, semoga malam ini dapat berlangsung dengan lancar ya. Bagi yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, mungkin ya selamat menikmati waktu istirahat. Selamat hari weekend juga, karena ini sudah hari Sabtu ya. Yang masih dalam perjalanan mungkin semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga, semoga kebersamaan dengan keluarga tentunya membuat malam hari ini terasa lebih hangat. Mungkin ada yang mau punya rencana besok mau jalan-jalan kemana gitu ya bareng keluarga, atau mau car free day-an di Ijen Boulevard ya. Kebetulan kayaknya lagi ramai banget nih sekarang di sana. Dan ya, saya masih akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk beberapa hari terakhir ini kayaknya kita lagi krisis banget ya, nilai tukar rupiah sampai 18.000 sekian. Namun saat ini nilai tukar rupiah sedikit menguat ya terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Jadi data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18.036 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya di sisi geopolitik di Timur Tengah. Hizbullah menyatakan menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Penghentian serangan Israel ke Lebanon juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan AS kecuali syarat tersebut dipenuhi. Di sisi lain, laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama bagi para investor hari ini. Jadi data non-farm payrolls atau NFP diperkirakan meningkat 85.000 pekerjaan di bulan Mei. Sedangkan tingkat pengangguran diproyeksikan stabil di 4,3%. Tetapi imbasnya di sini dikatakan oleh imbasnya di sini adalah harga komoditas emas. Para investor kemungkinan akan kembali melirik emas kalau dolar AS terus melemah. Nah, di dalam negeri pelaku pasar mencermati revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,8%. OECD ini proyeksikan tekanan global terhadap Indonesia akan mereda di tahun 2027 mendatang ya. Dan menurut OECD, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan melambat akibat tekanan kenaikan biaya energi serta ketidakpastian global yang membebani konsumsi rumah tangga dan investasi. Pasar tenaga kerja di Indonesia tahun ini juga diperkirakan akan menjadi penekanan perekonomian. Dan oleh karena itu mungkin kita sebagai masyarakat ya harus pintar-pintar mengelola keuangan, menghemat gitu ya, jangan terlalu dihambur-hamburkan uangnya. Jadi kayak misalkan kita gak butuh-butuh banget, jangan dibeli dulu, karena kondisi perekonomian memang tidak hanya di negara kita tapi juga di seluruh negara, di mancanegara ini memang sedang cukup sulit ya, karena adanya geopolitik tadi. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia, juga lagu barat pilihan, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar, Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi di dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat dan nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikannya atlet dengan penghasilan terbesar di dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Dan Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi oleh atlet lain. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama dengan Al Nassr, nilainya diperkirakan mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial. Bisnis pribadi juga turut memperkuat sumber penghasilannya. Dan keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan saja, namun juga tadi dari beberapa hal yang memang sudah disebutkan ya. Kemudian merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Usahanya di sini mencakup hotel, kemudian pusat kebugaran dan juga produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh di bawah

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menit ke-58 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat mendengar, saatnya saya Rayu Japar pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Setelah ini akan ada Diana Riza yang temani Anda nanti hingga jelang tengah malam. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami akan kembali di Malang malam ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, saya ucapkan selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam sehat selalu untuk Anda semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami sebetulnya anak-anak dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kambingnya
12: ada 3 atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
14: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi
18: pengalaman pribadi yang memang ditujukan
17: beberapa hari belakang, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serang dan spesies sangat-sangat kencang.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baru 1 tahun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malam ini hadir menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Riza, selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Kristiani bersama dengan Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Pak Ricky, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Riza dan para pendengar.
0: Rupanya Pak Riki gak sendirian hari ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Boleh diperkenalkan Pak Riki, siapa yang sedang bersama dengan Pak Riki malam hari ini?
1: Gadis cantik di sebelah saya namanya Abigail. Abigail siapa ya?
2: Abigail Miranda.
1: Oh iya.
0: Saya persilakan selanjutnya untuk waktu bersama dengan Pak Riki untuk malam hari ini, optimis di tengah masa kritis. Silakan Pak Riki.
1: Matur nuwun. Ya, shalom, selamat malam para pendengar program 1 RRI Malang, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda dapat menjangkau siaran ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Allah di dalam waktu yang singkat ini. Gunakan secara baik, siapkan Alkitab Anda atau gadget yang ada aplikasi Alkitab di dalamnya, agar kita bisa membaca bersama, memahami dan diberkati. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam yang sangat baik ini. Terima kasih buat kehidupan, buat nafas, buat detak jantung, aliran darah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai malam ini karena kebaikan-Mu. Dan di studio program 1 RRI Malang di dalam mimbar agama Kristen Protestan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, kuduskanlah hamba-Mu bahkan setiap pendengar. Karena kami percaya di mana firman Allah disampaikan, didengar, diimani dan dilakukan, di situ ada perbuatan besar dari Tuhan. Segala pekerjaan dari si jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah salah dosa pelanggaran kejahatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik para pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Riza tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah optimis di tengah masa krisis kita lewati bersama dengan Yesus ya. Baik, dan Abigail Miranda akan membacakan ayat pertama kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10.
2: Oke, baik. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
1: Ya, terima kasih. Para pendengar, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Memang ada realita masa kesesakan, kesedihan, air mata, duka cita, ketakutan, kekhawatiran ketika hidup ini terasa gelap dan kita tidak tahu kemana arah harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, bahkan untuk berpikir pun sepertinya sudah buntu. Ayat ini mengingatkan Anda dan saya, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Dan di dalam notes yang saya pegang ini, saya juga cantumkan terjemahan yang lain dari ayat yang sama berbunyi, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecilah kekuatanmu. Coba kita hitung-hitung kekuatan kita pada malam hari ini. Bukan kekuatan finansial, bukan kekuatan apa, ekonomi, jabatan, kedudukan atau intelektual, tetapi kekuatan yang ada di dalam hati Anda dan saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa asli kata tawar hati atau lemah itu memiliki arti menjadi kendur, melepaskan, menyerah atau kehilangan semangat. Saya pernah melihat sebuah tayangan di mana terjadi bencana banjir dan saya begitu sedih sekali melihat tayangan itu, sepertinya tidak tega, tidak sampai hati. Karena apa? Ada seorang korban yang ketika diseret oleh banjir, dia berusaha memegang sesuatu begitu, tiang atau apa, untuk dia bertahan hidup. Tetapi banjir semakin besar dan saya tahu bahwa orang itu staminanya, energinya, kekuatannya semakin berkurang. Dia berjuang sekali untuk bertahan hidup. Tetapi akhirnya ketika tidak ada kekuatan, dia melepaskan pegangannya dan dia terseret, terbawa arus. Ya, para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani diberkati Tuhan. Arti tawar hati ini artinya menjadi kendur, melepaskan, menyerah atau kehilangan semangat. Adakah kita pada malam hari ini yang mulai kehilangan semangat, melepaskan harapan kita, pengharapan iman kita? Mungkin tahun kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin, kita masih optimis, kita masih yakin, saya pasti bisa melewati ini. bersama Tuhan, dengan keluarga, dengan teman-teman, rekan-rekan kerja, kita pasti bisa melewati ini. Tetapi mungkin hari ini atau saat ini Anda sedang pada titik terakhir di mana Anda mungkin give up, menyerah, kehilangan semangat, kendur. Dan Amsal 24 ayat 10 tadi berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Kesesakan atau kesukaran di dalam bahasa aslinya itu keadaan yang sempit, menjepit atau meremukkan. Para pendengar umat Kristiani, secara teologis ayat ini memberikan sebuah kebenaran mutlak. Anda dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bukan besarnya masalah yang menentukan kehancuran atau keruntuhan seseorang, melainkan kondisi hati orang itu ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur, banyak orang di masa kini mengalami sakit fisik, bukan murni karena terkena, tertular virus, bakteri atau penyakit, tetapi ada satu istilah psikosomatis, di mana karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan di dalam hati menyebabkan fisik mereka pun sakit. Ketika hati kita kendur dan pesimis, iman tubuh dan spiritual kita akan ikut merosot. Tetapi sekali lagi dengar baik-baik, sebaliknya, saya mau katakan bahwa optimisme sesuai dengan ayat tema kita malam hari ini, optimisme dalam iman kepada Kristus Yesus bukanlah sekedar berpikir positif atau yang sering kita sebut positive thinking. Ya, berpikir positif tanpa dasar, sekali lagi. Tetapi optimisme di dalam berjalan bersama dengan Yesus di dalam situasi krisis atau kritis yang terjadi adalah sebuah keyakinan iman bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari krisis apapun yang ada di depan mata kita. Amin. Amin. Baik, para pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, dan sesuai dengan tema kita, kita optimis di tengah masa krisis bersama dengan Yesus. Poin yang pertama adalah, jangan biarkan penglihatan mengalahkan iman kita. Saya mengajak Anda untuk membaca Alkitab di dalam 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 50. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 50. Ini mengenai Daud, ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Baik, Anda sudah membuka Alkitab Anda atau gadget dengan aplikasi Alkitab, 1 Samuel 17 ayat 41 mulai sampai ayat yang ke-50. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenahlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Para pendengar, umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari kemenangan Daud atas Goliat. Bagaimana kita bisa membangun optimisme yang kokoh di tengah-tengah ancaman, situasi yang tidak menentu, mungkin dalam tanda kutip masa krisis atau kritis. Kita belajar dari kisah yang sangat terkenal, anak-anak sekolah minggu, ketika guru sekolah minggu menyampaikan cerita mengenai Daud dan Goliat, mata mereka berbinar, mereka mengikuti scene demi scene, mereka begitu senang karena ini satu peristiwa.

0: tentara Israel ketakutan melihat tinggi dan besarnya Goliat. Selama 40 hari Goliat keluar pagi dan petang menakut-nakuti mereka. Mereka kembali ke kemah, mereka menciut, mereka kecil. Tetapi Daud tidak membiarkan penglihatannya mengalahkan penglihatan spiritual atau iman di dalam hatinya. Kita sudah baca tadi 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 50 mencatat bagaimana Daud maju hanya dengan tongkat, 5 batu licin dan umban. Secara kasat mata Daud pasti kalah. Namun Daud tidak berjalan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Para pendengar umat Kristiani, mungkin ketika Anda pergi ke tempat kerja, di depan mata Anda ada begitu banyak tantangan, tanggung jawab, tugas-tugas yang sepertinya Anda tidak mampu melakukannya. Dan mungkin itu menakutkan. Anda yang berjualan, berbisnis, berdagang, Anda pergi ke pabrik, ke toko. Mungkin ketika Anda masuk melangkah pertama, Anda berpikir, apakah hari ini keuangan saya membaik? Apakah hari ini situasi pekerjaan saya membaik? Bisnis saya hari ini apakah akan maju dibandingkan kemarin? Dan itu seperti Goliat, raksasa yang menakutkan kita. Para pendengar umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jujur, seringkali kita gagal mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Entah masalah keuangan, penyakit, atau masa depan. Karena apa? Karena kita terlalu fokus pada besarnya masalah tersebut. Kita harus mengubah cara pandang kita. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada kebesaran, kuasa, dan anugerah Allah di dalam hidupmu. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Abigail Miranda akan bacakan.
1: 2 Korintus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
0: Amin. Para pendengar, camkan baik-baik. Firman Allah berkata, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya jalan hidup kita digerakkan oleh iman, pistis, kepercayaan kepada Allah, bukan oleh apa yang nampak secara lahiriah oleh mata. Yohanes 11 ayat 40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau hari ini engkau melihat ada ancaman dalam pekerjaanmu, maka belajar pandang kepada Yesus. Kalau hari ini engkau mendengar berita yang menakutkan mengenai kesehatanmu dari dokter yang merawatmu, maka belajar pandang kepada Yesus. Kalau hari ini dalam pendidikan, anak-anakku, engkau mahasiswa, engkau pelajar, mungkin ada pergumulan dalam studimu. Ada sesuatu yang belum pasti, yang tidak jelas, yang mungkin mengkhawatirkan dirimu. Maka belajar seperti Daud. Jangan fokus kepada masalah. Fokus bahwa ada Yesus yang menyertai dan siap, mau, dan mampu untuk menolong Anda dan saya. Kalau Daud dari detik pertama fokus kepada Goliat, maka akan seperti kebanyakan orang Israel, dia ciut, takut, berlari, dan bersembunyi. Tapi ketika Daud melihat Goliat, maka Daud menguatkan imannya. Dia memandang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan berserta dengan dia. Malam hari ini, katakan kepada dirimu, walaupun di depan mataku, aku melihat ada ancaman, ada hal-hal yang menakutkan, tetapi aku mau belajar arahkan pandanganku ke tempat yang maha tinggi, di mana Tuhanku ada. Belajar pandang kepada Yesus. Ingat, hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Para pendengar, kalau saya tanya, bagaimana supaya Anda punya iman? Bagaimana supaya Anda bisa percaya? Maka firman Allah berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Itu sebabnya berulang kali dalam mimbar agama Kristen Protestan ini, saya selalu berkata, bacalah kitab sucimu. Bacalah Alkitab Anda. Karena ketika Anda membaca, Anda terima kekuatan yang datang dari atas, yang datang dari Tuhan.

0: Firman Allah ini menyegarkan mereka yang sudah lelah. Firman Allah ini memberi kekuatan kepada mereka yang sudah menunduk dan nyaris menyerah. Bahkan dalam firman Allah ada kuasa Allah, sebab Tuhan pasti membela firman-Nya. Amin. Jangan biarkan penglihatan mengalahkan iman kita. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baca firman-Mu, imani, lakukan, maka engkau pasti akan alami mujizat Tuhan. Amin. Itu langkah yang pertama. Sekali lagi ingat, bagaimana menghadapi, bagaimana optimis di tengah masa krisis ini bersama dengan Yesus. Yang pertama, jangan biarkan penglihatan mengalahkan iman kita. Tetap percaya, karena dengan iman Anda pasti melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bersama Yesus optimis di tengah masa krisis, yang kedua adalah jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Sekali lagi, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Daud tidak mengizinkan Goliat mengintimidasi Daud. Daud tidak izinkan Goliat merusak identitas dirinya. Daud tidak izinkan iblis melalui Goliat mengintimidasi dirinya. Sebelum bertanding, Daud menerima banyak intimidasi. Ya, kalau Anda baca di firman Tuhan bahwa kakak daripada Saul sendiri meremehkan Daud, bahkan mengolok Daud. Ya, Eliab mengolok-olok Daud. Bahkan kemudian Saul pada waktu itu sebagai raja meragukan Daud. Apa yang Saul katakan dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini orang nomor satu di kerajaan Israel yang berkata kepada Daud, meragukan kemampuan Daud. Engkau masih muda, tidak mungkin engkau dapat. Bahkan kemudian waktu di medan perang, Goliat sendiri mengutuki Daud. Kata-kata sumpah serapah. Dia berkata kepada Daud bahwa aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Dan selanjutnya. Tetapi para pendengar umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk dan merusak mentalnya. Mengapa Daud begitu percaya diri? Karena Daud tahu siapa identitas dirinya di dalam Tuhan. Dia tahu, Daud sadar bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh pendapat manusia, melainkan oleh penyertaan Tuhan semesta alam yang dia imani. Para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang pada malam hari ini Anda sedang mendengar berita-berita yang buruk, yang berusaha mengintimidasi Anda? Anda buka televisi, Anda membaca media sosial, kanal-kanal berita. Anda mungkin Anda menangkap sinyal-sinyal yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik di depan sana. Apakah seperti itu? Adakah istri-istri yang menangis oleh karena engkau merasa betapa beratnya perjuanganmu dalam keluargamu hari-hari ini di tengah-tengah keterbatasan suamimu? Engkau khawatir akan masa depan anak-anakmu. Adakah juga para suami, bapak-bapak, kepala rumah tangga yang mungkin engkau menangis, engkau berkeluh kesah di balik keluarga mereka tidak tahu, tapi engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak kuat? Pada malam hari ini, mari, Anda harus tahu bahwa identitas Anda tidak ditentukan oleh berita-berita yang bersiliweran di tengah-tengah pada hari ini, di tengah-tengah Anda dan saya pada hari-hari ini. bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh dunia, oleh pendapat manusia. Tetapi sekali lagi dengar baik-baik, masa depan hidup kita ditentukan oleh penyertaan Tuhan semesta alam, ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Di medan perang ada Daud yang kecil yang hanya bersenjata batu, dan ada Goliat, raksasa yang besar dengan bersenjatakan apa? Bersenjatakan lembing, pedang, baju zirah, pengalaman perang, kekuatan fisik yang jauh lebih dari Daud. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan semesta alam bersama dengan dia. Mari kita perhatikan perkataan iman Daud yang luar biasa dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani yang diberkati Tuhan, ketika engkau diintimidasi dengan kalimat, kamu akan bangkrut, kamu tidak akan sembuh, masa depanmu suram, engkau tidak mungkin menghadapi persaingan ini, engkau pasti kalah. Tetapi ingat baik-baik, kita harus membalas setiap intimidasi, kalimat intimidasi itu. Balaslah dengan otoritas firman Tuhan. Sekali lagi, para pendengar, ketika engkau menghadapi kalimat-kalimat yang menuduh, yang mengintimidasi, yang melemahkan, bahkan berusaha menghancurkan engkau, kau pasti bangkrut, kau tidak punya masa depan, madesu, masa depanmu suram, kau tidak mungkin sembuh, engkau tidak lebih baik dari temanmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Anak-anakmu tidak punya pengharapan. Maka mari sekali lagi balas intimidasi itu dengan otoritas firman Tuhan. Kalau iblis berkata kau tidak mungkin sembuh, maka kutip firman Allah, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Kalau iblis berkata, mengintimidasi engkau dengan berkata engkau tidak punya masa depan, tidak mungkin engkau menang, maka engkau bisa mengutip Yeremia 29 ayat 11. Firman Allah berkata, Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Hadapi dengan otoritas firman Tuhan. Kutiplah ayat-ayat firman Tuhan. Perkatakanlah itu. Itu ada senjata rohani Anda. Dan itu memberi kekuatan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Abigail akan baca.
1: Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
0: Amin. Mari kita katakan, amin. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan terhadap semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Daud tidak sendiri di medan perang, ada Tuhan di pihak Daud. Dan itu sebabnya Daud alami kemenangan. Para pendengar umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, engkau tidak sendiri, tapi Immanuel, Allah beserta kita, Yesus ada bersama dengan Anda. Kita sampai pada poin penutup pada malam hari ini sebelum kita berdoa. Bersama Yesus optimis di tengah masa krisis. Yang ketiga, Anda masih ingat yang pertama tadi? Jangan biarkan penglihatan mengalahkan iman kita. Yang kedua, jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Jangan izinkan, lawan dengan otoritas firman. Dan yang terakhir, tetaplah mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan berdasarkan pengalaman imannya di masa lalu. Optimisme Daud bukanlah kepalsuan atau kenekatan yang buta, bukan bondo nekat. Tetapi optimis Daud dibangun di atas rekam jejak kesetiaan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani, ada berita baik pada malam hari ini. Tetaplah andalkan Tuhan, maka Tuhan yang sudah, pernah, yang sedang, dan akan menolong Anda, akan hadir dan memberi Anda kemenangan. Saat menjadi gembala, Daud alami bagaimana Tuhan menolong dia mengalahkan singa dan beruang. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, experience God, inilah yang membuat iman Daud matang. Dia menarik garis lurus. Kalau dulu Tuhan sanggup menolong dia di masa lalu, hari ini Tuhan pasti sanggup menolong dia. Bahkan sampai seterusnya, Tuhan yang sama pasti sanggup menolong dia menghadapi krisis dalam kehidupannya. Para pendengar, musuh atau lawan kita hari ini mungkin bukan Goliat, raksasa fisik setinggi 3 meter. Lawan kita mungkin berupa ancaman ekonomi di depan. PHK, ancaman pemutusan hubungan kerja, konflik keluarga, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Tapi ingatlah kembali malam ini saya mengajak Anda untuk ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah Anda alami sepanjang hidupmu. Mari kita baca Ibrani 13 ayat yang ke-8, Abigail Miranda akan membaca.
1: Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
0: Kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara para pendengar program 1 RRI Malang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara saudara memandang persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini? Apakah Anda para pendengar memilih pesimis atau tetap optimis? Ingatlah rantai kehidupan ini. Cara pandang kita menentukan langkah dan tindakan kita. Dan apa yang kita lakukan menentukan bagaimana masa depan Anda. Jika kita memandang krisis dengan mata iman, kita akan melangkah dengan kekuatan supranatural dari Tuhan. Tanpa semangat, pekerjaan semudah apapun akan terasa berat. Namun dengan semangat dan iman, tantangan seberat apapun akan mampu kita lalui. Karena semangat adalah bensin bagi jiwa kita. Mari bangkit, tetap optimis di tengah krisis. Jangan pesimis, apalagi menangis meratapi keadaan tanpa pengharapan. Percayalah Tuhan Yesus, Tuhan sahabat kita yang paling setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia senantiasa menyertai kita sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa mengakhiri siaran rohani malam ini. Bapa di dalam sorga, bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk tidak melihat dan mengandalkan pandangan mata jasmani kami, tapi belajar hidup dengan percaya. Bukan karena melihat, karena saat kami percaya, mujizat-Mu dinyatakan. Kami diingatkan untuk tidak membiarkan iblis mengintimidasi kami, pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi malam hari ini kami belajar menggunakan otoritas firman, memikirkan firman-Mu dan memperkatakan firman-Mu. Karena itu yang mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Dan kami diingatkan untuk terus mengandalkan Engkau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Engkau dapat diandalkan karena Engkau Yesus Kristus yang tidak berubah, yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat seluruh pendengar program 1 RRI Malang, bahkan umat Kristiani yang tergabung dalam siaran ini, yang sedang menutup mata mereka, menundukkan mata dan berdoa bersama. Tuhan tahu pergumulan mereka, rumah tangga yang bermasalah, hadir dan pulihkan dalam nama Yesus. Tubuh-tubuh yang sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan yang bermasalah, hadir Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pendidikan anak-anak kami ditolong oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau pemelihara hidup kami. Di tengah masa krisis kami akan tetap optimis. Karena bersama dengan Engkau ada hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Ampuni salah dosa pelanggaran kami. Berkatilah Indonesia, negara kami ini Tuhan, para pemimpin kami, dari presiden, jajaran menteri, sampai RW/RT. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami berdoa, berkatilah Jawa Timur, kota Malang di mana kami tinggal. Terima kasih banyak, berkati program 1 RRI Malang. menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan menjadi berkat. Puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih banyak buat malam ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Kami sudah terima pertolongan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Dan para pendengar, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saya Pendeta Riki Latu Perisa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
2: Terima kasih Pak Riki dan Kak Abigail Miranda yang sudah hadir dalam Mimbar Kristiani untuk hari ini.
0: Sama-sama.
2: Sabtu 6 Juni 2026. Sehat selalu Pak Riki.
0: Amin.
2: Kak Abigail, amin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Shalom.
2: Malam ini saudara masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ngah, oi Ngah, weekend ini liburan kemana kita Ngah?
1: Ah Ngah ini, dengerin gak sih Ngah? Ayolah Ngah, liburan kita Ngah.
2: Ih, doang nih, Inga nih lagi sibuk, jangan ganggu.
1: Sibuk apa?
2: Inga lagi sibuk mikirin caption foto Instagram dong. Sebentar lagi followers Instagram Inga nih 10.000 orang.
1: Wih,
2: keren kan?
1: Keren.
2: Jadi nanti bisa swipe up link dong Insta Story.
1: Ya udah deh kalau gitu, mau liburan sendiri aja ah.
2: Hah? Apa? Gimana? Liburan? Yuk. Biar sekalian Inga bisa foto-foto buat tambahin feed Instagram.
1: Tuh kan, makanya orang ngomong tadi didengerin. Ya udah, yuk kalau mau liburan bareng. Weekend minggu depan ya. Nggak usah jauh-jauh. Kemana ya kira-kira nggak?
2: Kemana ya?
1: Kita ke Danau Tes aja gimana?
2: Danau Tes?
1: Mm-mm.
2: Lebong?
1: Iya.
2: Sebentar. Oh iya. Di sana itu kan ada cerita legenda yang terkenal itu loh dong ah.
1: Betul sekali.
2: Legenda ular berkepala tujuh. Sudah dengar belum?
1: Kalau ular kepala tujuh, banyak amat, satu aja repot dan ngeri takut.
2: Belum
1: pernah dengar dong ceritanya gimana?
2: Gak keren. Jadi gini ceritanya.
3: Ampun Baginda, Pangeran Gajah Meram dan istrinya hilang di Danau Tes.
4: Bagaimana hal itu bisa terjadi? Cepat kerahkan seluruh pengawal untuk mencari mereka.

0: Bagaimana caranya menemukan anak dan menantuku?
1: Ampun Bagindaraja, yang hamba tahu ada ular berkepala tujuh yang menjaga Danau Tes. Apa mungkin Pangeran Gajah Meram dan istrinya diculik oleh ular itu?
0: Jika memang benar kita dalam bahaya, ular yang terkenal sangat kejam dan licik, lalu kita harus bagaimana?
2: Jika ayah mengizinkan, aku akan menghadapi ular itu.
0: Gajah Menik, ular itu sangat besar. Kepalanya saja tujuh, kau binasa karenanya.
2: Begini ayah, selama ini aku sering bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang sakti. Ia memberiku ilmu untuk mengalahkan ular berkepala tujuh itu. Jadi aku tahu cara menghadapinya.
0: Nah, ini bukan mimpi. Kau akan menghadapi ular besar yang ganas. Kakandamu yang telah dewasa saja tak mampu menghadapinya. Apalagi kau.
2: Sekali ini percayalah padaku, ayah. Jika kita terlambat, kakanda akan binasa di mangsa ular itu.
0: Ya sudah, tapi ada syaratnya. Kau harus ditemani prajurit-prajurit terbaik kita.
2: Baiklah, ayah. Tapi sebelum ke Danau Tes, aku terlebih dahulu akan bertapa di tempat topos. Kakek itu mengatakan, aku akan mendapat senjata pusaka. Semoga ayah merestui.

Tidak sia-sia aku bertapa 7 hari 7 malam di tempat topos. Aku memperoleh senjata pusaka yang sangat berguna. Keris ini dapat membuatku berjalan di dalam air, dan selendang ini dapat berubah menjadi pedang yang tajam. Aku yakin bisa mengalahkan ular berkepala 7 itu. Lebih baik aku tidak usah kembali lagi ke istana dan langsung menuju ke Danau Teh saja. Jika aku membawa banyak pengawal, pasti akan ketahuan. Lagi pula, ular itu sangat jahat. Bisa-bisa nanti banyak yang terbunuh. Lebih baik aku sendiri yang menghadapinya.

0: Jadi ini gua yang menjadi tempat tinggal ular berkepala tujuh.
1: Hei, anak manusia, siapakah kau? Berani-beraninya kau memasuki wilayahku. Apa maumu?
0: Namaku Gajah Merik. Aku mau membebaskan kakakku, Pangeran Gajah Meram, dan istrinya yang telah kau culik.
1: Oh, baik. Baiklah. Aku akan membebaskan mereka. Tapi ada syaratnya. Kau harus mengalahkan aku, bocah ingusan.
0: Hah? Siapa takut? Ku terima tantanganmu, ular licik.

0: Anak muda, aku mengakui kehebatanmu. Sudah 3 hari, 3 malam kita bertarung. Belum pernah ada orang yang mampu melawanku sedemikian hebatnya.
1: Jika begitu, bebaskanlah kakakku. Kita tidak perlu melanjutkan pertarungan ini.
0: Iya, sudahlah. Benar juga katamu. Sia-sia saja melanjutkan pertarungan ini.

0: Baginda, Baginda Raja, pangeran telah kembali.
1: Anak-anakku, kedua pangeran telah kembali, Baginda.
2: Syukurlah kalian sudah kembali dengan selamat. Gajah Merik, ayah bangga padamu. Maafkan ayah jika sebelumnya meragukanmu.
3: Tidak apa-apa, ayah. Terima kasih atas restu dan doa ayah, sehingga aku, kakak dan istrinya bisa kembali dengan selamat.
4: Wah, keren juga ya si Gajah Merik. Masih muda, tapi punya keberanian yang patut untuk diacungi jempol.
5: Betul. Beberapa tahun setelah kejadian itu, tahta kerajaan diserahkan kepada Gajah Merik. Dan Donga tahu tidak?
4: Apa tuh?
5: Ular kepala tujuh yang menghuni Danau Tas itu diminta untuk jadi pengawal kerajaan loh oleh Gajah Merik. Nah, jadi mereka berdua yang dulunya berkelahi 3 hari 3 malam tidak selesai-selesai, ujung-ujungnya malah jadi sahabat karib, Donga.
4: Wih, bukan main. Ngomong-ngomong, selain soal keberanian, ada lagi hal penting yang harus kita copy paste dari Gajah Merik ini, Ngah.
5: Apa itu?
4: Nah, manfaatkan waktu dengan bijak. Ingat, kita semuanya ini selagi muda, gak ada salahnya menggunakan waktu untuk mempelajari hal-hal yang dapat digunakan untuk menolong sesama. Usia muda bukanlah halangan, asalkan tekun dan mau berusaha. Pasti bisa melakukan apapun.
5: Sepakat sama Donga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kondisi cuaca dingin yang mungkin beberapa waktu ini Anda rasakan, saudara, bukan tanpa alasan begitu ya, dimana diinformasikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini Malang Raya sudah mulai memasuki musim kemarau begitu ya, yang mana disebutkan juga oleh BMKG bahwasanya kondisi cuaca pada musim kemarau ini disebutkan didominasi dengan cuaca cerah hingga berawan begitu ya, dan masyarakat diminta mewaspadai perubahan suhu udara yang cukup signifikan antara pagi hingga siang hari, saudara. Forecaster BMKG Satlim Jatim, Pak Maksum Purwanto, ini juga menyampaikan bahwa suhu udara di wilayah Malang berkisar antara 12 hingga 31 derajat Celcius. 12 banget gitu ya. Dingin artinya ya. Suhu terendah ini terpantau di wilayah Batu dan sekitarnya, saudara, sementara untuk suhu tertinggi berada di kawasan Malang Selatan. Pada pagi hari tetap terasa dingin, namun siangnya cukup terik begitu ya. Yang mana perubahan ini, saudara, cukup drastis. Jadi masyarakat harus menjaga kondisi kesehatan. Selain itu juga suhu udara, kelembapan udara juga di wilayah Malang ini tercatat ada di kisaran 49 hingga 99%. Sementara itu untuk kecepatan angin diprediksi mencapai 41 km per jam atau lebih kencang dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, saudara. BMKG juga menyebutkan potensi hujan lebat ataupun cuaca ekstrim di wilayah Malang Raya dalam beberapa hari terakhir ini pun masih belum signifikan ya. Kondisi ini dipengaruhi masuknya wilayah Jawa Timur ke musim kemarau ya. Jadi kondisi udaranya cenderung lebih kering dengan perubahan suhu yang cukup drastis pagi, siang, dan malam hari, saudara. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk waspada ya terhadap dampak cuaca, khususnya gangguan kesehatan akibat paparan panas dan perubahan suhu yang ekstrim ya. BMKG pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan pakaian yang nyaman saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat siang hari, dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di portal kami rri.co.id Malang.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek nggak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi nggak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Halo Sobat RRI. Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan panas matahari sepanjang tahun. Tapi tahukah Sobat RRI, di timur Indonesia justru ada wilayah yang diselimuti salju. Fenomena ini bukan dongeng, bukan pula negeri asing. Salju itu berada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di kawasan tropis, yang pernah memiliki salju abadi. Pegunungan Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Tengah dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Sudirman. Wilayah ini membentang megah dengan puncak-puncak tinggi, termasuk Puncak Jaya atau Karstens Pyramid yang memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat suhu di Jayawijaya sangat rendah, bahkan bisa mencapai titik beku, sesuatu yang sangat langka di daerah tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salju di Pegunungan Jayawijaya terbentuk karena kombinasi ketinggian ekstrim dan kondisi iklim tertentu. Pada puncak-puncak tertingginya, suhu udara cukup dingin untuk membekukan uap air, hingga terbentuk lapisan es dan salju yang dikenal sebagai gletser tropis. Fenomena ini menjadikan Jayawijaya unik di mata dunia, karena hanya sedikit wilayah tropis di bumi yang memiliki gletser alami. Namun Sobat RRI, julukan salju abadi kini mulai kehilangan maknanya. Dalam beberapa dekade terakhir, luas gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menyusut secara signifikan. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Para peneliti bahkan memprediksi salju di Jayawijaya bisa menghilang sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan jika tren pemanasan ini terus berlanjut. Bagi masyarakat Papua, Pegunungan Jayawijaya bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari identitas, kepercayaan, dan kehidupan. Hilangnya salju bukan sekedar kehilangan fenomena alam, tetapi juga peringatan penting tentang kondisi lingkungan global dan dampaknya bagi generasi masa depan. Jayawijaya menjadi saksi nyata bahwa perubahan iklim bukan isu jauh, tetapi terjadi di tanah Indonesia sendiri. Sobat RRI, Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan salju di wilayah tropis. Namun keajaiban itu kini berada di ambang perubahan. Menjaganya berarti menjaga bumi, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Inilah Pegunungan Jayawijaya, rumah bagi salju tropis Indonesia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari data BMKG yang ada, saudara, terkait tentang kondisi suhu minimum di wilayah Malang Raya ini sudah mulai mengalami penurunan pada pagi hari begitu ya. Bahkan tercatat ada pada kisaran 18,4 derajat Celcius ya. Untuk puncak mendidih alias suhu udara yang ekstrim dingin ini diprediksi akan terjadi pada pertengahan bulan Juli, saudara. Jadi memang beberapa hari terakhir ya suhu minimum mulai turun, tapi puncaknya masih akan diprediksi terjadi nanti pada pertengahan bulan Juli. Dijelaskan juga fenomena bedidik ini, saudara, terjadi karena memang langit pada musim kemarau itu cenderung lebih cerah ya, dengan tutupan awan yang sangat minim, yang mana kondisi ini menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu udara menjadi lebih rendah, saudara. Selain itu juga keberadaan angin monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin dari selatan ini ikut memperkuat penurunan suhu di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Malang Raya. Meski merupakan fenomena alam yang terjadi setiap tahun, masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai perubahan suhu yang cukup ekstrim antara siang dan malam hari. Bahkan BMKG juga mengingatkan agar masyarakat ya selalu menjaga kondisi tubuh dan juga menggunakan pakaian hangat ketika beraktivitas pada malam hari dan juga dini hari ya. Dan ini untuk bisa menjaga tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit seperti flu dan juga batuk. Untuk informasi ini Anda bisa simak kembali, saudara, di malangtimes.jatimtimes.com. Untuk Malang malam ini masih ada banyak sekali single-single manis yang akan kami hadirkan untuk Anda di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Jajaran Kepolisian Resor Malang, saudara, ini mulai mematangkan kesiapan menjelang digelarnya Operasi Patuh Semeru 2026, yang mana dari latihan pra operasi atau lat pra ops yang digelar di Mapolres Malang, ada 120 personil yang disiapkan untuk mengawal jalannya operasi kewilayahan yang akan berlangsung selama 14 hari, saudara, terhitung mulai 8 Juni hingga 21 Juni yang akan datang. Langkah yang diambil ini untuk bisa memastikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang agar berjalan dengan optimal. Wakapolres Malang, Kompol Bayu Marfiando, ini menegaskan bahwa agenda Latpra Ops ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi, pola tindak, dan juga strategi taktis yang ada di lapangan, ya. Dengan pembekalan yang ada, seluruh personil menerima arahan detail mengenai target operasi, metode bertindak, hingga regulasi penegakan hukum yang berlaku, saudara. Dan ditekankan agar seluruh anggota di lapangan bisa menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap patuh pada standar operasional prosedur. Dalam prakteknya nanti, Operasi Patuh Semeru 2026 tidak hanya berorientasi pada sanksi hukum saja, tapi pihak kepolisian akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan preventif yang didukung oleh sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE serta pemberian teguran simpatik. Target utamanya adalah menyentuh kesadaran kolektif masyarakat agar lebih disiplin berkendara sehingga angka fatalitas kecelakaan di jalan raya bisa ditekan sedemikian mungkin, ya. Di sisi lain, Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar ini menambahkan bahwa keberhasilan operasi ini bertumpu pada kuatnya koordinasi antar satuan tugas. Untuk itu seluruh personil, saudara, yang terlibat ini akan dibagi ke dalam beberapa unit kerja spesifik, ya, meliputi Satgas Preemptif, Preventif Penegakan Hukum atau Gakum, Lidik, hingga Satgas Bantuan Operasi atau Banops. Pembagian ini diharapkan bisa membuat ritme kerja di lapangan menjadi lebih solid dan terukur. Tentang sasaran penindakan, AKP Bambang memaparkan bahwa faktor utama ini fokusnya akan diarahkan pada jenis pelanggaran yang memiliki resiko tinggi memicu kecelakaan lalu lintas. Beberapa di antaranya ini meliputi kebiasaan mengoperasikan ponsel saat berkendara, kemudian para pengemudi di bawah umur, kemudian juga tidak menggunakan helm berstandar SNI, nekat melawan arus jalan, serta melaju melebihi batas kecepatan aman. Dengan operasi skala besar ini, Polres Malang mengetuk kesadaran warga Kabupaten Malang, ya, untuk bisa bersama-sama meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas, karena keselamatan di jalan raya ini menjadi tanggung jawab bersama. Operasi ini, saudara, akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan dari tanggal 8 Juni hari Senin, ya, hingga 21 Juni 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memutarkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Senang sekali kami dapat hadir kembali menemani Anda dalam sajian informasi spesial di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari minyak ini ya menjadi salah satu bahan yang sangat dekat dengan aktivitas memasak dan hampir setiap masakan, baik digoreng, ditumis, dipanggang, ini membutuhkan minyak sebagai bahan utamanya. Namun, ternyata tidak semua jenis minyak ya memiliki dampak yang sama bagi kesehatan tubuh kita. Minyak sendiri, saudara, ini erat kaitannya dengan kandungan lemak yang secara umum lemak itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak baik dan juga lemak jahat. Kedua jenis lemak ini bisa kita temukan dalam berbagai bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Semua makanan yang mengandung lemak seperti mentega, kemudian minyak ataupun lemak padat itu sebenarnya tersusun dari asam lemak. Nah, asam lemak inilah yang memiliki struktur kimia berbeda-beda, yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Secara sederhana, asam lemak ini dibagi menjadi tiga jenis, saudara, yaitu lemak jenuh, kemudian lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda. Ketiga jenis lemak inilah yang memiliki peran ya, dan tentu saja dampak yang berbeda bagi tubuh kita. Karena itu penting sekali untuk kita memahami jenis-jenis lemak tadi ya, tiga jenis tadi ya, agar kita bisa memilih minyak yang lebih sehat untuk kita gunakan dalam aktivitas memasak sehari-hari. Terus, apa saja yang menjadi perbedaan dari masing-masing jenis lemak tadi? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kadang-kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ngobrol 2, dan kali ini aku akan membawakan...
1: Kita akan mulai dari jenis lemak yang pertama, yaitu lemak jenuh. Ini banyak sekali ditemukan pada bahan seperti mentega, lemak hewani, serta lemak padat ya, atau shortening. Konsumsi lemak jenuh secara berlebihan, saudara, ini bisa berdampak kurang baik ya untuk kesehatan tubuh, karena berhubungan dengan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Jika kadar kolesterol meningkat, maka risiko penyakit jantung pun akan ikut meningkat. Karena itu, saudara, disarankan untuk senantiasa membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Terus kemudian yang kedua adalah lemak tidak jenuh ganda. Jenis lemak ini bisa ditemukan pada minyak bunga matahari dan minyak kenari. Selain itu, lemak ini juga mengandung omega 3 dan juga omega 6. Ini yang dikenal baik sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Lemak tidak jenuh ganda juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kadar kolesterol baik yang ada dalam tubuh kita. Jadi bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung, saudara. Bahkan, kandungan omega 3 juga memiliki sifat antiinflamasi yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Yang ketiga, jenis lemak yang terakhir ini adalah lemak tidak jenuh tunggal. Lemak ini, saudara, banyak sekali ditemukan pada minyak zaitun, minyak canola, dan juga minyak kacang. Sama seperti lemak tidak jenuh ganda tadi, jenis lemak yang ada pada minyak lemak tidak jenuh tunggal, saudara, itu juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kadar kolesterol yang baik dan menjaga kesehatan jantung. Artinya dari penjelasan ini ya, bisa disimpulkan bahwa minyak yang mengandung lemak tidak jenuh merupakan pilihan yang lebih sehat dibandingkan lemak jenuh. Kemudian yang paling direkomendasikan saat memasak, apakah yang kategori pertama, kedua, atau yang ketiga? Kami akan hadirkan untuk Anda setelah beberapa single berikut ini.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: usai tumbuh.
1: Anda masih bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, ada beberapa jenis minyak ya yang tadi sempat kita jelaskan perbedaannya seperti apa. Dan kali ini saya akan hadirkan untuk Anda informasi beberapa jenis minyak yang bisa menjadi pilihan sehat untuk digunakan dalam memasak sehari-hari. Tentu saja yang pertama ini ya adalah jenis minyak yang tidak jenuh begitu ya. Yang pertama adalah minyak zaitun murni atau extra virgin olive oil. Minyak ini saudara dikenal sebagai salah satu sumber lemak tidak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan. Penggunaannya itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat serta meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh kita. Selain itu juga, minyak zaitun mengandung antioksidan yang disebut dengan polifenol. Ini berperan dalam menjaga kesehatan jantung kita, saudara. Minyak ini juga sangat cocok ya untuk menumis ringan, kemudian juga mengukus, ataupun sebagai campuran salad ya. Ini bisa jadi opsi dengan menggunakan extra virgin olive oil. Selanjutnya yang kedua ini adalah minyak canola. Ini merupakan minyak yang mengandung lemak tidak jenuh tunggal dan juga omega 3 dalam bentuk alpha linoleat. Kandungan ini saudara bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan juga minyak canola ya. Memiliki rasa yang netral dan titik asap yang cukup tinggi, jadi cocok sekali untuk berbagai teknik memasak seperti memanggang dan juga menumis. Namun pendengar, penting sekali untuk diingat bahwa minyak canola ini sebaiknya tidak digunakan berulang kali ya, karena bisa menjadi tidak stabil setelah dipanaskan. Masih ada beberapa pilihan minyak sehat lainnya yang akan kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya. Hehehe.

0: 아래 티티티티
1: Pendengar, selain minyak zaitun dan minyak canola, masih ada beberapa pilihan minyak sehat lainnya yang ini bisa menjadi opsi untuk Anda gunakan. Di antaranya adalah minyak kenari. Minyak ini mengandung lemak tidak jenuh ganda serta omega 3 sehingga baik sekali untuk kesehatan jantung kita. Minyak kenari juga memiliki cita rasa seperti kacang begitu ya. Jadi lebih cocok untuk digunakan sebagai campuran salad atau untuk memanggang saudara. Namun minyak ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak tahan lama ya. Jadi sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin. Pilihan setelah minyak kenari, Anda juga bisa mencoba opsi minyak kacang tanah. Nah, minyak yang satu ini saudara memiliki titik asap yang tinggi, jadi cocok sekali digunakan untuk memasak pada suhu yang tinggi seperti menumis atau menggoreng. Selain itu juga, minyak kacang tanah mengandung fitosterol yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam darah kita. Opsi selanjutnya adalah minyak bunga matahari. Minyak yang satu ini mengandung lemak tidak jenuh ganda yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Karena sudah melalui proses tertentu ya, jadi minyak ini cukup stabil dan cocok digunakan untuk menggoreng. Setelah kita memahami beberapa jenis minyak tadi, kemudian manfaatnya dan juga keunggulannya, harapannya kita bisa lebih bijak ya dalam memilih bahan untuk memasak sehari-hari. Karena kesehatan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk bagaimana kita memilih minyak yang akan kita gunakan untuk memasak. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari halosehat.com.

0: dan gak apa-apa gitu.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, perkembangan dunia perawatan kulit atau skincare saat ini semakin pesat. Berbagai bahan alami mulai kembali diminati karena dinilai lebih aman ya, dan memiliki manfaat yang baik sekali untuk kulit. Salah satu bahan alami yang banyak dibicarakan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Sekilas mungkin terdengar sederhana begitu ya, namun siapa sangka bahan yang satu ini ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, bahkan membantu mencegah penuaan dini. Dalam sebuah kesempatan, dokter anti-aging Clarin Hayes ini menjelaskan bahwa sunflower oil bukan hanya sekedar minyak biasa, saudara, melainkan minyak yang memiliki kandungan penting sekali untuk kulit kita. Lalu kira-kira apa sajakah manfaatnya? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brendok. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Pendengar, di tengah semakin berkembangnya tren perawatan kulit saat ini, masyarakat kita mulai kembali melirik bahan-bahan alami sebagai pilihan utama dalam menjaga kesehatan kulit. Hal ini tentu tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang aman, ramah di kulit, dan memiliki manfaat jangka panjang. Salah satu bahan alami yang saat ini sering kali diperbincangkan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Mungkin ada sebagian di antara Anda ya yang sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan bahan-bahan ini dalam produk skincare Anda sehari-hari. Namun ternyata tidak sedikit ya yang masih menganggap bahwa sunflower oil hanyalah minyak biasa tanpa manfaat yang signifikan. Dari penjelasan dokter anti-aging, Clarin Hayes, sunflower ini memiliki kandungan yang cukup kompleks, saudara, dan ini memiliki manfaat yang bagus sekali untuk kesehatan kulit kita. Bahkan, bahan ini mampu membantu menjaga kelembapan kulit, memperkuat lapisan pelindung alami hingga berperan dalam mencegah penuaan dini. Dan tentu saja, kami akan hadirkan informasi lengkap dari manfaat sunflower ini, khususnya untuk Anda ya, yang ingin sekali mendapatkan manfaat maksimalnya untuk merawat kulit Anda secara alami, namun efektif. Kira-kira apa saja yang membuat sunflower oil ini begitu istimewa? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

untuk bisa memahami manfaat sunflower oil, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu kandungan utama yang ada di dalamnya. Menurut Dr. Clarine Hayes, sunflower oil ini mengandung antioksidan dalam jumlah yang cukup tinggi. Dua di antaranya yang paling berperan adalah linoleic acid dan vitamin E. Antioksidan ini, saudara, merupakan zat yang sangat penting sekali dalam menjaga kesehatan kulit kita. Setiap hari, tanpa kita sadari, kulit kita ini terpapar oleh berbagai faktor eksternal seperti polusi udara, kemudian sinar ultraviolet dari matahari, radikal bebas yang berasal dari lingkungan di sekitar kita. Paparan-paparan inilah, saudara, yang misalnya berlangsung terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Disinilah peran dari antioksidan itu kemudian menjadi sangat penting, ya, sebagai pelindung yang membantu menangkal dampak buruk dari radikal bebas. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, sunflower oil itu bisa membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat, sekaligus juga mengurangi resiko kerusakan yang bisa terjadi akibat paparan lingkungan. Dan hal ini, saudara, menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami seperti sunflower oil tidak hanya memberikan efek melembabkan, tapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kulit dari dalam. Lalu, bagaimana sunflower oil ini kemudian bisa menjaga kekuatan lapisan kulit kita? Kami akan kembali hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Salah satu aspek penting dalam kesehatan kulit yang kurang diperhatikan itu adalah skin barrier atau lapisan pelindung alami kulit. Skin barrier ini saudara memiliki fungsi utama untuk menjaga kelembapan kulit kita sekaligus melindungi dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, bakteri, dan zat iritan lainnya. Jadi, jika skin barrier kita mengalami kerusakan, ini kulit kita akan menjadi lebih sensitif ya, kemudian mudah kering, bahkan rentan mengalami peradangan. Masih menurut dokter anti-aging Clarin Hayes, kandungan linoleic acid dalam sunflower oil ini memiliki peran penting dalam membantu memperbaiki dan memperkuat skin barrier, saudara. Tidak hanya itu saja, linoleic acid juga berkontribusi dalam meningkatkan produksi ceramid alami pada kulit kita. Ceramid ini merupakan komponen yang sangat penting sekali yang berfungsi sebagai perekat begitu ya antara sel kulit sehingga membantu menjaga struktur kulit kita tetap kuat dan juga stabil. Dengan kadar ceramid yang cukup, kulit ini akan terus terasa lembab, kemudian lebih halus dan tidak mudah kehilangan cairan alaminya. Karena itu, penggunaan sunflower oil saudara secara tepat bisa membantu memperbaiki kondisi kulit dari dalam, bukan hanya memberikan efek sementara pada permukaan kulit saja. Jadi inilah kenapa sunflower oil mulai banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit modern. Sesaat lagi, kami juga masih akan hadirkan manfaat lain dari sunflower oil ini berkaitan dengan pencegahan penuaan dini. Kami akan hadirkan untuk Anda setelah satu single berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Selain kandungan linoleic acid, sunflower oil ini juga mengandung vitamin E ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memiliki manfaat besar sekali untuk kesehatan kulit kita, saudara. Vitamin E ini dikenal sebagai salah satu zat yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Bahkan, sang ahli anti-aging ini menyebutkan bahwa vitamin E itu merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalamnya, yang disebut sebagai Holy Grail dalam perawatan anti-aging. Kandungan ini, saudara, memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi kulit dari stres oksidatif, serta sifat antiinflamasi yang ini bisa mengurangi peradangan pada kulit kita. Dengan demikian, penggunaan dari sunflower oil itu bisa membantu menjaga kulit tetap sehat, kemudian kenyal, dan tampak lebih muda. Namun, menjadi penting sekali untuk selalu diingat ya, bahwa hasil yang optimal tentu memerlukan penggunaan yang tepat dan konsisten. Selain itu juga, saudara, setiap jenis kulit itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi penting sekali untuk tetap menyesuaikan produk yang akan Anda gunakan dengan kondisi kulit Anda. Kalau perlu, Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga medis atau dengan dokter kulit ya, untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Jadi, sunflower oil dengan manfaat yang sangat banyak untuk kulit Anda bisa benar-benar terserap baik dan menjaga kesehatan kulit Anda. Kami hadirkan informasi ini, Anda bisa simak kembali informasinya di wallypop.detik.com.

0: itu aku kembali padamu.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Akhir kata kerabat kerja program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya pendengar, kami sampaikan untuk ragam acara Malang Pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang Pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan akan kami lanjutkan dengan siaran langsung Kebaktian Kristen, disiarkan langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kemudian kami hadirkan kembali musik dan informasi dalam Malang Pagi ini. Dalam Malang Siang ini juga kami hadirkan podcast Idola Indonesia Layak Anak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kemudian kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali Mutiara Pagi hadir kembali untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan mendengarkan tausiah dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Dan untuk hari ini, temanya adalah 4 keutamaan diam. Nanti bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah yang akan memberikan tausiahnya tentang tema kita pada pagi hari ini. Dan juga saya mengundang Anda ya untuk bergabung melalui WhatsApp seperti biasa, melalui 081 555 600 915. Anda bisa kirimkan teks, voice note, ataupun juga bisa telpon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa telpon di 495850 hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan bagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustazah Hajah Dewi Latifah atau Umi Latifah ya. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Nggih, kabar baik. Nggih, lama enggak ketemu sama Umi. Sehat ya Umi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Umi, temanya hari ini tentang 4 keutamaan diam. Nah, ini apa saja? Katanya diam itu emas kan Umi ya?
2: Iya.
1: Nggih, monggo silakan disampaikan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini, pagi yang dingin-dingin empuk ya. Seger waing tok sampean, ya Allah, semoga sehat semuanya nggih. Muka-muka ini di pagi hari ini kula kali panjenengan ngaji bareng dibarengi kali ridani Gusti Allah. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Kerenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini santen paring sehat panjang umur saged nambah ibadah paring rezeki kathah barokah halalan thayyibah yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Alhamdulillah jamaah haji sudah banyak yang sudah pulang nggih, semoga mampu menjaga kemabruran sampai akhir hayat nggih. Semoga kula kali panjenengan juga secepatnya diundang oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Santan barengnya tetepan iman Islam bi husnul khatimah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya tanamda ya tanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minina amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. 4 keutamaan diam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, was-sumtu afdalu, was-sadaqatu tudfi'u ghadhabar rabbi, was-sumtu afdalu, wassawmu junnatun minan nar, wassumtu afdalu, wal jihadu sanamuddin, wassumtu afdalu. Ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya salat itu tiang agama. Sedang sikap diam itu lebih utama. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Sedang diam lebih utama. Puasa itu benteng neraka. Sedang diam itu lebih utama. Dan jihad itu adalah puncak agama. Punu'e agomo. sedangkan diam itu lebih utama. Makanya dirasai Kanjeng Nabi empat keutamaan diam. Napa apalai anjene orang yang diam itu menutupi kebodohan, benteng bagi yang kaya, penghormatan dan kewibawaan tanpa pangkat, tanpa bala. Insya Allah. Kira-kira Kanjeng Nabi, sholat itu tiang agama. Agama tidak akan berdiri tanpa sholat. Seperti tidak akan berdiri suatu rumah tanpa disertai tiang-tiangnya. Bangun noma, saati tiang, langsung dikei, apa namanya, genteng, ya lugur. Gitu lah. Jadi ibaratnya uang agama Islam, beragama Islam, tapi tidak mau sholat. Ya goro, mana lu? Itulah. Kenapa? Karena sholat itu merupakan pernyataan sebenarnya dari sifat kehambaan dan menunaikan hak ketuhanan. Sedang seluruh ibadah itu justru merupakan sarana menuju substansi pengabdian yang sebenarnya tersebut. Nah, tadi kula kali panjenengan muga-muga diparingi kekuatan oleh Allah untuk menjaga, mampu menjaga sholat lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan berjamaah. Masya Allah. Insya Allah aman agama ini. Ini wong sing lakoni sholat berarti gak no agama. Wong sing gak gelem nglakoni salat berarti kerubuno agama. Salat itu gampang enteng bagi yang mendapatkan rahmat Allah. Sing gak oleh rahmati Allah, Masya Allah, abot banget. Nah, salat itu dilakoni secara baik dan istiqomah khusyuk, itu luar biasa. Tapi masih luar biasa nek kula kali panjenengan mampu jadi orang menjaga lesan. Salate getu lambene ceplak. Getelah. Salat dino ngrasani tonggo gak entek. Makane dikatakan asumtu arfaul ibadah. Iyam adalah ibadah tingkat tertinggi. Yang dimaksud diam di sini itu duduk menengtok, mboten. Yaitu tidak mengucapkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia. Maksudnya kula kali panjenengan ngomong secukupnya saja, yang dibutuhkan aja, gak usah gedabrus ngalor. Betul. Mari sholat. Kita lah metu ngrasani wong. Oh, kok mangko salat ngene-ngene. Sedalah. Iki ngene. Wah. Ayo ta, urip iki selalu introspeksi diri. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah iso salat jamaah, ya Allah, muga-muga diterima dening Allah. Alhamdulillah iso istiqomah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Enten iki mboten saged kula secara istiqomah menjaga salat lima waktu dengan berjamaah. Lek mboten asal pitulunge Gusti Allah. Ya sudah, terus kaya zikir, kaya maca Quran, kaya apa. Kudu goleki kekurangane wong, ngoten lho. Gak usah ngomong sing kerane gak manfaat. Nanti bisa merendahkan orang lain. Bisa menghina orang lain. Bisa menyakiti hati orang lain. Itu yang dimaksudkan. Gitu kan? Jadi diam itu lebih utama daripada sedekah. Dan ngenten sing nomor 1, salat itu tiang agama, sedang sikap diam lebih utama. Nomor 2 sedekah. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Sedang diam itu lebih utama. sodako diumumno ngalor ngidul atine sombong cek nek eruh wong lek aku loman apa mana dilukas nggih waktu niku cepat berputar nek sakniki sik dul hija sik wulan besar jare wong Jawa dilukas niku pun melebet wulan Muharram sawo tanggal 6 insyaallah minggu yang akan datang kita bahas marhaban ya Syahrul Muharram. Ini kita terangkan tentang tahun baru, kita terangkan tentang santunan yatim. Cepet ya Allah. Kula diundang tiang bulan Lubula Tifa tanggal 26 itu santunan yatim. Ada yang tanggal berapa itu? Muharram ya. Wis tahun baru ya. Ya Allah, nah lewis tahun baru, Muharram, lek dari wong Jawa Suro, mari Suro sapar, mari sapar, mulut, lewis untuk mulutan, Rabiul Awal, ditambah cepat lagi nanti, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, gitu lah, Rejep, Tua, Poso Mane, ya Allah, tak serio yo. Ya Allah, makane monggo sareng kali kula menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sering kula aturaken al waktu kasif idza lam taqta qata'ahu. Waktu itu bagikan yang sudah kita tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kau akan kehilangan waktu dengan sia-sia. Monggo sareng kali kula bareng-bareng nggih. Terus tambah tua, tambah sekarang Gusti Allah. Nah, jadi engkau semuanya kasih sehat, banyak rezekinya. Bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk santunan yatim yang kurang sedikit. Sawo tanggal 16, nggih. Tanggal 16 ini pun satu Muharram. Ya Allah, kula tingali tanggal 25 itu 10 Muharram. Tanggal 25 Agustus itu sudah 12 Rabiul Awal. Gitu lah. Ya Allah, insya Allah kulo berangkat umroh ngeterakan jamaah itu tanggal 1 Agustus. Pulang malam tirakatan, 16 malam 17. Seminggu lagi, 8 hari lagi itu sudah 12 Rabiul Awal. Mulutan. Astagfirullah. Moga-moga DKI seger waras panjang umur kata rezeki nih. Kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Kita bisa untuk mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan sempurna, ya, dan lebih baik lagi, ya, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah sedekah. Jadi sedekah itu sangat menghapus murka Allah. Tapi diam itu lebih baik, gitu loh. Ya apa dirasakan Kanjeng Nabi? Asumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu hiasan bagi orang yang alim dan penutup bagi orang yang bodoh. Nggih. Jadi Masya Allah, diam itu dapat menambah kewibawaan. Yang hal ini pertanda adanya ilmu. Wong gak kakek ngomong, wong lek duwe ilmu, ilmu ne manfaat itu eman-eman kedabrus ngalor ngidul kadekir wae ngoten. Gitu lah. Kalau butuh disuruh ngisi pengajian kaya ngene iki baru katatar-tatar ngoten. Nek gak meneng ngono ae. Ya Quran, sinau, dzikir apa. Gak usah kakek ngomong itu gak usah. Gak ono manfaate. Gitu. Sesungguhnya orang yang bodoh itu tidak akan diketahui bodohnya jika dia tidak banyak bicara. Bener lho. Nggih, gak ro bodone. Tadi dikatakan itu tadi, diam itu hiasan bagi orang alim. Wong alim gak kakean omong ku tambah berwibawa. Ya, juga penutup bagi orang bodoh. Jadi cek gak anak wong ro lek awake bodho iki gak ro. Jo kakean omong. Kala wis bodho kakean omong keliru kabeh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kemko pulau kali pun jenengan diselamat nanti nih Gusti Allah, amin. Ya, kita ngomong secukupnya aja. Yang ketiga adalah puasa. Ya Allah, jadi apa namanya, puasa itu benteng neraka, sedangkan diam lebih utama. Yeah. Jadi diam itu lebih utama daripada puasa. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, asumtu sayyidul akhlak. Diam itu adalah pimpinan akhlak. Yeah. Diambil kesimpulan bahwa diam dari perkara yang tidak ada pahalanya, sehingga nok gunane jenenge ketabus, adalah pimpinan akhlak mulia, karena menyelamatkan pelakunya dari hibah dan lain sebagainya. Ya Allah. Ya, yeah. Jadi masih oposo ya tetap kudu dijogo, atine dijogo, lesane. Gitalah, asumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, namun sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Diam itu hikmah, ya. Dan tidak banyak yang mampu melaksanakan karena belum mengetahui hal itu. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjaga hati dan lisan. Ya Allah, Allah, tanpa pertolonganmu bisa apa kami, ya Allah. Ayo terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Ya, jadi masih oposo ning gedu, tapi leka isan jogo lesan, bahaya. Karena puasanya tiada gunanya. Nenten, yang terakhir, gini ki, jihad. Jihad itu adalah puncak agama, punu'e agomo yang paling tinggi. Sedangkan diam itu tetap lebih utama. Kade di kandak-kandak no wong ibadah. Gitu lah. Nanti Allah yang menilai. Begitu aja. Gitu lah. Masya Allah, jadi kanjeng Nabi afdalu jihad. Amtu jahida nafsaka wahawaka fidatillah. Jihad yang paling utama adalah memerangi nafsu serta keinginanmu karena zat Allah, semata-mata karena Allah. Jadi puluh kali penjenengan jihadiku isan joko ati, isan joko lesan. Gak usah merendahkan orang, gak usah mencaci orang, gak usah banyak atau sering-sering menyalahkan orang lain. Ayo, setiap amal kita sandarkan hanya mengharap ridha Gusti Allah. Mungkin itu mukadimah ingkang kula aturaken, Mbak Laras.
1: Nggih, baik, terima kasih Umi Latifah tentang empat keutamaan diam. Ada salat itu ya tadi disampaikan sebagai tiang agama, tapi diam itu lebih utama. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, sedangkan diam lebih utama. Puasa itu benteng neraka, sedangkan diam itu lebih utama. Dan jihad itu adalah puncak agama, sedangkan diam itu lebih utama. Sudah dijabarkan oleh Umi Latifah pagi hari ini. Monggo silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan WhatsApp ya di 081555600915 atau juga bisa telepon di 495850. Ada yang sudah bergabung pagi hari ini dari hamba Allah ending mobile 0429 Umi. Assalamualaikum Umi, dari hamba Allah di kampung saya semuanya sholat ngaji semuanya sampai anak-anak, tapi kalau ada acara bantengan sampai mengganggu sekitar, apa kita mengingatkan atau diam dengan hati jengkel? Bagaimana Umi, mohon pencerahannya. Ya, monggo silakan Umi.
2: Lewat aku. Lah, itu tradisi ge. Jenenge aku juga kemarin itu kan ngaji ya sore. Terus jenenge bantengan iku koyo ngono ramene. Allah, sing teko sak ngono kae aku opo sih digarai. Mereka itu tertarik. Senenge iku lho opo? Wong mek ngono tok jarine awak sing gak tahu seneng kaya ngono ya. Lah. Ya sudah didoakan ae, sing penting sampean ojo melok-melok ya. Ngono ae wis. Nggih salah. Angkok ngandani tambah tukaran urusanmu ah ngono kok. Ya. Masyaallah sudah. Ya wis didongakno ae itu. Niku tradisi itu merupakan apa ya? Ya wis anui wong Jawa ngono iku. Iya, tidak usah dipikir, wes. Yang penting gelem sholat, gelem ngaji, ngono ae. ya. Kaya bantengan ini dati gono, cerna. Sampai nojo melo-melo, gono ay. Lah keluargane sampean gak ada yang senang ya sudah jalan-jalan atau ditutupi pintu sudah selesai sudah. Jadi kita enggak usah terlalu ngurusi kemauan orang, nanti tambah enggak karu-karuan gitu ya. Yang penting dia masih mau sholat, dia masih belum ngaji gitu. Terus ketika sudah selesai melakukan kayak gitu pokoknya aja sampai ngombe-ngombe gitu lah. Aja sampai mempengaruhi jiwa gitu, cari kesenangan gitu ay, mungkin ya.
1: Siap untuk hamba Allah ya, terima kasih ya sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga dari Bu Indah di Pasuruan ini Umi. Assalamualaikum. Malam satu suro di Solo diadakan kirab kebo bule yang dihadiri masyarakat yang berebut kotoran dan kencing kebo bule tersebut, katanya ngalap barokah dan mencuci pusaka. Nah, bagaimanakah menurut Islam Umi? Mohon pencerahannya, terima kasih. Monggo ini balik lagi ke tradisi lagi ya Umi, apa budaya
2: ya,
1: gitu
2: ya. Monggo. Kalau syariat Islam ya enggak, satu suro ya kita itu berdoa ya. Karena hitungannya setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan penuh apa ya prihatin, makanya kita puasa aja, puasa akhir tahun, terus berpikir kepada Allah, dungo akhir dan awal tahun, minta perlindungan kepada Gusti Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan setahun yang kemarin, dan minta perlindungan oleh Allah atas apa namanya tahun yang akan datang. Begitu, jangan ikut-ikutan. Di kono-kono ijarne adatnya memang di situ ya. Lapo wong telek kok di gaya rebutan. Parah sangga.
1: Baik. Ya, baik.
2: Bukan tradisi Islam ya.
1: Siap. Baik, terima kasih Bu Indah di Pasuruan sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini juga bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah Dewi Latifah. Waalaikumsalam, bersama dengan Mbak Diah Lara. Semoga sukses, diberikan sehat walafiat, berada dalam lingkungan Allah, berada dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Umi, merujuk kepada individu tertentu agar bisa apa ini, agar mampu cara untuk meneguhkan iman. Oh, ini gimana caranya untuk meneguhkan iman dan memperjuangkan secara pribadi untuk menegakkan kebenaran. Itu bagaimana? Mohon penjelasannya.
2: Ya, terus ngaji, terus zikir, terus melaksanakan perintah Gusti Allah. Gitu aja sudah. Cara istiqomah, gelem ngaji, gelem sholat, gelem zikir, gelem sedekah. Ya caranya seperti itu. Gitu. Terus jangan bosan, gitu. Terus menjaga hati, jangan sampai menghina orang, merendahkan orang. Wis kaya apa wis? Ya siku mang lho. Sholat ngetuo ya apa, yang lebih baik tetap diam. Sholat ngetu ngrasani tangga ngetu, gitu. Itu caranya. Pokoknya wis ayo ngaji, dirungokno, dilakoni, ya sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit. Nggak usah ngurusi keluarga orang, gitu ya.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah bergabung. Ada juga Bu Siti di Singosari. Assalamualaikum Umi. Dalam Al-Quran banyak disebut pentingnya menjaga perkataan. Apakah diam saat sedang marah termasuk ibadah yang bernilai pahala? Mohon penjelasan tentang keutamaan diam kalau pas emosi lagi memuncak, Umi. Terima kasih.
2: Ya, pastinya latang blok tahun al jannah. Jangan mudah marah, masuk surga Anda. Nilai pas pegel lebih baik diam, dikunci, melbu kamar, istighfar, nangis, nanya di sisi Allah. Itu kalau bisa. Kalau guruku bilang, kalau kamu marah dalam keadaan duduk, tidur aja. Tidur masih sekatu, muring-muring air. Ya, sudah ke kamar mandi. Ya, wudhu. Terus mari wudhu, sholat sunnah. Sek, waduh, muring-muring air. Waduh, bisa kono injek buruk. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena setan itu dari api. Api itu tidak bisa padam tanpa adanya air. Gitu.
1: Baik, Berarti kalau pas lagi emosi lebih baik itu tadi ya Umi ya, diem aja udah dikunci aja gitu ya Umi ya. Baik. Terima kasih untuk Bu Siti di Singosari pagi hari ini sudah bergabung. Ada juga ending mobile 3988. Assalamualaikum Umi, amalan apa yang baik untuk bulan Suro Umi? Terima kasih.
2: Ya puasa, waktunya itu lagi ya. Tak terang no, insya Allah, muka-muka sehat panjang umur.
1: Baik.
2: Banyak tuh ya puasa, termasuk ada nanti baik amalan malam apa namanya Muharram ya, terus Suro, insya Allah minggu yang akan datang kita terangkan cek halali. Usai kita terang no lali mana.
1: Baik, siap, terima kasih. Mungkin nanti bisa ikut ini ya, kajian dari Umi ya, tentang lebih spesifik nanti temanya tentang Muharram itu ya Umi ya.
2: Ya.
1: Tahun baru, siap. Terima kasih untuk Ending Mobile 3899. Bu Farida juga pagi hari ini bergabung. Assalamualaikum. Umi, jika sholat Jumat dikerjakan jauh dari masjid, seperti dikerjakan di pelataran masjid dan di jalan-jalan, apakah tetap sah sholatnya? Terima kasih.
2: Iya, ada jarak itu hitungannya. Iya, kalau muka itu tambah, aduh, tidak karu-karuan ya. Sekarang itu di Madinah itu diperluas, Masya Allah, searat-arat itu di luar, tidak apa-apa. Yang penting nyambung. Kadang-kadang tak lihat itu waduh tapi gak nyambung. Perencong-perencong ngono gak gandeng ngono kulo sing gak oleh. Iya.
1: Siap. Berarti diupayakan gimana Umi salatnya?
2: Nyambung.
1: Nyambung.
2: Iya, maksudnya nyambung soft satu soft-nya dan lainnya.
1: Siap, baik. Terima kasih Bu Farida sudah bergabung pagi hari ini. Ada yang gabung di 495850? Coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Oh, terputus sepertinya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu di WhatsApp yang sudah gabung. Selamat pagi untuk Pak Ahmad di Kepanjen. Umi, saya pernah mengalami konflik keluarga yang semakin besar karena masing-masing ingin membela diri dan gak ada yang mau mengalah. Nah, di kondisi seperti itu, apakah memilih diam lebih dianjurkan daripada terus menjelaskan kebenaran versi kita? Nah, bagaimana batasan supaya diam gak dianggap sebagai sikap tidak peduli? Mohon pencerahannya, terima kasih.
2: Iya, ngalah bukan berarti kalah. Ya, samen-samen, anu, perhatikan no. Ngalah bukan berarti kalah. Begitu. Lek wis otot-ototan sing waras kudu ngalah. Lek padha ngotote engko otote pedot. Ya, seperti itu. Jelalah. Wa asyiruhun nabil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Makane dulu kadang-kadang itu ya luar biasa gitu ya. Setelah apa Abah Morotuwo Kulon Kuseto, saya itu sampai sekarang kangen kepingin ketemu tak bisa. Terakhir ketemu saya itu dikasih tanda, ya. Jadi telunjuke dibeledik bibir mengatakan Latifa ojo kakek ngomong. Cuma itu pesan. Jadi ketika ada masalah apapun, Mas cari apa kongkon menang. Saya bilang begitu, ya. Masalah warisan, masalah apa saja. Suruh diem, ada fitnah ini, fitnah itu, diem itu memang lebih baik, ya. Jadi penjenengan sampai batasan mana, diam. Setelah diam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kok roto, tak ada masalah, kita kumpulkan lagi, itu jangan, ya.
1: Jadi ketika apa emosinya sudah mulai mereda gitu ya Umi ya.
2: Jenengnya sing waras itu ngalah.
1: Siap, baik, terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa mengambil langkah yang lebih apa ya Umi ya, lebih bijak gitu ya Umi ya. Nanti ketika
2: tapi
1: pas
2: tapi panjangnya kalau memang nun sewu ya tak keluar kayak gue semua tetap harus ada penengahnya.
1: Kalau penengah ini dari keluarga juga atau dari orang luar atau gimana Umi?
2: Dari orang luar yang disegani, yang dipercaya.
1: Jadi ada mediasi gitu ya Umi ya istilahnya
2: iya.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad di Kepanjen sudah bergabung pagi hari ini. Saya juga mengundang ya tadi telepon, monggo bisa telepon lagi coba di 4958 50, atau juga bisa di WhatsApp ya 081 555 6915. Kita coba lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sudah dicoba.
1: Oke, alhamdulillah.
3: Aduh, jam masuk sulit sekali.
1: Monggo, silakan. Dengan Pak siapa? Pak Mustofa ge di Singosari.
4: Yes.
1: Monggo silakan Pak Mustofa.
3: Jadi anu, berarti Pak. Anda kan ada hadis. Jadi katanya hadis ini mengenai kayak profesi pelawak, dagelan kan. Jadi jangan mengarang cita-cita dusta karena kemudian ditertawakan oleh kaum. Jadi dalam pandangan Islam gimana? Berarti apakah ini termasuk ucapan yang kurang bermanfaat? Jadi lebih baik diam. Apa kan pandangannya kan masalah diam lebih baik. Jadi kadang-kadang ada orang tuh guyon-guyon apa kadang ceritanya tuh bohong dan ceritanya tuh dongeng kan karangan. Ya contohnya kan banyak yang itu. Nah, apakah begitu itu dalam hukum Islam itu apa makruh apa gimana hukum? Kayak dagelan-dagelan itu kan kadang kan mengelut itu kan ceritanya tidak semuanya itu nyata. Berarti ada yang ada unsur bohongnya lah gitu. Ya, ini bagaimana dalam hukum ini, mohon penjelasannya. Makasih Mbak Dia.
1: Sami-sami. Pak Mustofa di Singosari, monggo Umi. Ini terkait dengan pekerjaan sebagai profesi pelawak begitu ya. Biasanya bikin-bikin cerita-cerita yang ngarang-ngarang sing gitu.
2: Ya apa carane wong iso kekel-kekel.
1: Betul nggih Umi. Ini gimana? Apakah termasuk ucapan yang sia-sia atau gimana Umi? Hukumnya bagaimana? Ya,
2: nomor satu, orang sekarang itu koyo akeh sing golek hiburan. Ya, jadi golek wis gak stres tak delok ngono ae. Sebenarnya kan lagu itu tidak ada guna yang kayak begitu. Kalau misalkan pengajian kita cerita terus mengenah dan itu benar, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang lagu itu tadi maksudnya tiada guna ya, tetap aja lek wis gak oleh ya gak oleh, kok dilakoni ae ya podo karo iku mang ya ngaji ya salat ya pantengan ya kan ya berot ngono iku kan. Ya, ya muka-muka di sepuro nang Gusti Allah kan begitu aja. Yang penting itu lek jenengan kurang pas, ya tidak usah dilihat, itu aja. Yes, podo karo ngaji ngeten iki lho. Lek seneng rungono lakonono, tak seneng patenono rasiun kan ngono ae ya. Cek nek gak ruwet ngeten dah. Dulu kan ada yang pernah kayak gitu, ganggu-ganggu gak karu-karuan. Lopo kan begitu sih. Ya, jadi kita itu harus sadar, kita hidup di Indonesia, kita ini orang Islam, gitu lah. Dan Indonesia bukan milik orang Islam, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Kan ada yang bilang, gimana di RR itu ada ini, bulat sih kok gimana? Lah prasomo aku sing duwe RRI dah, kan kayak gitu. Iya salah, dulu kayak gitu ya. Sekarang jadi gimana carane koyo uang ku dikei makanan prasmanan ngono lho. Kita itu harus tahu sing endi sing kudu tak pangan, sing endi sing gak tak oleh tak pangan. Ojo kok ono pokok enak, semuanya masuk telan, sakit kamu. Nah, itu nggih jawabane. Jadi ya apa iki ngene-ngene ya kembali kepada pribadi masing-masing. Oh iku gak oleh. Ya wis aja didelok. Oh iki manfaat, ayo iku diikuti. Belajar nggih, Pak.
1: Ya baik, terima kasih Pak Mustofa di Singosari sudah gabung pagi hari melalui telepon ya. Kita lanjutkan lagi di WhatsApp, ini ada beberapa yang sudah gabung. Pak Abdul Karim di Pakisaji, assalamualaikum Umi. Dari pengalaman saya, diam seringkali lebih sulit daripada berbicara. Ketika merasa tersinggung, ada keinginan untuk langsung membalas. Nah, gimana cara melatih diri biar punya kekuatan menahan lisan dan menjadikan diam ini sebagai bentuk pengendalian diri yang dicintai Allah? Terima kasih.
2: Iya, jadi penjenengan

0: tu jadi itu tambahan dati. Iya, itu jadi Fatihah ya tau kalau di buang ibu manerek dengu no. Anjir no gak ngerti kata ya opo gitu loh. Terus kita itu belajar kalau saya itu biasanya pakai likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kok terjadi kayak gini, opo ya hikmahnya. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah beribadah. Aku sudah sedekah. Kok masih terjadi sedikit seperti ini? Ya Allah, mau dikasih apa? Ya Allah, dah itu belajar, belajar untuk mensyukuri nikmati Gusti Allah.
1: Baik.
0: Meledak-ledak.
1: Benar. Berarti memang diam itu memang lebih sulit daripada berbicara ya Umi ya?
0: Iya ta.
1: Menahan ya, pengendalian diri tadi itu ya Umi ya?
0: Iya.
1: Siap. Terima kasih Pak Abdul Karim. Tahan-tahan ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ketemu orang yang itu tadi dar-dar-dor gitu ya Umi ya.
0: Belajar berpikir aja ya.
1: Siap. Terima kasih Pak Abdul pagi hari ini sudah gabung. Kemudian ada juga Bu Lilis di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah, apakah ada kisah para sahabat Nabi terdahulu yang menunjukkan keutamaan diam, jadi mereka bisa menjaga hati dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Mohon diceritakan supaya bisa jadi teladan untuk kami. Terima kasih.
0: Iya. Ya wis ceritane Kanjeng Nabi ku dicaci maki. Ya. Muhammad, kamu itu opo? Gak tahu sekolah, gak tahu ngaji, gak tahu mondok. Niki Kanjeng Nabi. Jarene bahasane gak tahu mangan bangku, lakon doyan na bangku. Jadi Kanjeng Nabi itu dihina entek ngamek kurang golek. Nggih. Gak tahu sekolah, gak tahu ngaji, gak tahu mondok, moro-moro ngaku jadi Nabi, ketemu piro. Kanjeng Nabi wadul kepada Allah. Gitu, gak ngeladeni omongane wong sing ngilokno, tapi Kanjeng Nabi wadul nang Allah. Allah kok maha tahu dengan apa yang mereka ucapkan. Allah langsung menjawab, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Yasin ya insanul kamil. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Gitalah. Wal Quran, demi Al Quran Al Hakim yang bijaksana, innaka sesungguhnya engkau Muhammad ikula minal mursalin, termasuk utusanku. Sudah, tidak usah dituruti. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dibilangin sama Allah kayak gitu. Lek awakmu nuruti omongi uang, hidupmu hancur. Lah kita bagaimana? Iku Nabi dilokno entek ngamek kurang golek. Apa mana kaya awake dhewe? Gitu. Aku dulu juga awal-awal di pengajian hidup pertama kali masih sik muda, sik cantik ya. Masya Allah. Iya sampai elek. Coba anda ententi. Tak selamat aku mari ngaji rek. Aku ngono Kanjeng Nabi iki nadi dadi kaya ngono apa mana wong dosa tok kaya aku. Akhirnya saya kembalikan pada Allah, saya nangis. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong aku. Tanpa pertolonganmu bisa apa aku, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Karena seringnya dapat cobaan-cobaan, akhirnya tidak ada direken. Itu.
1: Baik. Terima kasih untuk Bu Lilis sudah diberikan satu cerita ya, dulu di zaman Rasulullah begitu ya. Terima kasih Bu Lilis di Blimbing. Ada yang sudah gabung juga di telepon, coba kita terima dulu pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ini Ibu siapa?
2: Ibu Solihah.
1: Ibu Solihah.
2: Iya.
1: Nggih, monggo silakan Ibu.
2: Ini saya mau tanya Bu Ustazah. Saya itu sering ketemuan teman-teman. Terus dia itu menceritakan tentang keluh kesahnya di keluarga. Karena kalau tidak ada orang yang mendengarkan itu, hatinya itu sesek gitu loh. Lah orangnya itu percaya kepada saya bahwa kalau cerita kepada saya, tidak mungkin akan diceritakan ke orang-orang. Beliaunya itu percaya seperti itu. Ada beberapa tetangga itu seperti itu. Apakah itu termasuk ngerasani apa gimana? Terus apa yang harus saya lakukan? Apa saya itu

0: menyuruh dia, beliau, atau mungkin mengarahkan hal-hal yang selain cerita-cerita itu gimana? Mengalihkan istilahnya, mengalihkan biar dia tidak menceritakan masalah keluarganya. Tapi dianya itu memang bilang gitu, aku lek gak cerita nang sampean iku sik gurung lego atiku. Nah gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Solihah. Monggo silakan Umi.
2: Moga-moga Bu Solihah tidak yamanah begitu Allah. Karena tidak dipercaya oleh masyarakat. Kan begitu. Tempat curhat kan ngeten nggih. Ya apa-apa kalau memang penjenengan dipercaya dan penjenengan amanah, ya sudah biarkan aja dia cerita. Ya, terus nanti ambil jalan keluarnya. Nah, ngeten. Karena ada memang sebagian orang yang dipilih oleh Allah untuk memberikan pencerahan itu. Mantan, penjenengan kongkon cerita yang lain, ya tidak bisa keluarkan, tidak bisa ambil benang merahnya nanti. Jadi, ya wes sambil cerita. Kan di rumah juga sering kamu kayak-kayak begitu. Ya, masalah rumah tangga, masalah ini, masalah itu. Ya, tidak nawe, tak nangis-nangis, tak gini-gini yang juga. Nanti sambil begitu. Lah, wo itu putih itu karwo, nanti nyowo. Ojo gitu loh, makanya terlalu saya sampaikan. Wa asyiruhun nabil ma'ruf, dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, itu tiga kuncinya. Gole ono api, ya jadi boleh di EPI. Sing waras itu ngalah, sing ake mesti cukup. Kalau tak cerita no, tak tutup nanti kasihan yang lain. Ya. Ya tentang pengalaman-pengalaman itu. Sing penting jenengan mampu jadikan solusi. Kan memang kalau kita punya masalah, boleh kita curhat, tapi jangan semua orang dikandani. Ya. Jok kabeh wong bisa omong, cari orang yang bisa memberikan solusi dan bisa menutup, maksudnya gak cerita-cerita, harus amanah. Gitu.
1: Baik, berarti ini tidak termasuk ngerasani gitu tadi Umi ya?
2: Ya curhat.
1: Curhat ya Umi.
2: Dengan cara yang tadi Bu Solihah gak boleh sampai ngetok nonang gini orang lain. Buat muka-muka dikai kuat, karena kadang-kadang gak kroso muni. Gitu, berat memang.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Solihah. Ya, ini menjadi salah satu orang-orang terpilih juga gitu ya Umi ya. Ini kan ya karena enggak semua orang gitu dipilih untuk jadi tempat curhat itu kan selektif gitu ya. Oke, terima kasih Bu Solihah pagi hari ini sudah bergabung. Ada juga ini waktunya terbatas Umi, tapi masih ada dua WhatsApp lagi. Coba saya bacakan dulu. Ada Bu Nurul di Tumpang. Assalamualaikum, kadang saya ngerasa bersalah kalau memilih diam dalam satu perdebatan karena takut dianggap gak punya pendapat. Nah, gimana membedakan antara diam yang bijaksana dan diam yang justru membuat kita mengabaikan kebenaran? Monggo silakan.
2: Ya, di dalam situasi dan kondisi apa keadaannya, kalau memang penjenengan tahu ya aku tuh ngomong kan ngonten lah dengan cara minta maaf lebih dulu sepurane ya lek pendapat tuh ini ya opo lah gitu loh. Ojo sampai awak iki ngomong tapi dengan jentik-jentik, oh jentik-jentik, nyeter-nyeter, bener iku yang ini nurut aku tak lek aku iku lah, itu yang tidak boleh. Dengan cara apa ya, tawadu fakula lawu kaulai. Nah, begitu. Dengan ucapan yang lemah lembut, lek pendapatku kok ngene, lek isa dari sampean ya opo, gitu loh. Bukan marah, bukan dengan marah. Kan wongku dhewe-dhewe lek ngomong itu. Nah, gitu.
1: Baik, disampaikan dengan sikap yang benar begitu, yang tawadu lemah tadi lembut. Ya, lemah lembut. Nah, terima kasih Bu Nurul di Tumpang. WhatsApp terakhir ini dari Bu Nani di Dampit. Dalam kehidupan rumah tangga kadang suami istri kan sama-sama emosi pada saat menghadapi masalah. Nah, gimana keutamaan diam ini bisa membantu menyelesaikan konflik keluarga supaya tidak berkembang dan jadi pertengkaran yang lebih besar, Umi? Terima kasih.
2: Ya tadi seperti sudah sampean kudu jadi kebaikan. Lek ada masalah, salah satu kudu ngalah. Nggih. Nek sing lanang tar, sing wedok ndonga nang Gusti Allah mendengarkan apa yang disampaikan suami disaring. Gitu lah. Terus mari ngenten, menunggu adem dhisik. Boleh wis adem ditakoki jalu sepuro sik purane yo Mas. Asline niku ngene-ngene iki. Nek pendapat kula ngenten nek jenengan ya nopo lu ngono carane. Terus-terus bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih ditolong oleh Allah ya. Itu jadi ndak konyong-konyong. Oh, prosomu aku gak iso ngalano kon. Iso kayak gitu. Tambah tawur ya. Jadi ikuti apa yang disampaikan oleh Gusti Allah, wa asyiruhunna bil ma'ruf itu tadi ya. Baik-baik saja. Kalau podo panas sing waras kudu salah. Nggih, kalau sing wedok keras biasanya sing lanang kuat apa namanya untuk diem. Nanti kalau sudah diem lah baru diomong lagi setelah beberapa jam atau hari sebelahnya. Atau sebaliknya, kadang-kadang sing lanang sing wah sing wedok kudu menang. Ojo wah padha karo wah. Hancur nanti ya. Begitu ya.
1: Baik, terima kasih Bu Nani di Dampit. Umi, ini menjadi WhatsApp terakhir. Umi, tidak terasa. Monggo, silakan sebagai penutup. Ono-ono
2: ae ceritane urip iki, ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Muka-muka apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah.
1: Amin.
2: Semuanya dikasih kekuatan oleh Allah, mampu menjaga perintah Allah, larangan Allah, dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sing ake meneng tapi zikir marang Gusti Allah. Mungkin itu yang saged kula sampaikan. Kasare atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini sudah memberikan tausiah tentang 4 keutamaan diam. Emang lebih sulit ya diam daripada berbicara, tadi disampaikan oleh Umi juga, tapi itulah nanti yang bisa membawa keberkahan hidup gitu ya. Kemudian juga kedamaian, karena tadi disampaikan juga oleh Umi bahwa diam itu bisa menutupi kebodohan, benteng bagi yang kaya, kehormatan, kewibawaan tanpa pangkat, tanpa bala. Itu tadi disampaikan oleh Umi pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, pendengar, melalui WhatsApp, melalui telepon. Untuk Anda yang hanya menyimak Mutiara Pagi, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan untuk ilmu yang disampaikan oleh Umi Latifah pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, berikut kita ikuti rangkaian lintas berita sepekan bersama Rio Perdana.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Disampaikan Rio Perdana. Mendengar ritual Yagna Kasada yang digelar masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo tidak hanya menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda sekaligus pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam dan adat istiadat Tengger. Ribuan warga Tengger dari berbagai desa di sekitar Gunung Bromo mengikuti prosesi Rabu Sesaji dengan membawa hasil bumi dan hewan ternak untuk dipersembahkan ke kawah. Dalam pelaksanaannya, banyak orang tua turut mengajak anak-anak mereka agar mengenal tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bupati Probolinggo Muhammad Haris mengatakan perayaan Yagna Kasada mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi warga Tengger. Menurutnya, Kasada mengajarkan tentang keikhlasan, kebersamaan, dan totalitas dalam menjalankan keyakinan, sekaligus memperkuat hubungan antara manusia dengan alam. Melalui Yagna Kasada 2026, masyarakat Tengger berharap memperoleh keberkahan, hasil panen yang melimpah, serta kehidupan yang damai dan sejahtera. Tradisi tersebut juga diharapkan terus lestari sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas masyarakat Tengger, sekaligus menjaga kelestarian alam Bromo untuk generasi mendatang. Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Menurut Wahyu, peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi refleksi agar seluruh program prioritas dan pembangunan di Kota Malang tetap berlandaskan nilai 5 sila Pancasila. Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekadar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Generasi muda diminta memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Universitas Brawijaya UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep Science, Technology, and Mathematics atau STEM. Ketua Senat FSTEM UB, Prof. Sasmito Jati mengatakan perubahan nama tersebut merupakan respons terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan era digital dan komputasi telah mengubah cara masyarakat hidup, bekerja hingga mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan proses perubahan nama fakultas telah dipersiapkan selama 3 tahun. Transformasi tersebut bukan berarti meninggalkan identitas lama FMIPA, melainkan memperluas pelan ilmu dasar agar lebih konteksual dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi pondasi utama perkembangan fakultas. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang perkembangan berbagai program studi baru, seperti teknologi, material, hingga geoscience. Mendengar Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menemukan belum tersalurkannya beras medium atau SPHP dan minyak kita di Pasar Klojen, Kota Malang saat melakukan pemantauan harga dan stok sembako. Temuan itu menjadi perhatian karena Pasar Klojen merupakan salah satu pasar rujukan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau Siska Perbapu Jawa Timur. Kofifah menyebut kekosongan pasokan beras, SPHP, dan minyak kita di pasar tersebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan diakui pedagang terjadi sejak Ramadan lalu.
Menurutnya kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemprov Jatim, Pemkot Malang, dan Bulog agar distribusi bahan pokok kembali lancar. Kofifah memastikan stok beras medium SPHP di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain masalah distribusi, Kofifah juga menyoroti harga minyak kita di lapangan yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Ia meminta pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan harga dan pasokan bahan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Tradisi manten tebu yang menandai dimulainya musim giling 2026 di pabrik gula atau PG Rejoso Manis Indo atau RMI, Kecamatan Binangun menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk kembali menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian. Bupati Blitar, Rianto, menegaskan keberhasilan industri gula tidak hanya ditentukan oleh produktivitas tebu maupun kapasitas pabrik, tetapi juga didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama jalan yang menjadi jalur distribusi hasil panen petani. Dalam prosesi pembukaan musim giling, Rianto menyampaikan harapan agar produksi gula PG RMI terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi terhadap target swasembada gula nasional. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini terus berupaya mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan kualitas budidaya, termasuk pengembangan bibit unggul dan penguatan sektor pertanian tebu. Meski demikian, Rianto mengakui masih terdapat tantangan yang dihadapi petani, terutama terkait kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah sentra tebu. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya melakukan perbaikan jalan secara bertahap, namun keterbatasan anggaran membuat dukungan dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi kunci untuk memperkuat industri gula, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar. Mahasiswa Universitas Brawijaya UB kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyondell Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Prof. Widodo menilai keberadaan RVM bukan hanya soal teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran lingkungan hidup bagi mahasiswa. Ini juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi sirkular, melakukan pemilahan sampah sekaligus memberikan insentif bagi mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sementara itu, Kepala UPT UB Green Campus, Prof. Sri Suhartini menambahkan cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Penggunaan hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindaian barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini akan ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Pendengar, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga area rehat atau rest area jalan tol. Langkah penguatan infrastruktur ini ditujukan untuk mempermudah akses pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik dari dalam maupun luar kota yang melintasi wilayah Kota Malang. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkantoran dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti rest area KM 84A,
tol Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU tersebut dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh. Di samping penyediaan fisik stasiun pengisian, PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. Langkah perbaikan tata kelola ini diambil sebagai komitmen jangka panjang untuk mengembalikan klub ke dalam jajaran elit sepak bola nasional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder utama, yakni Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten kini mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Selain fokus pada tim dan supporter, manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah intensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang Chief Business Officer atau CBO baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan secara resmi kepada publik. Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimis dapat segera kembali ke trek prestasi tertinggi di kancah sepak bola Indonesia. Sekian Sari Berita sepekan kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

0: Hari ini dalam sejarah. Tanggal 7 Juni tahun 1999, sebuah momentum yang menarik di mana pemilu dilakukan pertama kali setelah Presiden Soeharto lengser dan terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998. Tujuan utama dilakukannya pemilu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenangkan hati masyarakat lokal dan juga dunia. Pemungutan suara ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem yang masih sama dengan pemilu sebelumnya di tahun 1997, yaitu sistem proporsional atau perwakilan berimbang. Hal ini berangkat dari rasa ketidakpercayaan masyarakat dunia pada pemerintah hingga lembaga-lembaga yang muncul dari hasil pemilu di tahun 1997 lalu. Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Cedera akibat sambaran petir tidak selalu terjadi akibat sambaran langsung dari langit ke manusia. Seseorang tetap bisa cedera akibat sambaran petir dalam kondisi berikut. Menyentuh objek yang tersambar langsung. Terpercik ketika petir melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban. Berada dalam radius aliran listrik ketika petir menyambar tanah. Terlempar ketika udara dengan cepat menjadi panas dan dingin akibat sambaran petir, dan lain-lain. Saat Anda berada di luar rumah dan tiba-tiba saja cuaca mendung, disertai banyak gemuruh suara petir, lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Segera cari tempat berlindung yang aman dan tertutup. 2. Jika tak ada tempat berlindung yang memadai, sebisa mungkin hindari sentuhan dengan tanah, karena petir dapat menghantarkan arus listrik di permukaan tanah. 3. Hindari semua jenis peralatan elektronik, karena petir dapat menjangkau sistem kelistrikan dan penerimaan sinyal radio serta televisi. 4. Hindari lantai dan dinding beton. Saat petir terjadi, sangat mungkin aliran listrik mengalir ke sana. Konsekuensi tersambar petir sangat serius. Saat perakiraan menunjukkan akan adanya potensi cuaca ekstrim dan badai petir, ada baiknya tunda semua aktivitas di luar rumah dan lindungi diri Anda dari ancaman sambaran petir.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, Pasal 121 Ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa gak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes.
3: Ari, keluar kamu. Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya.
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak,

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026.